Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNB dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di

0: rendah ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur. Heru Susana menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya ancaman El Nino.
1: Kepala Badan bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masalah ini. Karena kita tahu bahwa kemarau kemesidian kami karena kan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
0: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
3: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
4: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
3: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
5: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
6: alat-alat
5: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
3: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
2: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
7: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
8: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
9: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana

0: pengolahan sampahnya.
1: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
0: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal. Dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu ternyata Tan Malaka?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi kami temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini di hari Selasa ya, tanggal 31 Juli 2026. Ya, pendengar, pukul 8 nanti informasi cuaca akan hadir, kemudian kami lanjutkan dengan fokus pagi, dan tentunya dalam fokus pagi kami akan membahas tentang topik yang akan diangkat lebih lanjut dalam dialog Kalteng Menyapa pukul 9 nanti. Tentu pagi hari ini kami temani Anda dulu dalam musik dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah, apabila pagi ini Anda ceria sebagaimana lagu tadi dari Chaseo All Star dengan ceria. Iya. Pagi-pagi udah mau nyanyi aja ya. Baik pendengar, tentunya hati yang ceria di cuaca yang begitu terik di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga Kalimantan Tengah dan mungkin di seluruh Indonesia ya, karena sekarang sudah musim kemarau. Jadi perlu kita terus jaga perasaan, hati, pikiran begitu ya, agar senantiasa tetap ceria. Baik, pendengar, pada musim kemarau potensi lingkungan yang dicemari ataupun juga lingkungan yang akan mengalami risiko bencana perlu terus diwaspadai. Karhutlah adalah salah satu potensi bencana yang selalu ada di Kalimantan Tengah. Tentunya di musim kemarau ini, cuaca semakin panas dan curah hujan yang minim meningkatkan potensi karhutlah di berbagai wilayah termasuk di kawasan lahan gambut. Disampaikan oleh Andro Mikosion, Kepala Daerah Operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dari Balai Taman Nasional Sebangau, pihaknya terus melakukan pemantauan titik api di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dari hasil pantauan, melalui berbagai sistem monitoring, terdapat dua titik yang dipastikan berpotensi mengalami kebakaran sehingga terus diawasi secara intensif. Harapan dari semua pihak tentu adalah bisa mengatasi hal ini karena kejadian kebakaran sudah terjadi ya di awal bulan ini. Kemungkinan yang serupa kita tidak menginginkannya begitu ya. Tidak ada yang mengharapkan adanya kejadian kebakaran lagi. Kita harapkan semua bisa teratasi, bahkan bisa dicegah. Petugas di lapangan juga berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah terjadinya karhutlah dan kejadian kebakaran dengan berbagai upaya preventif begitu ya. Salah satunya tidak membuka lahan dengan menggunakan api. Kemudian untuk kejadian di perumahan tentu saja senantiasa mengingatkan orang-orang di rumah begitu ya, selalu awasi, perhatikan apapun yang bisa berhubungan dengan penyebab kejadian kebakaran. Baik, pendengar, pukul 8 kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perkiraan cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya untuk mengetahui informasi cuaca selengkapnya. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya dan wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara, sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Kabupaten Gunung Mas bagian utara. Lalu pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya yang berpotensi hujan intensitas ringan pada malam hari, kemudian di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara yang berpotensi hujan intensitas ringan pada dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan sekitarnya. Kemudian perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Lian sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Baik, pendengar, telah kita dengarkan tadi selengkapnya informasi perakiran cuaca berlaku untuk hari ini yang diperkirakan melalui alat yang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa mengakses perkiraan apa yang akan terjadi terkait dengan cuaca di sepanjang hari Selasa ini. Tentunya masih di musim kemarau dengan cuaca yang cukup panas. Untuk kita ketahui bersama bahwa terkadang di cuaca seperti sekarang ini memang ada jam-jam tertentu untuk bisa nyaman beraktivitas di luar ruangan ya. Tetapi bisa menjaga kondisi agar senantiasa kita tidak gampang sakit begitu ya, karena setiap kegiatan yang dilakukan pastinya juga akan berefek kepada tubuh kita. Baik, pendengar, Palangkaraya pagi ini masih akan terus hadirkan acara selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, Fokus Pagi. Baik, pendengar, tentu pagi ini kami ajak Anda kembali untuk bergabung ya di 0811-520-3123 dan juga di 0536-322-1779 apabila Anda ingin menyampaikan pendapat Anda terkait dengan topik yang kami angkat. Dan ini juga akan dibahas tentunya lebih lanjut nanti. Dan kali ini pendengar, terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Tengah yang menjadi momen untuk mempertegas komitmen dalam perlindungan hak-hak anak, mengusung semangat untuk selalu menjaga agar anak terlindungi dan Indonesia emas yang menanti, sinergi lintas sektor terus digalakkan untuk memutus rantai kerentanan generasi muda di bumi Tambun Bungai. Di sepanjang tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan perhatian pada penanganan isu-isu mendesak, mulai dari penurunan prevalensi stunting, pengentasan perkawinan usia anak, hingga pencegahan kekerasan berbasis gender digital. Langkah konkret yang diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara Dinas P3A PPKB dengan Dewan Adat Dayak atau DAD serta instansi pendidikan dan keagamaan guna memperketat edukasi di tingkat akar rumputnya. Selain tantangan fisik, kedaulatan digital juga menjadi perhatian utama di Kalimantan Tengah tahun ini. Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang cyber mulai diterapkan begitu ya, secara masif, secara berkelanjutan untuk menjaga remaja dari kejahatan cyber. Ya, pendengar, harapan melalui pendampingan psikologis yang responsif dari UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak, serta ruang partisipasi aktif dari Forum Anak Kalimantan Tengah, diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bisa menciptakan lingkungan ramah anak. Ini merupakan upaya terpadu yang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang berdaya saing, tangguh, dan siap menyongsong Indonesia emas. Ya, pendengar, terkait dengan Hari Anak Nasional, harapan dari kita semua tentu saja menjaga generasi muda ke depan ya. Bukan hanya soal bagaimana membesarkannya begitu ya, tapi juga bisa menjaga karakternya, memberikan edukasi, pemahaman, dan juga hal-hal penting lainnya yang bisa menjadi bekal generasi ke depan agar jangan kalah begitu ya dengan generasi terdahulu seperti itu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-520-3123 dan juga di 0536-322-1779. Pagi ini sudah ada Pak Fahrudin ya. Selamat pagi Pak Fahrudin. Mohon izin melaporkan untuk kegiatan Karhutla di Kecamatan kami Pangkatingan. Pada umumnya sudah siap 100% untuk menghadapi Karhutla. Baik, terima kasih informasinya untuk Pak Fahrudin, selalu update pendengar setia Pro 1 yang satu ini ya. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk semua pendengar termasuk juga Pak Fahrudin sudah menyampaikan apa yang terbaru di daerahnya begitu ya. Tentunya kegiatan-kegiatan yang bermakna atau berdampak positif ya untuk masyarakat secara luas atau umumnya pada daerah tersebut sangat bermanfaat untuk kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kita jeda dulu pendengar setelah yang berikut ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi hari ini. Saatnya kita dengarkan informasi pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga J. Bijaksana, untuk mengetahui info pasar selengkapnya. Aga?
1: Ya baik, terima kasih rekan Setia Seno di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di sekitar pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya, di mana harga perkembangan harga pasar atau komoditas, harga-harga yang dijual oleh masyarakat khususnya pedagang di pasar ini tidak ada mengalami perubahan, masih stabil namun masih terbilang tinggi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya harga kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai di Palangkaraya ini. Bisa saya sebutkan satu persatu, seperti yang pertama harga ayam boiler justru mengalami kenaikan Rp2.000, yang semula itu Rp40.000. Saat ini mengalami kenaikan Rp42.000 sejak beberapa hari yang lalu, sejak 2 hari yang lalu ada mengalami kenaikan dan masih stabil harganya hingga saat ini Rp42.000. Begitu juga harga bawang merah, bawang putih, ya, saya pantau masih stabil meskipun tidak ada mengalami kenaikan, justru harganya tetap Rp38.000 bawang merah, bawang putih Rp35.000 per kilogramnya. Harga selanjutnya cabai, ini ada tiga yang saya pantau, cabai rawit hijau atau cabai rawit merah dan cabai rawit biasa dan cabai merah keriting. Yang pertama, cabai rawit hijau atau merah itu masih tinggi harganya di Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit biasa itu sama Rp60.000 dan cabai merah keriting Rp60.000, rata-rata Rp60.000. Baik cabai yang besar dan cabai yang berukuran kecil. Saya juga memantau harga beras. Beras yang juga sempat menjadi sorotan saat ini tidak ada mengalami kenaikan ataupun penurunan sama. Terutama harga beras pangku yang banyak dijual, yakni Rp14.000. Siam atau yang dikategorikan dalam beras premium, yakni beras Siam Rp22.000. Beras Karang Duku Rp25.000, beras Mayang Rp26.000, beras Mangkok Rp20.000, beras Lahap itu di harga Rp85.000. Minyak goreng juga tidak ada mengalami perubahan harga sesuai merek. Yang paling mahal itu merek Bimoli, Sanko, dan juga Tropical itu Rp24.000 per liternya. Minyak kita masih sesuai net Rp15.700. Secara keseluruhan yang saya sebutkan tadi merupakan kebutuhan masyarakat yang biasa dibeli oleh warga Kota Palangkaraya di pasar besar ini. Dan harga-harga lain yang saya tidak sebutkan itu sama seperti harga-harga sebelumnya, tidak mengalami perubahan. Demikian laporan saya sementara dari pasar tradisional pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali rekan saya Tiar Seno di studio.
0: Ya, terima kasih Aga sudah menyampaikan info pasar dari pasar besar atau pasar tradisional Kota Palangkaraya pagi hari ini untuk kita ketahui bersama. Baik pendengar, Fokus Pagi masih akan terus hadirkan lagu pilihan selanjutnya. Tentu saja kami ingatkan kembali untuk Anda di lokal yang menyapakan kita dengarkan bersama pagi ini ya, terkait dengan ruang setara.
2: Fokus Pagi.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Dimanapun Anda berada, senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, negara telah menetapkan standar yang sangat tegas melalui Permenpan RB nomor 11 tahun 2024 dan Permenkumham nomor 25 tahun 2023 tentang pelayanan publik tidak boleh lagi menutup mata terhadap kebutuhan kelompok rentan, di mana pelayanan harus berbasis dengan hak asasi manusia. Dan pada Dialog Kalteng Menyapa pada pagi hari ini kita akan membahas dan mencari tahu lebih lanjut tentang implementasi peraturan ini, khususnya di untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan pagi ini pendengar sudah hadir di studio narasumber yang tentu saja berkompeten untuk memberikan wawasan serta informasi kepada kita semua. Di samping saya sudah ada Bapak Vicky Agung selaku Ketua Tim Pelayanan Publik BBPOM di Palangkaraya. Selamat pagi Pak Vicky.
2: Selamat pagi Mbak Ayu.
1: Oke. Bagaimana hari ini, sehat Pak? Lancar
2: sehat,
1: hari ini?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat sekali ini.
1: Dan selain Bapak Vicky, pendengar, ada juga kami sudah terhubung melalui via telepon, yaitu Ketua DPD HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yaitu Ibu Syamsiah. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Ibu. Pak Vicky, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Iya. Bagaimana hari ini Ibu, sehat?
3: Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan,
1: alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Vicky, juga Ibu Syamsiah sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita semua di Dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi nih, mungkin kita akan ke Pak Vicky dulu ya Pak, terkait dengan Permenpan RB nomor 11 dan Permenkumham nomor 25 tentang pelayanan publik yang menyasar pada kelompok rentan nih Pak Vicky. Kalau dari BBPOM sendiri, saya dengar dan kita juga ketahui bahwa BBPOM ini memiliki program gitu Pak ya, yang bernama Laura Intan. Ini adalah layanan publik ramah dan inklusi bagi kelompok rentan. Dan mungkin masyarakat masih belum familiar nih Pak dengan program ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, seperti apa sih program ini dalam yang dilakukan oleh BBPOM dalam hal ini Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRI di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa Balai Besar POM di Palangkaraya itu memiliki sebuah inovasi, khususnya inovasi dalam pelayanan publik, Mbak. Ya. Jadi kita di sini fokus terhadap pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini kita selenggarakan yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan, Mbak. Okay. Ya, tadi sudah disebutkan Mbak Ayu ya, terkait dengan nama inovasinya. Mungkin saya bisa tunjukkan. Nah, ini Mbak inovasinya.
1: Okay.
2: Ini inovasi kami. Ya, kita namakan dengan inovasi Laura Intan. Di mana kepanjangannya yaitu layanan publik yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan. Inovasi ini sebenarnya lahir sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu, yaitu yang didasari dari Permenpan nomor 11 tahun 2024 terkait penyelenggaraan pelayanan publik untuk kelompok rentan, dan Permenkumham nomor 25 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis HAM. Jadi atas dasar dua itu, yang mungkin didahului ya, kalau kita berbicara Permenpan pasti ada undang-undangnya nih. Nah itu ada undang-undang juga terkait dengan Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2000 gitu, betul. Tahun 2016 juga ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, berdasarkan dari regulasi tersebut, kita merasa kita perlu nih menyelenggarakan pelayanan publik yang tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat, yang dalam hal ini kami sebut mungkin masyarakat kebanyakan umum ya, masyarakat yang normal, tapi kita juga perlu menyediakan pelayanan publik yang bisa juga diakses atau dijangkau oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini terdiri dari lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak, dan kelompok disabilitas. Nah, disabilitas ini masih ada beberapa lagi jenisnya nih. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual, kemudian disabilitas sensorik, motorik, dan lain sebagainya. Jadi inovasi ini lahir atas dasar itu, Mbak. Kita ingin memberikan akses, jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Kemudian kelompok rentan tidak lagi kesusahan dalam mengakses ingin naik kelas dari usaha yang dia miliki. Biasanya itu, Mbak. Mungkin

0: di Palangkaraya dan juga Badan POM sebenarnya. Karena kami memiliki kampanye di sini setara berdaya. Jadi semua dilayani dengan setara, semua bisa berdaya, berkarya, dan termasuk juga salah satunya biasanya yang dekat dengan BPOM itu pelaku usaha ya. Nah, jadi banyak nanti kita juga akan mungkin berdiskusi, ternyata banyak juga pelaku usaha dari kelompok rentan, Mbak. Yang dimana mereka itu setelah kami melakukan jemput bola, kami datang seperti itu, mereka senang sekali dan kaget karena sejauh sampai saat ini mereka nggak punya akses untuk itu, baru tahu informasi itu setelah kami melakukan jemput bola. Jadi memang ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, berbasis HAM untuk kelompok rentan.
1: Jadi bukan hanya informasi terkait makanan dan obat gitu Pak ya, tetapi juga melayani juga untuk para pelaku usaha atau UMKM. Nah, mungkin kita akan beralih ke Bu Samsiah nih. Tadi sudah disebutkan Ibu oleh Bapak Vicky bahwa sebelumnya itu kan ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan saat ini juga semakin dikuatkan begitu Ibu dengan Undang-Undang atau Permen PAN RB nomor 11 dan Permen Kumham nomor 25. Dan dalam hal ini Ibu selaku DPD HWD ini Bu, tanggapannya seperti apa Bu? Pemerintah ini memberikan perlindungan hukum terkait pelayanan publik untuk teman-teman penyandang disabilitas Bu.
2: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Bimki yang sudah menjelaskan untuk kita. Benar, sangat ini dalam poin apa namanya yang mendasar ya, sebelum ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, paradigma yang berkembang di masyarakat dan pemerintah adalah charity based model atau berbasis belas kasihan. Kelompok disabilitas seringkali dipandang.
1: Mohon maaf Ibu, izin Bu. Suaranya ya? Terdengar kecil Ibu, bisa lebih di lantangkan lagi atau dikeraskan lagi, Bu?
2: Oke, ini?
1: Bisa dicoba lagi, Bu?
2: Sudah ya? Halo?
1: Halo, ya?
2: Ya, oke. Terima kasih ya untuk Pak Pinky juga yang sudah menjelaskan. Ini poin yang sangat mendasar ya, sebelum adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ya. Paradigma yang berkembang di masyarakat dan pemerintah adalah charity-based model atau berbasis belas kasihan. Kelompok disabilitas seringkali dipandang sebagai objek santunan, orang sakit yang perlu dikasihani, bukan sebagai warga negara yang utuh. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ini mengubah itu total menjadi hukum right-based model berbasis hak asasi manusia. Artinya pemenuhan fasilitas aksesibel di kantor pemerintah itu bukan lagi kebaikan hati atau hadiah dari pejabat, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi hak kami ketika dunia mengemakan SDGs Life Non-Lebihan. Undang-undang inilah yang menjadi senjatanya di Indonesia agar kami tidak ditinggalkan di sudut belakang birokrasi, dan juga untuk pemenuhan hak pelayanan publik bagi perempuan disabilitas di Kalimantan Tengah atau Kalteng sudah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tadi tentang penyandang disabilitas ya. Dan juga kebijakan ini juga sudah diselaraskan dengan peraturan daerah atau perda Kalteng tentang perlindungan disabilitas dan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tadi, khususnya tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan tujuan 10 tentang berkurangnya kesenjangan. Terima kasih.
1: Oke, jadi menarik Bu ya, sebelumnya itu basis atau dasar dari undang-undang itu didasarkan pada belas kasihan. Kalau sekarang itu berbasis hak asasi manusia dan lebih mengutamakan hak-hak bagi para kelompok rentan termasuk teman-teman dari penyandang disabilitas begitu Bu ya. Oke. Iya, benar. Kalau dalam hal ini nih Pak Vicky menanggapi hal ini dengan adanya penguatan gitu ya, penguatan undang-undang baru ini atau peraturan baru ini, apakah ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kualitas yang berbasis hak asasi manusia atau jika kita bandingkan dengan sebelumnya gitu Pak, seperti apa Pak?
0: Baik, Mbak Ayu. Terima kasih juga Ibu Samsiah. Halo Bu Samsiah, bagaimana Bu kabarnya? Baik.

0: Bu ya.
1: Amin, Pak.
0: Ya,
1: Baik, lahir
0: ini Bu
1: batin
0: Samsiah
1: berkah.
0: ini salah satu boleh disampaikan pengguna layanan kami juga. Ya,
1: Oke.
0: kami juga sudah bekerja sama dengan HWDI dalam hal ini. Berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Samsiah, betul sekali yang perlu digarisbawahi ada pergeseran kalau boleh dibilang mindset ya, Mbak. Kalau dulu itu teman-teman saudara kita disabilitas itu dianggap kayaknya perlu dikasihani gitu, padahal tidak sebenarnya. Bukan bukan bukan dikasihani, tapi justru kita yang sebaik seharusnya itu menyediakan layanan yang layak untuk mereka gitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah keharusan gitu bagi pemerintah, pelayan publik untuk menyediakan layanan tersebut gitu. Jadi di mana apa yang disampaikan Bu Samsiah tadi itu sebenarnya boleh dibilang justru kompas kita, Mbak. Kompas kita dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis HAM dan inklusi untuk kelompok rentan. Kita mendengarkan keluh kesahnya, kita mengacu pada regulasi yang sudah diatur, kita mendengarkan masukan-masukan, bagaimana akses yang layak. Jadi hal-hal tersebut kami sebut tadi sebagai kompas untuk kita menyediakan layanan yang berbasis HAM dan inklusi tadi. Sehingga sesuai dengan SDGs ya Mbak ya, sustainable itu no one leave no one behind ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang ketinggalan gitu, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kelompok rentan. Jadi memang itu yang menjadi dasar kami dalam menyediakan sarana prasarana, menyediakan SDM-nya, kemudian menyediakan kebijakan-kebijakan kami, SOP dan sebagainya untuk memberikan pelayanan kepada kelompok rentan seperti itu.
1: Oke, jadi di sini bisa dikatakan aspirasi masyarakat khususnya bagi para kelompok rentan begitu Pak
0: Betul.
1: ya, itu juga dibutuhkan agar para penyelenggara kebijakan ini bisa memberikan pelayanan dengan lebih bagus lagi gitu.
0: Betul.
1: Oke, kalau bicara soal implementasi nih Pak, tadi kan
0: Ya.
1: kita sudah bicara tentang peraturan yang diberikan pemerintah atau perlindungan hukum ya. Nah, kalau implementasi yang dilakukan di BPOM sendiri seperti apa Pak dalam hal ini?
0: Oke. Baik, kita ini sedikit berbicara tentang teknis teknisnya ya, Mbak ya, teknis pelayanan publiknya melalui inovasi Laura Intan tadi. Di sini kita mencoba memenuhi aspek-aspek yang diminta sesuai dengan peraturan Permenpan nomor 11 tahun 2024. Di mana di situ ada 5 aspek Mbak yang harus dipenuhi sehingga Laura Intan ini atau pelayanan publik yang kita berikan itu benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa memudahkan juga saudara-saudara kita dari kelompok rentan. Aspeknya itu ada 5. Salah, saya akan coba menyebutkan secara umum ya, Mbak ya. Yang pertama itu ada aspek kepemimpinan dan kebijakan. Nah, kemudian ada aspek aksesibilitas fisik. Nah, ini nanti yang cukup banyak perubahan yang terjadi di aksesibilitas fisik ini karena kita perlu menyediakan sarana dan prasarananya. Kemudian ada akses informasi dan komunikasi. Kemudian ada aspek akomodasi yang layak. Dan terakhir itu ada aspek sumber daya manusia atau SDM-nya itu sendiri. Nah, kalau dari 5 aspek itu kita coba penuhin, mulai dari aspek kebijakan dan kepemimpinan, di mana sesuai dengan arahan Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya, bahwa pelayanan publik kita harus berbasis HAM dan inklusif. Sehingga beliau juga mengarahkan kita untuk membuat SOP khusus untuk pelayanan publik kelompok rentan, kemudian membentuk tim khusus yang menyelenggarakan pelayanan publik bagi kelompok rentan, kemudian dilengkapi kemudian dengan aspek yang kedua yaitu tadi saya sampaikan aksesibilitas fisik yang fokus terhadap sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini cukup menarik Mbak, dan ini adalah aspek yang paling dititik beratkan karena bisa dilihat dan langsung diakses. Aspek aksesibilitas fisik inilah yang nantinya yang membedakan sebuah unit pelayanan publik atau instansi itu dia itu ramah untuk kelompok rentan atau tidak. Nah, aspek ini yang biasanya paling terlihat gitu secara fisik ya. Kalau kita berbicara akses ini secara fisik dari depan itu dari gerbang biasanya kita sudah sediakan yang namanya guiding block Mbak, yang kalau di tempat umum itu biasanya Mbak bisa lihat itu untuk membantu saudara kita dari disabilitas netra penglihatan yang berbentuk garis lurus berwarna kuning, kemudian ada polanya yang nanti mungkin bisa diraba biasanya seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke gedung kita juga menyediakan tempat parkir khusus untuk kelompok rentan, bahkan juga tempat parkir khusus untuk wanita, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Betul. Jadi seperti kalau kalau Mbak mungkin kita main ke Duta Mall ya.
1: Yeah.
0: Nah, Duta Mall itu tempat ternyata di dekat pintu masuk yang kita naik ke parkiran atas itu memang juga disediakan tuh sama itu. Ada tempat parkir khusus disabilitas di dekat pintu masuknya dan juga untuk khusus perempuan. Nah, perempuan ini biasanya seperti di kantor kami kita cat dengan warna pink.
1: Okay.
0: Nah, dengan tanda tempat parkir khusus wanita. Selanjutnya tempat parkir khusus disabilitas kita juga sediakan di mana ukurannya itu ditentukan Mbak oleh Permenpan. Ya, tidak boleh sembarangan juga sekedar kita berikan tempat parkir terus diwarna gitu ditulisin, enggak, ternyata diatur juga ukurannya, bagaimana mobil bisa masuk, pintu bisa dibuka, kursi roda bisa dikeluarkan dengan mudah. Di situ ada area drop off-nya, drop off untuk saudara kita yang menggunakan kursi roda, langsung tersambung ke di tempat kami itu kita sediakan jalur landai. Nah, jadi karena betul posisi kantor kita agak naik, biasanya kan pakai tangga ya Mbak ya. Nah, ini kami sediakan jalur landai. Jalur landai ini juga tantangan karena jalur landai ini juga harus ditentukan sudut kemiringannya.
1: Oke, semua ada aturan gitu,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, betul sekali. Jadi memang dari Permenpan itu ditentukan semuanya, Mbak. Bahkan dari peraturan Menteri PU juga itu ada arsitektur yang ramah untuk kelompok rentan, itu juga ada Mbak panduannya. Seperti itu. Setelah kita ada jalur landai, kita masuk ke kantor. Di kantor langsung ada yang menyambut itu, Mbak. Kalau di depan tadi di gerbang disambut biasanya pertama oleh security. Nah, di depan kita disambut oleh frontliner. Nah, kita kemudian ditanya kalau membutuhkan bantuan apa biasanya seperti itu. Disesuaikan dengan jenis disabilitasnya, Mbak. Karena untuk masing-masing disabilitas itu ternyata kebutuhannya berbeda-beda gitu. Setelah masuk ke ruangan, kita juga sediakan alat bantu, ada kruk, ada ada kursi roda, ada papan kruk, kemudian ada tongkat juga seperti itu. Kita selanjutnya itu masuk ke loket. Loketnya juga berbeda, Mbak, dengan loket yang lain. Ada loket prioritas, tidak ada antrian di situ. Tempat duduk, tempat ruang tunggunya juga tempat duduk sofanya khusus untuk prioritas. Nah, kemudian loketnya tadi saya sudah jelaskan, di loket itu juga banyak alat-alat yang bisa memudahkan. Misalkan untuk saudara kita dari disabilitas tuli, nah itu membutuhkan ada aplikasi yang namanya Hirmi, Mbak. Jadi aplikasi itu kita bisa mengetik, nanti di aplikasi itu akan akan bergerak sesuai dengan apa yang kita ketik, selamat pagi. Nah, itu dia bisa mempraktekkan gitu. Sebagai bahasa isyaratnya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke ruangan layanan publik kami, kita juga sediakan tempat bermain anak. Tempat bermain anak juga menjadi syarat. Kemudian ada juga ruang tenang. Ruang tenang ini ruang khusus yang memang didesain agar pelanggan yang datang bisa memanfaatkan ruangan itu untuk mencari ketenangan, Mbak. Biasanya untuk disabilitas atau kelompok rentan bisa dari lansia. Ya kan, nggak mau bising-bising ya, Mbak, ya sambil menunggu kita bisa kearahkan di kelompok maaf di ruang tenang tersebut. Kita punya toilet juga khusus untuk toilet kelompok rentan, di mana toilet ini sebenarnya didesain bagaimana kursi roda itu bisa masuk. Kemudian di dalam toiletnya juga ada alarm, panic button namanya. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa dipencet dan berbunyi dari luar, petugas yang di luar bisa mengetahui gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang aspek aksesibilitas fisik, hal-hal seperti itu yang dibutuhkan, Mbak, untuk unit pelayanan teknis, mungkin instansi-instansi lain yang ingin menyediakan juga, itu bisa mengacu pada Permenpan 11 tahun 2024. Jadi Mungkin sekilasnya seperti itu ya Mbak ya. Kalau kita jelaskan semua nanti nggak selesai
1: banyak
0: dua hari.
1: Ya, Pak, ya.
0: Gitu Mbak.
1: Ya, tadi banyak disebutkan dari Pak Vicky tadi implementasinya untuk Sarpra sendiri hampir di semua lini ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dari pelayanannya dari pelanggan begitu masuk, ke kantor,
0: betul.
1: Begitu ruang parkirnya begitu,
0: iya.
1: Terus langsung diarahkan untuk ke kantornya dengan
0: iya,
1: akses
0: betul.
1: Yang lebih mudah, bahkan disediakan juga ruangan-ruangan yang mungkin dibutuhkan bagi para atau kelompok rentan dalam
0: betul.
1: Hal ini. Nah, kita akan ke Bu Samsiah nih Bu. Tadi sudah banyak dijelaskan Ibu oleh Pak Vicky nih, banyak Sarpras yang dibangun begitu khusus untuk kelompok rentan, termasuk salah satunya bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kalau menanggapi hal ini nih Bu, dari Sarpras yang sudah dibangun ini, seperti apa tanggapan Ibu, apakah sudah lengkap, sudah memenuhi semuanya, ataukah ada beberapa faktor atau indikator yang mungkin belum terpenuhi Bu sebagai pelanggan di atau yang menggunakan layanan di BB POM Palangkaraya nih Bu?
2: Iya, baik.
1: Silakan,
2: terima
1: Ibu.
2: Kasih untuk penjelasannya Pak Pinky tadi ya. Kalau
1: bisa
2: di
1: lebih keras Ibu.
2: Halo?
1: Ya.
2: Ya, kalau di tempat BB POM memang benar apa yang disampaikan Pak Pinky tadi, hanya satu mungkin saya perlu ini ke depannya untuk kita, ketika kita ini ada pertemuan saja yang sangat kita butuhkan, itu jangan lagi kita digotong-gotong itu saja. Nah, kalau yang lain semua terima kasih untuk BB POM yang sudah memberikan fasilitas untuk kita.
1: Ya.
2: Bagaimana kita bisa untuk datang ke sana tidak lagi apa namanya, tidak lagi diinikan kalau kita mau ke kantor itu harus diangkatlah karena tidak memenuhi syarat untuk akomodasinya yang layak tadi. Tetapi kalau di BB POM itu sangat luar biasa pelayanan maupun layanannya untuk kita. Dan ini yang menjadi pedoman untuk kita semua, bagaimana pemerintah atau negara hadir terus memberikan fasilitas yang sama untuk kita seperti apa yang diberikan badan BB POM tadi, yaitu seperti jalan yang tidak berkendala untuk penyandang disabilitas pemakai kursi roda maupun penyandang disabilitas tunanetra misalnya. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana nanti untuk kedepannya semua fasilitas yang di pemerintah maupun swasta itu memenuhi syarat di dalam undang-undang. Karena di dalam undang-undang itu kan sudah ada panduan di sana dan kerangka regulasinya ada di dalam Undang-Undang 8 tadi tahun 2016. Berdasarkan undang-undang tersebut, perempuan penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan juga selain tadi akses disabilitas tadi untuk kita semua, yaitu tidak ada diskriminasi dan terhadap hak pelayanan publik juga yang wajib dipenuhi juga meliputi antara lain akomodasi yang layak tadi. Seperti penyediaan fasilitas pendukung di gedung pemerintah seperti sarana dan transportasi dan layanan publik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
1: Oke, jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan itu juga memberikan kemudahan tersendiri begitu Bu ya, bagi teman-teman disabilitas untuk mengurus administrasi atau mengurus hal apapun di berbagai instansi. Nah, mungkin kita akan sambung lagi ke Pak Vicky nih Pak. Tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan gitu ya. Salah satu yang menarik gitu Pak, ini adalah tempat disabilitas tadi, parkir tadi Pak. Itu kan sudah ada ukuran-ukurannya gitu Pak. Kenapa itu menjadi hal penting yang perlu diatur dalam hal ini Pak?
0: Baik Mbak Ayu. Mungkin sebelumnya saya ingin sampaikan ya, meskipun sepertinya sudah banyak yang kami sediakan tadi ya Mbak ya, itu juga masih banyak catatannya juga Pak, yang perlu disempurnakan, betul sekali. Jadi itu kenapa di tahun lalu kami menyelenggarakan yang namanya open house bagi kelompok rentan. Nah, di kegiatan ini kami mengundang teman-teman saudara-saudara kita dari kelompok rentan itu dari berbagai kalangan. Ada yang dari pendidikan, dari sekolah khusus, dulu namanya SLB ya Mbak ya, tapi sekarang namanya itu SKH, sekolah khusus. Kemudian dari UMKM, pelaku usaha dari kelompok rentan, kemudian dari organisasi-organisasi disabilitas yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, untuk langsung mencoba sarana dan prasarana kami. Dari sarana yang sudah disediakan tadi saya sampaikan cukup banyak ya Mbak. Itu ternyata masih banyak catatannya juga Mbak. Jadi kita selalu improve ini. Di tahun ini kita juga tambahkan kembali, lengkapi kembali apa yang memang bisa kita langsung perbaiki seperti itu. Jadi betul yang disampaikan Bu Samsia tadi, kebanyakan instansi itu memang belum menyediakan. Nah, itu yang membuat para pelanggan dari kelompok rentan itu enggan itu ke kantor seperti itu Mbak, karena aksesnya saja tidak sediakan seperti itu. Nah, menyambung ke pertanyaan Mbak Ayu tadi, akses parkir tadi ya Mbak ya, kenapa sih parkirnya beda? Betul Mbak, pada saat kami membuat itu mengukur, ternyata besar dari area parkir yang disediakan untuk kelompok rentan itu berbeda dengan parkir biasa. Parkir mobilnya itu mungkin bisa besarnya tuh dibandingkan dari yang normal itu bisa hampir 1,5 kali lebih besar. Kenapa? Karena kami di situ mungkin pemerintah di situ membuat regulasi mobil yang datang misalkan atau kendaraan yang datang yang perlu menaikkan atau menurunkan pelanggan kelompok rentan yang menggunakan kursi roda itu perlu akses yang lebih
1: ruang gitu
0: lebar, betul, ruang yang lebih cukup. Nah, itu juga dibagi menjadi dua, tidak hanya tempat parkir, tapi di depan tempat parkir itu ada namanya drop off point. Jadi berhenti di situ dulu, diturunkan dahulu di situ, kemudian langsung disambungkan drop off point itu ke jalur landai tadi Mbak, ram tadi. Nah, itu yang membedakan, karena kenapa sih harus dibuat beda seperti itu, karena itu sekali lagi untuk memudahkan Mbak. Dan bahkan jaraknya itu diatur, dari tempat parkir ke pintu masuk gedung kantor itu tidak boleh terlalu jauh. Iya. Terkait jalur landi juga. Jalur landi juga ini PR juga ini Mbak. Kenapa PR? Karena sudut kemiringannya itu harus diatur betul-betul. Kami dulu sudah punya Mbak jalur landai tapi pendek. Karena pendek jadi sudutnya itu terlalu curam. Parameternya adalah para pengguna kursi roda itu tidak bisa naik sendiri, harus dibantu. Sehingga di tahun berikutnya kami coba akan anggarkan lagi untuk membuat jalur landai yang lebih panjang. Lebih panjang itu maksudnya agar sudut kemiringannya lebih turun lagi. Ya, tidak terlalu curam. Sudah kami buat lebih mudah digunakan. Itu juga masih ada catatan, ternyata masih sedikit kesulitan Mbak. Jadi memang ini juga salah satu poin yang perlu diperhatikan betul gitu. Sudut kemiringan ini. Jadi kita tetap meskipun kesusahan ya, biasanya kalau orang ingin naik jalur landai yang terlalu curam, kita selalu sediakan juga pendukung atau pendamping, yaitu security tadi yang di depan yang siap mendorong. Nah, jadi pada saat mobil datang itu security sudah standby tuh, seperti itu. Pada saat mendorong pun pasti kita juga izin dulu Mbak. Jadi tidak langsung juga, kita perlu mendapatkan persetujuan dari iya dari pelanggan kelompok rentan, apakah berkenan kami untuk bantu, tapi kami siapkan pendampingnya seperti itu, kami siapkan. Nah, jadi untuk tempat parkir itu Mbak, kenapa perlu dibuat ukurannya yang berbeda itu alasannya seperti itu, karena butuh ruang gerak yang lebih
1: luas gitu Pak ya. Jadi menarik sekali ini Pak Vicky, karena setiap aturan itu selalu disempurnakan gitu Pak ya. Dan BBPOM sendiri juga mengadakan open house untuk mendengarkan aspirasi dari pengguna layanan gitu Pak. Dan kita akan bicara lebih lanjut lagi, kita akan gali lebih lanjut lagi pendengar tentang pelayanan terkait dengan SDM yang disajikan atau diberikan oleh BPOM kepada para kelompok rentan. Namun sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa masih bersama kami di program Dialog Kalteng Menyapa edisi kali ini Selasa 21 Juli 2026. Dan kita masih ditemani oleh Bapak Vicky dari Balai Besar POM Palangkaraya, juga masih tersambung dengan Ibu Samsiah dari HDPD HWDI Kalimantan Tengah. Nah, tadi kita sudah banyak bicara nih Pak Vicky dan Bu Samsiah tentang sarana-prasarana yang telah diberikan instansi begitu ya, dan itu terus ditingkatkan begitu. Nah, kalau kita bicara lagi nih Pak soal pelayanan SDM, tadi kan dari sarana sarpras tadi sudah disediakan, namun juga perlu dibantu begitu kelompok rentan ini untuk melakukan layanan di instansi. Nah, ini implementasinya seperti apa Pak kalau pelayanan SDM sendiri Pak?
1: Baik, Bayu. Jadi kalau kita tadi memperhatikan ada lima aspek ya Mbak ya, dan aspek yang terakhir itu aspek SDM memang. Jadi SDM ini memang perlu disiapkan khusus untuk dapat melayani pelanggan atau pengguna layanan dari kelompok rentan. Itu kenapa kami menyelenggarakan pelatihan khusus untuk khususnya untuk frontliner, kemudian untuk petugas security karena yang langsung bertemu ya Mbak ya di depan, dan untuk petugas layanan publiknya. Nah, itu kami berikan pelatihan sensitivitas untuk kelompok rentan, gitu. Sensitivitas pelayanan publik untuk kelompok rentan. Itu adalah pelatihan yang sifatnya mengenal secara umum kondisi kelompok rentan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk masing-masingnya. Tapi masih secara umum ini pelatihannya. Kalau pelatihan yang secara khusus, misalnya pelatihan juru bicara juru bahasa isyarat atau JBI untuk kelompok rentan dari saudara-saudara kita yang disabilitas tuli. Nah, itu Badan POM Pusat itu sudah mengadakan, Pak. Mengadakan pelatihan ini. Jadi ada dua petugas kami yang sudah tersertifikasi sebagai JBI, juru bahasa isyarat. Tapi mungkin kan berjenjang juga ya, Mbak ya. Nah, jadi kita sudah sediakan mungkin JBI yang dasar gitu, Mbak. Perlu ditingkatkan kembali untuk pelatihan-pelatihan juru bahasa isyarat yang berkelanjutan seperti itu. Dan jumlahnya menurut kami masih perlu kami tambahkan, Mbak. Dua itu ternyata masih kurang seperti itu. Terlebih lagi pada saat ada kegiatan. Misalkan kita kemarin menyelenggarakan open house. Nah, kemudian kita minggu depan juga kebetulan akan menyelenggarakan kegiatan ini, Mbak. Kita ingin menyelenggarakan kegiatan di mana kita membantu, memfasilitasi pelaku usaha kelompok rentan untuk mendapatkan izin edar PIRT, pangan industri rumah tangga, untuk produk-produk pangan olahan yang mereka miliki gitu, Mbak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dengan mengundang banyak orang seperti ini, ternyata juru bahasa isyaratnya itu perlu ada banyak gitu. Nah, karena itu kami kerjasama ini untuk acara besok, Mbak. Kita kerjasama dengan yayasan yang namanya Ranuwelum. Ya, Yayasan Nirlaba Ranuwelum. Nah, kebetulan yayasan ini juga memiliki JBI juga, Mbak, juru bahasa isyarat juga. Jadi bisa kita berkolaborasi di situ. Kita nanti juga karena ini berkaitan dengan pelaku usaha, mungkin nanti kita bicarakan di segmen terakhir ya, Mbak ya, lebih lengkapnya gitu. Tapi saya spill dulu, kita juga bekerja sama dengan yang namanya Rumah BUMN. Rumah BUMN Palangkaraya, ya. Itu Rumah BUMN juga sudah sangat sering bekerja sama dengan kami dalam pendampingan pelaku usaha. Nah, kembali lagi ke pelatihan SDM tadi. Jadi pelatihan itu kita selenggarakan setiap tahun, Mbak. Di tahun 2025 dulu sudah pernah dengan mengundang narasumber itu dari sekolah khusus tadi. Iya, jadi sekolah khusus tadi. Jadi memang narasumbernya juga berkompeten di bidang terkait dengan komunikasi kelompok rentan, Mbak. Jadi bukan sembarangan juga. Nah, di tahun ini kami juga rencanakan ingin bekerja sama juga dengan HWDI, dengan Bu Samsiah mungkin nanti sebagai narasumbernya. Kita ingin mengadakan pelatihan serupa yang dikenal dengan DPIT, Disability Perspective and Interactive Training. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini memang harus diadakan setiap tahun untuk merefresh kembali kompetensi teman-teman, menambah kompetensi teman-teman, khususnya yang di depan ini, para frontliner, para pelayan publik, para security yang langsung bertemu dengan kelompok rentan. Nah, itu sudah menjadi agenda rutin kami. Nah, jadi selain akses aksesibilitas fisik, sarana prasarana, tapi juga SDM-nya juga kita siapkan.
0: Dilatih terus gitu Pak.
1: Betul ya. Betul sekali Mbak Ayu.
0: Ya. Dalam hal ini Bu Samsiah, kita bisa tersambung lagi Ibu. Tadi sudah disebutkan bahwa bukan hanya sarana fisik begitu Bu pelayanannya, tetapi juga dilengkapi dengan SDM yang terus-menerus dilatih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam hal ini Ibu selaku DPD HWDI seperti apa tanggapannya Bu dengan dilengkapinya layanan SDM yang diberikan instansi dalam hal ini?
2: Iya, bagi kami sikap petugas itu nomor satu ya Mbak. Fasilitas mewah, kalau petugasnya memandang kami dengan tatapan aneh atau bingung, kami langsung merasa tidak nyaman juga. Yang kami aspirasikan dari BBPOM Bangkalaya adalah petugasnya proaktif, namun tetap menghormati kemandirian kami. Mereka tidak langsung menarik kursi roda kami tanpa izin. Mereka bertanya dulu, ada yang bisa kami bantu Ibu? Nah gitu kan, seharusnya memang begitu, karena kita kan tidak membutuhkan atau kita membutuhkan itu kita sendiri yang tahu. Itu ya. Ketika itu etika disabilitas yang sangat mahal dan jarang ditemukan, pelatihan bahasa isyarat misalnya dan buku informasi dalam bentuk braille yang disediakan di BPOM itu adalah bukti nyata pemenuhan HAM. Kami tidak lagi merasa dieksklusi dari informasi obat dan makanan, dan juga kami mengharapkan juga Kalteng bisa berupaya menerapkan pengharusamaan gender atau PUK dan pengharusamaan disabilitas dalam perencanaan pembangunan agar perempuan disabilitas memiliki akses setara dan dalam kepemimpinan dan ruang partisipasi. Dan juga SDGs nomor 10 tadi tentang berkurangnya kesenjangan, membuka akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial. Karena kondisi di lapangan ini juga kami mengharapkan berdasarkan evaluasi di instansi terkait dan lembaga pengawas seperti Ombudsman Kalteng, karena layanan publik masih menghadapi tantangan seperti sarana infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas dan minimnya ketersediaan penterjemah seperti yang disampaikan Pak Piki tadi, yaitu bahasa isyarat tuli untuk sensorik tuli tadi di pusat pelayanan. Meskipun demikian, kami mengharapkan adanya langkah progresif terus dilakukan melalui sosialisasi keterbukaan informasi berdasarkan pengesahan perda kita Mbak, perda perlindungan disabilitas di tingkat provinsi, di tingkat provinsi. Dan kami sangat berterima kasih seperti BPOM ini sudah menyediakan layanan yang sangat bagus untuk penyandang disabilitas, terutama untuk bagaimana ekonomi kita bisa meningkat. Nah itu yang sangat kita harapkan, sehingga lapangan pekerjaan kita ini diperluas lagi. Terima kasih.
0: Okay. Tadi juga sudah Ibu singgung ya Bu ya tentang pelayanan ekonomi. Nah di sini Ibu sendiri juga salah satu pengguna atau pengguna layanan UMKM di BBPOM sendiri atau seperti apa Bu?
2: Iya, memang kalau saya ini, kalau dari pengalaman saya, ekonomi ini kan tergantung di kita juga. Nah, dengan adanya BPOM ini, kita sudah bekerja sama maupun sudah terdaftar. Nah, apa yang menjadi usaha kita itu dengan mudahnya kita bisa mengakseskan layanan-layanan yang ada, terutama juga untuk usaha-usaha kita. Nah, karena bagaimanapun saya juga dari ini Mbak, dari usaha kecil dulu. Bagaimana saya bisa tinggal menyewa gitu kan dengan dua orang anak sampai anak saya bisa sekolah sampai bisa kuliah dan juga bisa mempunyai rumah sendiri, itu sangat sangat membahagiakan lah ketika kita punya usaha sendiri.
0: Okay. Nah ini menarik nih Pak Vicky nih, kalau bicara soal UMKM nih Pak, mungkin juga banyak teman-teman dari kelompok rentan gitu juga, salah satunya juga penyandang disabilitas, itu melakukan usaha atau memiliki usaha begitu. Nah dalam hal ini BBPOM Palangkaraya seperti apa Pak caranya atau upayanya untuk memberikan layanan gitu terkait dengan izin tadi PIRT dan yang lainnya seperti apa Pak?
1: Baik Mbak Ayu, Ini berkorelasi ini dengan apa yang sudah kita sediakan. Jadi kita tidak hanya sediakan sarananya, kita tidak hanya sediakan petugasnya, tapi kita juga sediakan programnya. Jadi program ini program yang khusus mendukung untuk UMKM dari kelompok disabilitas. Kita mencoba di sini untuk jemput bola, Mbak. Karena mungkin banyak pelaku usaha dari kelompok rentan yang belum mengetahui informasinya ini, Mbak. Jadi kita coba jemput bola, kita hubungin kelompok-kelompok atau organisasi disabilitas, kita coba berkomunikasi apakah ada pelaku usaha yang memiliki produk pangan olahan khususnya ya Mbak ya, sesuai dengan tupoksi BPOM, pengawasan terhadap pangan olahan yang terkemas seperti itu. Akhirnya pada saat kita mendapatkan datanya, kita coba langsung hubungin Mbak. Kita hubungin pelaku usahanya, ibu punya produk ini ya, betul, punya produk keripik, punya produk amplang, makaroni gitu seperti itu. Ini kisah nyata ya Mbak ya, ini saya ceritakan ulang gitu, storytelling. Jadi pada saat itu kita tanyakan, Pak, punya produk? Iya, saya punya produk sekitar 5 Pak. Apakah sudah ada nomor izin edarnya? Oh belum Pak. Jadi saran kami Bu, itu perlu diurus nomor izin edarnya. Kenapa? Yang pertama, produknya menjadi ilegal, menjadi legal Mbak, tidak lagi menjadi produk ilegal. Produk legal mempunyai nomor izin edar, itu pemasarannya akan lebih luas lagi Mbak. Karena toko-toko modern mau menerima. Toko-toko modern ini kalau nggak ada izin edarnya, polosan seperti itu, produknya itu akan dianggap produk ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Nah, jadi mereka nggak berani itu. Sehingga kami sarankan, Ibu, bagaimana kalau kita dampingin untuk mengurus nomor izin edar ini? Karena produknya kebetulan berbentuk keripik, yang kering-kering seperti itu Mbak, ini resiko kita masukkan resiko produknya itu resiko rendah. Nah, sedangkan kita sehingga kita bisa dampingi beliau untuk mendaftarkan PIRT. Dan di tahun 2025 itu kita sudah membantu sampai menerbitkan 5 nomor PIRT, Mbak. Betul. Dan kami targetkan untuk tahun ini meningkat, tidak hanya 5. Kita coba minggu depan yang tadi saya sampaikan, Mbak. Kegiatannya kita namakan dengan klinik PIRT. Nah, saya mungkin di sini bisa promo sekalian ya, Mbak ya.
0: Silakan,
1: siapa tahu ada pelaku usaha dari kelompok rentan yang memiliki produk pangan olahan terkemas, silakan bisa hadir ke Balai Besar POM di Palangkaraya tanggal 29 Juli. Kami akan dampingi, kami bekerja sama dengan Yayasan Ranwelum dan Rumah BUMN, langsung akan mendampingi Bapak Ibu pelaku usaha dari kelompok rentan, lansia, ibu hamil, kemudian dari kelompok-kelompok disabilitas itu bisa kami dampingi langsung dan bisa kita keluarkan nomor PIRT-nya langsung, Mbak. Seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan produknya ini kita sebut naik kelas ya, Mbak ya. Tadinya polosan, tidak punya izin edar, sekarang punya izin edar, bisa diterima luas oleh masyarakat, itu omsetnya meningkat, Mbak. Ya, jadi orang nggak ragu lagi nih pas pada saat ngambil produknya, wah ini produknya nggak ada nomornya nih. Itu mereka beli, mohon maaf ya, mungkin karena kasihan. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Mereka beli karena memang produknya ini berkualitas. Sudah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sudah ada nomor izin edarnya, seperti itu. Jadi mereka merasakan juga enak rasanya, mereka bisa beli terus gitu. Nah, ini adalah kisah nyata salah satu kelompok disabilitas yang menggunakan kursi roda juga, yang biasanya berjualan camilannya itu di Yosudarso ujung, Mbak. Ya, di Yosudarso pusat kuliner itu, Mbak. Nah, beliau biasa di situ. Namanya Ibu Rina. Ya, Ibu Rina ini sudah menjadi pelaku usaha pertama yang kami dampingi, yang kami bisa membantu beliau sampai menerbitkan 5 nomor izin edar itu, Mbak. Nah, itu kami bersyukur ya, Mbak ya, bahwa apa yang kami sediakan, apa yang kami komitmenkan untuk kami berikan kepada pelanggan khususnya di kelompok rentan itu berdampak, Mbak. Produknya Bu Rina ini lebih dikenal, punya nomor jendal, lebih orang lebih yakin untuk beli, lebih siap menerima pesanan juga, ya kan? Karena bisa bersaing gitu, Mbak, produknya ini. Nah, itu adalah kalau kita bisa bilang itu garis finishnya itu di situ. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pelayanan akhirnya bisa berdampak sampai ada outcome untuk pelaku usahanya, iya, pendapatannya meningkat. Kemudian dengan begitu kan kesejahteraannya juga bisa lebih meningkat. Jadi itu harapan dari kami sebenarnya.
0: Ya, ini juga salah satu upaya gitu Pak ya dari BPOM untuk mendukung UMKM naik kelas. Betul. Karena semakin hari nih Pak, tren UMKM di Palangkaraya ini, di Kalimantan Tengah ini juga semakin bermacam-macam begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Salah satunya juga kontribusinya dari para kelompok rentan. Nah, dalam hal ini nih Bu Samsiah nih, menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Vicky terkait dengan pelayanan ada jemput bola, kemudian juga ada nanti yang akan dilaksanakan gitu Pak ya, klinik PIRT yang bisa dimanfaatkan bagi para kelompok rentan dan teman-teman penyandang disabilitas untuk mengurus gitu secara administrasi bisnis atau usaha yang dilakukan. Seperti apa Bu tanggapannya Bu?
2: Iya, memang sangat bagus apa yang ini disampaikan tadi. Pengalaman saya juga dulu ketika saya apa namanya membuat kue itu tanpa ada dari BPOM. Nah, itu sangat mengerikan kita. Dan ini adalah angin segar sebenarnya. Selama ini banyak teman-teman disabilitas yang produktif membuat kue, keripik atau pangan olahan lainnya, tapi minder karena mengira mengurus izin di BPOM itu susah dan mahal. Itu dulu mungkin juga pemikiran saya dulu juga waktu ketika saya punya usaha, tapi puji Tuhan ketika kita bekerja sama dengan BPOM itu sangat memudahkan kita dengan adanya kejelasan dari Pak Piki tadi dan tim melalui Laura Intan ini menghapus ketakutan tersebut. Kami di HWDI siap mengonsolidasikan anggota kami yang punya usaha untuk didampingi oleh BPOM.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Dan ini layanannya gratis Pak ya, tidak dipungut biaya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya gratis. Layanannya gratis, tidak dipungut biaya apapun seperti itu. Ya, tidak ada biaya sama sekali. Kita memang ingin membantu pelaku usaha dari kelompok rentan ini naik kelas UMKM.
0: Oke, jadi selain pelayanannya mudah gitu juga biayanya ini juga Rp0 gitu.
1: Rupiah,
0: jadi ini sangat memudahkan masyarakat khususnya pelaku usaha dan kelompok rentan juga teman disabilitas untuk mengurus atau menaikkan lagi usaha yang dijalankan gitu ya. Oke, karena keterbatasan waktu ini Pak Vicky dan Ibu Samsiah mungkin bisa diberikan closing statement nih Pak terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu pelayanan publik yang inklusif bagi para kelompok rentan. Silakan Pak.
1: Terima kasih Mbak Ayu. Nah, jadi sebagai penutup, kami dari Balai Besar POM di Palangkaraya ingin menyampaikan bahwa Laura Intan, inovasi Laura Intan yang kami miliki, layanan publik yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif dan berbasis HAM. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi pertama, ya, itu komitmen dari kami. Yang kedua, harapan dari kami, semoga melalui inovasi Laura Intan ini juga bisa menginspirasi unit pelayanan publik yang lain, Mbak, di instansi-instansi pemerintah yang lain. Kenapa? Karena kami sendiri boleh dibilang tidak sanggup, Mbak, kalau seperti ingin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, ternyata tim dari anggota dari misalkan HWDI Bu Samsiah itu teman-teman dari HWDI itu ternyata jenis usahanya itu banyak sekali Mbak, tidak hanya pangan olahan yang terkemas saja, ada pangan olahan siap saji, ada peternakan, ada perikanan kalau tidak salah, kemudian ada yang tidak berhubungan dengan makanan, ada yang jasa jahit, ada yang jasa, banyak sekali Mbak. Dan itu saya membayangkan jika masing-masing instansi itu memiliki layanan untuk kelompok rentan, semua usaha-usaha itu bisa dibantu secara langsung gitu.
0: Bisa tercover.
1: Betul,
0: gitu Pak ya.
1: Karena aksesnya saja yang belum ada ini. Ya, jembatannya itu seperti putus di tengah gitu. Nah, kalau instansi-instansi lain juga memiliki layanan untuk kelompok rentan ini, saya membayangkan anggota-anggota dari teman-teman HWDI, teman-teman Ibu Samsiah itu bisa mendapatkan pendampingan semua gitu. Kalau kami jujur aja, kami hanya bisa mendampingi yang pelaku usaha yang khusus pangan olahan, khusus pangan olahan yang terkemas juga. Jadi memang agak spesifik ini kalau BPOM. Tapi meskipun begitu, kita berprogres ya Mbak ya. Berdoa harapannya semua unit pelayanan teknis nanti akan bisa gitu memberikan pelayanan untuk kelompok rentan. Dan terakhir, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI Palangkaraya Mbak, karena telah menjadi jembatan informasi. Kalau nggak ada RRI, inovasi ini juga akan berhenti aja di kantor gitu. Semua orang mungkin nggak tahu Kalau ternyata Balai Besar POM di Palangkaraya ini memiliki yang namanya inovasi Laura Intan gitu. Ya. Tapi karena RRI ini bisa terpublikasi dengan luas, secara luas di Palangkaraya mungkin, dan di Kalimantan Tengah ya harapan kami ya, bisa dimanfaatkan seluruhnya. Seperti itu mungkin Mbak Ayu.
0: Jadi ini bisa jadi inspirasi bagi instansi lain ya Pak. Betul. Ya, untuk mendukung juga bagi para kelompok rentan, juga penyandang disabilitas. Nah, Ibu Samsian, Ibu, selaku DPD HWDI, mungkin closing statement yang bisa diberikan terkait topik kita pada pagi hari ini, Bu, atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pembuat kebijakan nih, dalam hal ini pemerintah, silahkan Ibu.
2: Iya, pesan kami dari HWDI, inklusivitas itu bukan tren sesaatnya, tapi pemenuhan hak berdasarkan undang-undang tadi dan capaian SDGs tadi yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan BPOM di Palangkaraya melalui Laura Intan telah menaikkan standar pelayanan publik di Kalteng. Harapan kami, semoga instansi-instansi seperti yang disampaikan Pak Piki tadi, pemerintah lainnya di Kalimantan Tengah bisa meniru langkah nyata ini agar Kalteng benar-benar ramah dan setara untuk semua. Terima kasih.
0: Ya. Dan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Vicky dan Ibu Samsia yang telah bergabung dengan kita pagi hari ini, Dialog Kalteng menyapa pagi hari ini. Dan tadi sudah banyak sekali informasi dan wawasan yang kita dapatkan begitu ya, terkait dengan pelayanan yang lebih inklusif kepada para kelompok rentan. Dan pendengar, pelayanan publik yang inklusif ini bukan sekedar untuk memenuhi aturan di atas kertas, tapi juga bagaimana menghadirkan keadilan yang bisa dirasakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya pendengar, kita bersua dalam Flash News edisi Selasa 21 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro dengan menyerahkan subsidi bunga kredit UMKM keren kepada 10 pelaku usaha secara simbolis. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Pairit Naparin, di mana usai upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya yang ke-61 dan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya. Program kredit UMKM keren merupakan salah satu kerjasama pemerintah Kota Palangkaraya dengan Bank Kalteng yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM tanpa dibebani bunga pinjaman. Melalui program tersebut, bunga kredit sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah Kota Palangkaraya sehingga pelaku usaha hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Wali Kota Palangkaraya Ferry Napalin juga mengatakan penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM agar makin maju, mandiri, dan mampu meningkatkan daya saing usaha. Ya pendengar, demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Ya, pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Aldi alias Bapak Gerry bin Antel sebagai turut tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 80/PDT.K/2026/PNPLK tanggal 27 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Dison Halim sebagai penggugat dan lawan Nuriani sebagai tergugat, Aldi alias Bapak Gerry bin Antel dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Tadi Aftar ditemenin rekan saya Setiarseno dari pukul 5 hingga pukul 10. Dan kita melanjutkan perjuangan siang kita dalam Palangkaraya siang ini dengan cuaca yang luar biasa terik dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, gimana aktivitas Anda di hari ini? Semoga ya lancar jaya, amin ya. Apalagi kalau ngelihat kondisi cuaca seperti ini ya pendengar ya, udah pada kering nih lak-lakan dan tenggorokan Anda. Semoga aja Anda selalu ingat untuk minum air putih dan selalu juga mengkonsumsi vitamin ya di kondisi cuaca seperti ini, karena bisa dehidrasi juga kekurangan cairan dan juga vitamin bisa bikin kita jadi drop ya pendengar. Jadi daya tahan tubuh harus kuat menghadapi kenyataan dunia kerja dan kenyataan cuaca yang luar biasa ya. By the way, buat pendengar yang lagi dengerin kita lagi di jalan saat ini, lagi nyetir nih, hati-hati di jalan aja ya. Abang sambil senyum ya, ibu ya, atau mbak ya sambil senyum nyetirnya ya, biar bahagia aja walaupun cuaca terik luar biasa. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya, ntar dipotret cekrek ya. Tiba-tiba ada surat panggilan, Anda tidak pakai sabuk pengaman, nah dapat denda ya. Jangan sampai hal itu terjadi untuk Anda, dan keselamatan yang utama sih dibanding denda itu. Dan tentunya juga hati-hati di perjalanan. Buat Anda yang naik motor juga jangan lupa pakai helmnya nih yang mau berangkat ya, karena mungkin after break ya di siang harinya, lalu lanjut lagi atau lagi di perjalanan juga, semoga selamat sampai tujuan aja. Dan kalau naik motor ini perlu banyak banget ya, pakai sarung tangan, pakai jaket, karena cuacanya panas sekali pendengar ya. Kita kalau pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, gimana cuacanya? Boleh banget kalau kasih tahu kita ya di layanan WhatsAppnya 0811520313. Dan pendengar, kita bersua di Selasa 21 Juli 2026, Info dan Music hadir lagi di ruang dengar Anda di siang hari ini. Ada informasi apa? Stay tune terus di Prosa Tripalang. Karena kita buka dulu dengan lagu dari Bruno Mars, Dance With Me.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit 35 lepas pukul 10 siang. Hari ini pendengar, Anda masih bersama saya Aminuddin dalam Info dan Music. Pendengar, di siang hari ini informasi terkait tentang tren gaya hidup sehat kini semakin populer ya pendengar ya. Di mana gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh influencer di media sosial ya. Tidak perlu nonton influencer juga kali ya, kalau pengen mengamati orang di sekeliling Anda di Palangkaraya ini banyak banget orang yang sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat gitu. Dan kita tuh bertanya-tanya ya pendengar ya, apa sebenarnya sih pola hidup sehat? Nah, melansir dari Klik Dokter nih pendengar, gaya hidup sehat merupakan bagian dari keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentunya sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muncul juga pertanyaan nih bagi mungkin kaum mager tentang mengapa nih pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang saat ini. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya ke dunia sehari-hari. Hari-hari gitu ya. Dan salah satu contoh adalah jogging atau running nih mendengar ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga lebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menjaga gaya hidup sehat. Dan bagi lansia, banyak juga yang suka olahraga line dance. Tidak ada masalah ya untuk mengikuti tren selama ini, dan selama aktivitas itu memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food juga semakin banyak dan semakin bervariasi begitu dan menarik. Banyak menu yang tak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya dan enak untuk dinikmati. Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena tak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa guilty pendengar. Di satu sisi, melakukan gaya hidup sehat juga akan membawa Anda untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kegiatannya atau keinginan yang sama. Jadi kayak punya komunitas baru, circle baru, teman baru. Karena itu mereka juga bisa membantu memotivasi Anda untuk mulai berdalih atau beralih ke gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia lagi ya. Karena mungkin silih berganti waktu, dunia kerja juga ada plus minusnya, ada suka dukanya gitu ya kan. Jadi ketika kita ada pengalihan pikiran dengan tren gaya hidup sehat ini semakin populer jadinya pendengar ya, dengan menyukai hobi yang kita lakukan, maka kita juga sedikit ya itu untuk mengurangi rasa burnout kita after bekerja. Dan pendengar yang lagi dengerin lagi siang-siang kali ini ya, yang mungkin gak tahu mau ngapain di sore hari ini, bisa jogging, bisa running, atau mungkin cek-cek jadwal senam di mana, line dance di mana, nah begitu ya, biar pendengar nggak terlalu stres mikirin sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan, sesuatu dengan berkaitan dengan relasi atau keuangan atau segala macam keluarga ya, banyak tumpukan di diri Anda dan Anda perlu pengalihan. Silahkan untuk berolahraga, karena dengan cara berolahraga inilah dan mengikuti tren gaya inilah Anda bisa menjadi orang yang mungkin self care-nya atau mungkin bisa mengobati sedikit demi sedikit hal yang Anda pikirkan ataupun yang Anda streskan saat ini ya. Atau mungkin juga sekedar mendengarkan musik di Pro 1 RRI Palangkaraya dan Info bareng Nudin. Kali ini ada Fani Sogi akan menggema di ruang dengar Anda dengan Jogja Lantai 2.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 12.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Selamat siang pendengar, gimana masih semangat? Kalau belum semangat, tenang, mungkin karena butuh diisi tuh perutnya ya, yang lagi kosong. Katanya sih kalau perut keroncongan ya, sinyal otak juga ikut buffering. Bener gak sih pendengar? Kayak jaringan aja buffering ya. Tapi memang agak lelet ya kalau kita mikir ketika perut kosong itu. Nah kali ini pendengar, kita akan bakal ngobrol soal makanan yang bentuknya digulung, tampilannya cantik, dan sering muncul di drama Korea. Iya, apalagi kalau bukan yang namanya kimbap pendengar. Sekilas memang mirip sushi, banyak orang yang langsung bilang, lah kok ini kan sushi gitu. Eits, jangan buru-buru di judge gitu ya. Mirip memang ya, tapi mereka beda saudara gitu pendengar ya. Kalau sushi biasanya menggunakan nasi yang dibumbui cuka dan sering diisi dengan ikan mentah. Dan kimbap justru memakai nasi yang diberi minyak wijen dan sedikit garam. Isinya juga lebih beragam, seperti telur, dadar, kayak wortel, mentimun, bayam, sosis, dan daging sapi. Ayam mungkin sampai juga tuna tapi yang matang. Jadi lebih akrab di lidah banyak orang. Dan nama kimbap sendiri menjadi menarik ya, dan berasal dari dua kata. Kim artinya rumput laut, sedangkan bab berarti nasi. Jadi kalau diterjemahkan, nasi yang dibungkus rumput laut. Simple ya. Untung namanya kimbap. Coba kalau namanya nasi gulung rumput laut, isi lengkap plus bonus wijen, keburu lapar ya sebelum selesai menyebut namanya. Panjang banget mau mesen seperti itu ya. Nah yang bikin kimbap menarik nih pendengar, bukan cuma rasanya aja, tapi tampilannya juga. Nah saat dipotong-potong, warna-warni isinya juga bikin mata ikut jadi lapar ya. Biasanya dalamnya tuh ada kuning telur, terus ada oranye wortel, hijaunya bayam, bahkan ada bisa isinya timun, putihnya nasi, dan hitam rumput laut di bagian luarnya. Cocok banget buat yang percaya kalau makanan enak itu harus fotogenik gitu ya. Sebelum dimakan di foto dulu ya. Tapi ingat, jangan terlalu lama foto-fotonya pendengar ya, nanti kimbapnya keburu disantap teman Anda di sebelah. Di Korea sendiri ya pendengar ya, kimbap sering dijadikan bekal piknik, makan siang, atau cemilan saat bepergian. Praktis, gampang dibawa, dan tidak bikin repot. Kalau di Indonesia mungkin cocok juga buat bekal ke kampus, ke kantor, atau bahkan buat teman-teman atau pendengar Pro 1 yang ingin nonton drama Korea, berasa terlibat di dalam begitu ya. Ketika mereka makan kimbap, Anda juga menyuap kimbap begitu. Biar makin terasa suasana soul-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya nontonnya dari ruang tamu atau di kamar sendiri sambil ditemani kipas angin sepoi-sepoi. Berasa di pegunungan ya saat lagi mereka makan kimbap di pegunungan, Anda juga terlibat begitu. Serunya lagi nih pendengar, sekarang banyak variasi kimbap. Ada yang isinya ayam pedas gitu ya, terus juga ada isinya keju, tuna mayo, bahkan ada yang super jumbo pendengar ya. Jadi tinggal pilih sesuai selera. Tapi hati-hati ya pendengar ya, kalau pesan yang jumbo, jangan sampai niatnya cuma icip-icip, ujungnya kenyang sampai lupa makan malam. Jadi buat pendengar Pro 1 yang hobi masak, membuat kimbap ini ternyata tidak terlalu sulit pendengar ya. Cukup siapkan nasi hangat, lembaran rumput laut, lalu diisi dengan bahan favorit Anda. Setelah itu digulung perlahan, dipotong-potong, dan tara, jadilah kimbap buatan sendiri. Ya kalau dengerin dari omongan Udin memang mudah ya pendengar ya, tapi alangkah lebih baiknya bisa cek di mungkin berbagai tutorial memasak ya, baik itu di media sosial Anda. Memang sih gulungan pertama biasanya bentuknya agak unik ya gitu ya. Karena biasanya kalau pembuatan pertama adalah yang paling berhasil gitu pendengar ya. Kebalikannya sih biasanya, kadang lebih mirip bantal guling daripada kimbap gitu ya. Tapi tidak masalah, yang penting rasanya tetap enak. Nanti bila sudah sering bikinnya akan terbiasa gitu ya. Nah pendengar Pro 1, dari cerita tadi kita jadi tahu kalau kimbap itu bukan sekedar makanan yang cantik dilihat, tapi juga enak untuk dinikmati, praktis, dan juga punya variasi rasa yang bisa disesuaikan dengan selera Anda. Cocok dinikmati kapan saja, apalagi bersama keluarga dan teman ya, ataupun bekal anak Anda sekolah. Dan itu juga pendengar obrolan kita di Info the Music kali ini, semoga nambah wawasan Anda, dan Anda sudah bisa membedakan kimbap sama sushi. Kimbap asal Korea dan sushi asalnya Jepang pendengar ya. Dan selamat menikmati, mungkin yang suka makan kimbap selamat makan siang aja sama kimbapnya, atau yang mungkin lagi nyari-nyari kimbap silahkan aja scroll di media sosialnya. Masih banyak kok yang jual di Palangkaraya ini ya. Dan mungkin ada teman UMKM yang ingin ngobrol sama kita tentang kimbap, boleh banget ya di
Pro 1 RRI Palangkaraya atau di Pro 4 atau di Pro 2 ada kok program kita terkait tentang UMKM. Dan mendengar, stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Dan kali ini lagu penutupnya ada lagu Adrian Khalib dengan 2001 kali.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau harga juara?
1: Targetnya juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah,

0: Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kembali ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, demikian Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar Pro Satu di Palangkaraya, menit ke 32 lepas pukul 11 siang hari ini kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Ya baik pendengar Pro satu dari Palangkaraya dengan ada cinta lagu Isyana Sarasvati ngantarin kita menit 52 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kita close lagi ya di lagu-lagu terbaiknya. Dan kita ucapkan juga selamat jalankan ibadah salat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar nanti di pukul 12 kita bersua dalam program obrolan ringan siang. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya dengan segala aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang, Anda lagi dengerin kita dalam program Obrolan Ringan Siang kita kali ini. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, gimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga aktivitasnya lancar dan semangat tetap terjaga. Buat yang sedang bekerja, kuliah atau sekolah gitu ya, atau mungkin lagi istirahat makan siang, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman menemani hari Anda hari ini. Ngomong-ngomong soal makan siang nih pendengar, akhir-akhir ini media sosial rasanya tidak pernah kehabisan ide soal makanan ya. Hampir setiap minggu ada menu baru yang viral. Baru kemarin ramai dessert ya, sekarang muncul lagi makanan ala Korea. Besok entah apa lagi ya. Netizen juga memang kreatif begitu. Tapi dompet kadang belum tentu siap mengikutinya. Gimana keseruan kita mendengar? Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita akan ngobrolin tentang makan siang apa yang enak di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Ya baik, mendengar Prof. dari Palangkaraya, kita ucapkan selamat siang sekali lagi dan semoga aktivitasnya lancar ya. Nah, mendengar di siang hari ini agak sedikit penasaran sih Nudin, kalau makan siang pendengar apa nih di siang hari ini? Boleh kok di share sama kita di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Kalau pendengar sukanya makan siang makan apa? Kalau di Indonesia tuh banyak banget ya makanan-makanan enak pendengar ya. Dan kalau dipikir-pikir, di negeri yang kaya kuliner ini hampir setiap daerah tuh punya makanan andalan yang rasanya luar biasa banget ya. Jadi kadang kita tidak perlu jauh-jauh mencari makanan kekinian karena kuliner lokal pun sudah sangat menggugah selera. Kalau di siang hari ini Nudin tuh suka banget kalau makan ikan goreng doang ya, kayak ikan goreng pepuyu betok ya. Kalau orang Indonesia ya, kalau bahasa Indonesianya betok. Kalau kita di sini bilang pepuyu digoreng gitu ya, terus dicacap pakai cacap pan, bawang merah, kasih cabe ya, terus juga asam jawa, garam sama micin dikit. Nah, itu enak banget tuh. Kalau pendengar mendengarkan ya, itu bisa ngabisin nasi ber apa ya, berkali-kali itu bisa ngabisin nasi 2 piring sama 3 piring gitu kalau Nudin tahu ya. Apalagi kalau puyuhnya bukan cuman puyuh seger ya, kadang juga wadi, enak banget, beuh, sedap ya pendengar ya. Itu khas daerah kita. Dan kadang juga ada yang suka mungkin juhu-juhuan di siang hari ini, mungkin kayak juhu rimbang atau apa segala macam ya. Selamat menikmati makan aja. Jadi ngiler Nudin ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang makan siang, menurut data yang Nudin baca, rata-rata ada yang suka makan soto ayam juga katanya siang-siang karena kuahnya hangat, isinya lengkap, mulai dari ayam suwir, telur, bihun, hingga taburan bawang goreng. Cocok sekali disantap saat makan siang, apalagi ketika cuaca sedang terik-teriknya begini, begitu katanya ya. Jadi tambah seger. Nah, selanjutnya ada Bang Jainal nih ngechat. Halo Bang Nudin, halo juga. Aku suka sayuran Bang, katanya. Jadi kalau makan siang tuh enaknya gado-gado atau pecel. Meski sederhana, katanya perpaduan sayuran segar dengan bumbu kacang yang gurih membuat kedua menu ini tetap menjadi favorit saya. Sehat, mengenyangkan, dan tentunya juga nikmat. Beh, mantap juga ya Bang Jainal ya. Kalau kita ngomongin tentang gado-gado, pecel, ada beberapa versi ya. Ada mungkin versi ini tuh beda-beda. Tapi sama aja kok bumbu kacang ya pendengar ya. Belum lagi kalau pendengar suka nasi padang nih siang-siang ya. Dah, buat pendengar yang mungkin bingung ya, opsional nasi padang ini menawarkan beragam pilihan lauk ya, mulai dari rendang, ayam bakar, gulai, hingga ikan balado. Itu banyak banget di Palangkaraya sini, dan tinggal pilih aja sesuai selera aja. Tapi ingat ya, jangan sampai semua lauk diambil sekaligus, nanti yang bingung bukan hanya pelayannya tapi juga dompet kita. Jadi kayak bingung bayarnya apa nih, banyak banget yang dimakan, apalagi sudah tanggal 21 mendekati akhir bulan ya pendengar ya, semakin bingung kita cari uangnya gimana. Semoga aja rezekinya lancar ya pendengar ya, jadi tetap bisa makan enak gitu. Nah, kalau kita di daerah Kalimantan Tengah, ini juga yang enak di siang hari tentunya juga ada patin bakar yang gurih dengan sambal pedas ya. Kalumpe atau sayur dari daun singkong ditumbuk yang menjadi hidangan khas masyarakat Dayak juga enak banget. Hingga juhu singkah, yaitu sayur natal yang mudah, yang memiliki cita rasa unik, menjadi kebanggaan daerah. Kalau suka juhu singkah pendengar, kalau Nudin sih sukanya singkahnya di oseng. Kalau kalau pendengar sukanya apa nih? Singkahnya di apa ini? Ujau juga enak ya siang-siang ya pendengar ya, atau rebung. Kalau bahasa kita sini ujau. Pak Meme nih, mana Pak Meme? Biasanya Pak Meme punya banyak referensi makanan siang ya, atau Mama Yuda nih biasanya ada referensi makanan siang. Bang Umay juga bisa bergabung aja, silahkan di 0536322179. Atau kalian yang ingin ngasih info ke kita ada makanan enak di Kalimantan Tengah atau khasnya Kalimantan Tengah, bisa banget ya di WhatsApp juga ataupun di telepon kita. Sembari menunggu pendengar yang ingin gabung, kita puterin lagi lagu dari David Bayu dengan judul Manusia, akan menemani Anda di siang hari ini bersama saya Aminuddin dalam obrolan ringan siang.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Ya pendengar, di siang hari ini masih bareng Nudin ya. Di menit 49 kayaknya kita close dulu ya, pendengar, di siang hari ini di info obrolan ringan siang kita. Dan nantinya juga kita akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi jangan lupa makan siang ya pendengar ya. Karena kenyataan hidup harus dilewati dengan tenaga, gak cuma janji-janji manis belaka. Wede. Selamat siang ya pendengar ya. Selamat menikmati makanannya dan selamat menikmati momen-momennya.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
7: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
8: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 21 Juli 2026. Dengan sari berita penting, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga awal November. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Ya pendengar, kita awali dengan berita pertama. Pendengar, jalan menuju Pasar Kahaya dalam proses agregat dan pengaspalan oleh PUPR untuk mempermudah akses masyarakat. Dan di lapangan ada rekan saya, Edi Suroso. Silakan rekan Edo, informasi yang selengkapnya.
1: Ya, pendengar ini betul sekali. Tadi kami melintasi jalan Pasar Kahayan, tepatnya di sekitar depo, di mana di siring sungai atau yang biasa disebut drainase besar yang baru saja dibangun oleh Balai Sungai di Pasar Kahayan ini, saat ini telah memasuki agregat oleh Pemko Palangkaraya melalui Dinas PUPR, karena sebelumnya jalan di Pasar Kahayan ini bergelombang cenderung membahayakan bagi pengguna jalan motor ataupun mobil ya, di mana memang dari pantauan kami di lapangan saat ini Pemko Palangkaraya bergerak cepat melalui Dinas PUPR untuk merespon keluhan masyarakat yang memang di jalan ini nampaknya rusak parah begitu ya, sehingga pada tahun ini Pemko Palangkaraya melalui Dinas PUPR melakukan agregat dan sebentar lagi akan diaspal oleh PUPR, sehingga ini akan memudahkan akses masyarakat yang dari dan menuju ke Pasar Kahayan ini. Seperti kita tahu, Pasar Kahayan ini merupakan pasar yang sangat ramai, dikunjungi oleh masyarakat, pengguna jalan ataupun yang berbelanja, sehingga sangat tepat sekali kalau Pemko Palangkaraya segera melakukan penanganan dengan mengaspal dan juga melakukan agregat di sekitar Jalan Pasar Kahayan ini. Demikian yang disuruh saya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edo atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya dari Barito Utara, di mana kontingen O2SN Barito Utara raih 16 medali di tingkat provinsi. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengapresiasi perjuangan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Kabupaten Barito Utara yang berhasil mengukir prestasi pada ajang O2SN tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026, di mana kontingen tersebut berhasil meraih total 16 medali, terdiri atas 2 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Seperti dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, Bupati Salahuddin juga mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang telah mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Ia berharap para atlet terus berlatih dengan disiplin dan semangat, sementara pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus mendukung pengembangan olahraga pelajar sebagai investasi sumber daya manusia yang unggul. Di mana prestasi tersebut juga diperkuat dengan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, yang menyebut keberhasilan para atlet merupakan buah kerjasama antara sekolah, pelatih hingga orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan Dinas Pendidikan akan terus memperkuat pembinaan olahraga di sekolah guna melahirkan lebih banyak atlet berprestasi. Di mana ajang O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 sendiri resmi ditutup oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustias Sabran pada Sabtu malam 18 Juli 2026. Pendengar, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga awal November. Imbauan ini disampaikan Junaidi usai meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah, Kompleks Gangster 45 yang berdampak pada 3 RT sekaligus, dan mengajak warga lebih berhati-hati dalam penggunaan instalasi listrik, kompor, serta menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari kebakaran. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah, Komplek Gangster 45 namanya, yang terdampak dan terkena itu 3 RT.
3: Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan usai meninjau lokasi kebakaran di Jalan Murjani Bawah Komplek Gangsari 45 yang menghanguskan permukiman warga dan berdampak pada 3 RT. Pihaknya bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng telah meninjau langsung lokasi kebakaran dan berharap bahwa kebakaran yang terjadi pada 11 Juli 2026 dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat karena saat musim kemarau tahun ini yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal November berdampak kondisi cuaca yang semakin panas akibat fenomena El Nino. Junaidi mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik maupun kompor saat meninggalkan rumah. Menurutnya, beban penggunaan listrik yang meningkat pada siang hari hingga sore hari, ditambah suhu udara yang tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran.
2: Yang terdampak dan terkena itu 3 RT. Saya pun sudah menyampaikan juga, ini kan musim kemarau ini. Kebetulan musim kemarau ini panjang, mungkin sampai minggu pertama November nanti. Nah, kemudian ditambah lagi kan dengan dampak El Nino ini kan, memang cukup terik dan cukup panas. Saya menyampaikan juga artinya bagaimana kebakaran yang terjadi pada tanggal 11 kemarin itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar ke depan, apalagi ini musim kemarau dan cukup terik, supaya semuanya berhati-hati dan berjaga-jaga, baik untuk lahan dan pekarangannya, termasuk juga lingkungan. Kemudian jangan sampai meninggalkan rumah dalam kondisi stop kontak atau jaringan listrik masih hidup, apalagi kompor. Kemudian juga diperhatikan juga, kan arus panas jaringan di atas itu pukul 13 sampai sore itu biasanya. Kenapa? Karena dari jam 6 pagi sampai siang itu kan orang-orang kan rata-rata bekerja. Kipas angin tidak hidup, TV tidak hidup kan. Jadi jaringan atas masih dingin. Kemudian pukul 12, pukul 1 itu kan rata-rata kan orang-orang datang sudah kan. Mereka datang capek, memasak, kemudian menghidupkan AC, menghidupkan kulkas, menghidupkan kipas angin kan. Nah sehingga kadang-kadang jaringan atas itu kan sudah panas.
3: Oleh karena itu pihaknya meminta para lurah, ketua RT, dan masyarakat untuk saling mengingatkan agar menjaga lingkungan, lahan dan pekarangan tetap aman dari potensi kebakaran. Lebih lanjut, Junaidi menambahkan, pihaknya juga telah menyerahkan bantuan pribadi melalui dana operasional pimpinan BOP kepada korban kebakaran sesuai kemampuan yang dimiliki. Junaidi selaku anggota DPRD Provinsi Kalteng mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalteng dapat memberikan bantuan jangka pendek berupa sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan, serta bantuan jangka panjang untuk membangun kembali rumah warga maupun fasilitas pendidikan yang terdampak kebakaran. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi mengatakan, saat ini Kota Palangkaraya dalam kondisi memasuki musim kemarau, sehingga kerap terjadi kebakaran permukiman maupun karhutla. Menurutnya, sebagian besar kebakaran diduga akibat kelalaian manusia.
4: Kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan Pak Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi, baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
3: Untuk mengatasi terjadinya kebakaran, BPBD Kota berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB untuk mendapatkan bantuan penanganan secara bersama.
4: Kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan Pak Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi, baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
3: Henrikus Satria Budi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kasus kebakaran di sekitar lingkungannya. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, kewaspadaan dan peran aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah meluasnya kebakaran, baik permukiman dan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, agar terhindar dari bencana kabut asap. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: Bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah APRI Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Irawati juga mengatakan APRI berperan penting sebagai jembatan antara penambang rakyat dan juga pemerintah, sekaligus menjadi wadah pembinaan agar para penambang memahami praktik pertambangan yang sesuai dengan peraturan serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di mana menurutnya pertambangan rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara legal dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, APRI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur juga mendukung upaya APRI dalam meningkatkan kapasitas penambang, mulai dari pemahaman perizinan hingga penerapan praktek pertambangan yang ramah lingkungan. Irawati juga berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendengar, resiko karhutlah di Kalimantan Tengah selama musim kemarau terus dilakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dengan pemantauan titik api di daerah rawan agar lebih siap siaga dilakukan penindakan jika terjadi kebakaran lahan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ada dua hotspot yang sudah dipastikan itu fire spot ya.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu risiko bencana yang selalu diwaspadai di Kalimantan Tengah. Memasuki musim kemarau, cuaca yang semakin panas dan curah hujan yang minim meningkatkan potensi karhutla di berbagai wilayah, termasuk kawasan lahan gambut. Kepala Daerah Operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Balai Taman Nasional Sebangau, Andro Miko Sion, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan titik api di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dari hasil pemantauan, melalui berbagai sistem monitoring, terdapat dua titik yang dipastikan berpotensi mengalami kebakaran sehingga terus diawasi secara intensif.
1: Ada dua hotspot yang sudah dipastikan itu fire spot ya, karena di Sebangau itu deteksi hotspot itu terkadang belum tentu itu api gitu, karena memang kondisi kita yang kadang-kadang ini ya apa namanya tertutup oleh air hutan rawa itu dan dipantulkan panas dari permukaan itu sehingga itu kadang dideteksi juga sebagai hotspot palsu kadang-kadang.
2: Sementara itu, anggota Manggala Agni Balai Taman Nasional Sebangau, Endi Sanjaya, mengatakan surutnya permukaan sungai saat musim kemarau masih menjadi kendala tersendiri dalam upaya pemadaman titik api. Kondisi tersebut membuat akses menuju lokasi kebakaran menjadi lebih sulit, karena tim harus menggunakan perahu kecil untuk menjangkau area terdampak.
3: Akses ke lokasi dan titik-titik yang terjadi kebakaran itu agak sulit. Oleh ketika musim kemarau, sungai-sungai yang menuju ke, kan ada sungai kecil, ada sungai besar, bang. Sungai-sungai kecil itu biasanya kering, bang, kebanyakan. Nah, itu yang agak menyulitkan sulit, ya, di lapangan.
2: Dalam hal ini, petugas berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api, terutama selama musim kemarau. Sinergi antara petugas dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Sebangau maupun wilayah sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan Tengah atau PMKH terus memperkuat kolaborasi antara mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Kalimantan. Melalui musyawarah besar yang digelar di Palangkaraya, organisasi ini menegaskan komitmennya dalam membangun sinergi, mempererat silaturahmi, serta mengembangkan kajian Al-Quran dan hadis yang dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Berikut Kakak Hendri melaporkan.
4: Tentunya juga ilmu dari mereka-mereka yang saya dapatkan. Orang-orang yang saya temui di PMKH itu benar-benar orang-orang hebat, Kak.
5: Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan atau PMKH terus memperkuat perannya sebagai wadah kolaborasi mahasiswa ilmu Al-Quran dan Hadis dari berbagai perguruan tinggi di

0: Pulau Kalimantan. Melalui musyawarah besar yang digelar di Palangkaraya, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi, mempererat silaturahmi, serta mengembangkan kajian keislaman yang berpadu dengan nilai-nilai budaya lokal. Mengusung tema Tumbuh Bersama, PMKH tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan antara mahasiswa lintas daerah, tetapi juga mendorong lahirnya kolaborasi akademik dan organisasi. Kedepannya, PMKH bahkan memiliki harapan untuk memperluas jaringan hingga ke tingkat internasional dengan menggandeng mahasiswa dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketua Panitia Musyawarah Besar PMKH Kalimantan, Rashid Hidayatullah, mengatakan organisasi ini dibentuk sebagai ruang kolaborasi bagi mahasiswa Al-Quran dan Hadis Kalimantan, sekaligus mengangkat nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan keilmuan.
1: Jadi untuk maksud Tumbuh Bersama ini, karena kan kita PMKH itu adalah Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis.
2: Yeah.
1: Jadi PMKH itu menjadi sebuah ruang untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan ini untuk saling berkolaborasi. Bahkan dari dosen kami itu, beliau tuh hendaknya itu tafsir hadis itu enggak di Kalimantan, cuma di area Indonesianya aja. Mm. Bahkan mau mengajak yang ada di Malaysia dan di Brunei.
2: Okay.
1: Cuman itu masih usulan dari beliau.
0: Selain memperkuat kolaborasi, kepengurusan baru PMKH juga menitikberatkan pentingnya komunikasi antar wilayah. Mengingat anggota berasal dari berbagai provinsi di Kalimantan dengan kondisi geografis yang berbeda, koordinasi rutin secara daring menjadi salah satu strategi utama agar program kerja organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum PMKH Kalimantan periode baru, Aisyah, menegaskan komunikasi menjadi prioritas utama agar seluruh pengurus di berbagai wilayah tetap terhubung dan mampu menjalankan program organisasi secara optimal.
3: Karena jadi ketua baru, tentunya yang kami utamakan untuk pengurus baru itu komunikasi. Karena kan kita ini pulaunya berbeda, dari satu Kalimantan ke Kalimantan yang lain. Nah, jadi agak sulit dalam komunikasi. Jadi yang paling kami utamakan adalah komunikasi secara daring. Biasanya bisa terjadwal kalau bulan ini bersama Kaltim, Kalsel misalnya. Bulan depan Kalteng sama Kalbar. Pokoknya ya paling diusahakan itu adalah komunikasi daring antar Kalimantan ke Kalimantan yang lain.
0: Melalui semangat kebersamaan, PMKH Kalimantan berharap mampu menjadi wadah pengembangan ilmu, memperluas relasi antar mahasiswa, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam yang selaras dengan budaya lokal Kalimantan. Organisasi ini juga optimis dapat terus berkembang dan menjalin kolaborasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kakak Henry melaporkan.
4: Pendengar, informasi terakhir, meningkatnya kasus kebakaran permukiman dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya mendorong para relawan untuk terus memperkuat kesiapsiagaan. Melalui kegiatan konvoi dan uji ketangkasan, ratusan relawan dari berbagai organisasi mempererat sinergi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran. Selengkapnya, Pina Rahmawati melaporkan.
5: Konvoi ini dilakukan untuk salah satunya silaturahmi, ya, dan juga yang paling utama melakukan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman yang saat ini marak terjadi di Kota Palangkaraya.
6: Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangkaraya menggelar konvoi dan uji ketangkasan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti relawan pemadam kebakaran, rescue, dan tim serbu api kelurahan atau TSAK digelar sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan. Ketua Panitia, Dede Septajaya, mengatakan, konvoi tidak hanya menjadi wadah mempertemukan para relawan dari berbagai organisasi, tetapi juga sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang kebelakangan semakin meningkat.
5: Konvoi ini dilakukan untuk salah satunya silaturahmi, ya, dan juga yang paling utama melakukan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman yang saat ini marak terjadi di Kota Palangkaraya, sekaligus kebakaran lahan yang juga ikut mulai meningkat, dan juga rangkaian hari jadi Kota Palangkaraya, memeriahkan hari jadi Kota Palangkaraya.
6: Dalam uji ketangkasan yang berlangsung di lapangan Senaman Mantikey, berbagai rintangan disiapkan dalam perlombaan, dirancang dengan gambaran tantangan kondisi di lapangan. Para peserta dituntut mampu mengoperasikan peralatan pemadam secara tepat, bekerja cepat dalam tim, serta menyelesaikan setiap tahapan dengan akurat dan efisien. Keberadaan relawan di Kota Palangkaraya juga dinilai semakin penting. Selain jumlahnya yang terus bertambah, para relawan kini didominasi anak-anak muda yang bergabung secara sukarela. Kegiatan ini didukung oleh BPBD dan Dinas Damkar Kota Palangkaraya sebagai bentuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan relawan untuk meningkatkan SDM relawan semakin baik dan terlatih. Sementara itu, Fadil dari Al-Muhajirin Emergency menilai kegiatan konvoi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun kekompakan antar relawan. Menurutnya, koordinasi dan kerjasama menjadi modal utama saat menghadapi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
2: Yang pertama itu sebenarnya untuk mempererat silaturahmi, yang pertama terus saling kenal satu sama lain. Yang ketiga, buat kita jadi saling kompak lah, ibaratnya dari untuk lapangannya, contohnya untuk kebakaran dan emergensi lainnya.
6: Melalui kegiatan konvoi dan uji ketangkasan ini, diharapkan solidaritas antar relawan semakin kuat, serta mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan terus terjalin demi menciptakan penanganan kebakaran yang lebih cepat dan efektif di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.

0: Ya pendengar, sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa hari ini 21 Juli 2026. Dan nanti ada rekan saya Ihsan Tarore dan juga Siliana Jamil yang akan memandu 100% Indonesia Nasional dengan narasumber kita Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Langsung saja ini dia 100% Indonesia Nasional.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi kali ya. Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya
0: masih diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya? Masih gak ya?
1: Gue masih diperjuangkan gak ya?
3: layak.
1: Tapi congrats ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayak gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya.
3: Iya, benar.
1: Challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Benar-benar masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah itu.
2: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih itu. Diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
0: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa?
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Cerita perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
3: Emang iya.
0: Coba bertahan. Itu pas banget, pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tau.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu
0: Bang Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Liliana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
0: pencipta
4: lagu kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Langsung kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik. Terima kasih, Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang.
5: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado dia tanya kalau ke Mbak Gema sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: aktif ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Nyanyi
3: ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Baik. Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Shafiq tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes sedikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98, dari mulai bikin sinetron, dari kayak Genie Ogini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif di situ.
2: Udah kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini
2: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu.
2: Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya?
0: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tahu,
2: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama
0: Sama-sama udah ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
2: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional. Iya
1: lagi, bisa juga lagi. Kalau tadi mah pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Oh, jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan. Bang
1: Ihsan, 6 bulan baru
6: telepon Mbak Ihsan loh.
1: Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Ihsan, tapi Ica sempetin.
1: Oh, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat
1: Ica.
0: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin ya. Kita nambah kamu sehat ya, ya. Naikin
0: amin.
1: Imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayangi sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Amin, ya, amin dong. Harus Allah, dong semangat amin. Dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Oh, produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
0: Amin.
6: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
2: tahun kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya,
1: ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi.
0: Iya.
1: Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
0: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah, Bang Rio.
2: Kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun,
1: betul,
2: Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan,
1: betul.
2: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma, ya iya, memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya, dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten, udah ngomong ya om, tapi kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten tapi musiknya bukan musik dia, musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga, pendengar bulannya cuma 13-15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
2: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan.
2: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot, agak ya.
2: Ngerjain gua deh, gimana? Disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Religi makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4 udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
2: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang
3: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi
1: kan. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Yes, betul. Setuju aku.
2: Nah,
1: setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya. Betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Ya, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
0: Oke. Sebenarnya ini ada 2 pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Bu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo,
0: Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya, betul. Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh, iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, silakan. Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Kak Gema sama Kak Rio. Ini ya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Iya, alhamdulillah kita jumpa ya. Ini Kak Gema Asmara sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Okay. Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
2: Ya, selamat siang.
0: Uda Rio ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Gak bisa tahu ya, ini, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke. Okay.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
0: Oke. Okay.
8: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: utama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget lagunya.
1: Congrats,
0: ya.
1: Kak, sekali lagi. Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-699.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: pertama itu Farida. Oh, Farida. Oke, Farida.
1: Kalau Ica tadi udah ditanya.
0: Nah,
1: kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih
2: profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau enggak jadi gini. Oke, kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya. Udah baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.

0: Wow.
1: Kayaknya. Kan 24 lagu ya.
0: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
1: lebih cocok. Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya mood, rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia
2: enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan ya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
0: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
0: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
0: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
1: Pejuang
0: penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Kafe, gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Kak Rama. Dia nanya ke Udario. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai lah.
0: Cek aja langsung ya di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, okay, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
3: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
3: Selamat
0: kenal,
3: baru gabung.
0: Iya. Silakan, gak apa-apa. Boleh, gak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus.
1: Bagus ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
3: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
3: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
3: Ya, itu bilangnya Jini. Oh, Jini ya. Itulah apa ya? Produsernya apanya?
1: Oke. Di Gini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Heeh, kalau sekarang.
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Mm-mm. Ada lagi yang mau ditanya
0: Lia? Ada
1: lagi
0: yang mau ditanya Lia?
3: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Yamin,
0: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Nageng. Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
4: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
4: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
1: Mm-hmm. Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
4: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan itu kan dari Bandung Timur, ini tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
0: Iya.
4: Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu okay. Minangnya. Kenapa inilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi, salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua call perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung okay. jadi maksud aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan album namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, itu. Makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar okay. ya enak termasuk musik daerah itu mau juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
4: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: iya, luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa?
2: Oh.
1: Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu okay. dan kebutuhan
2: kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan nah okay. tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul
2: jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan
1: posisinya. Makanya gitu. Aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi ke sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget lagi. Perampat
2: katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat. Kita
2: kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul, betul, betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo, Ayu. Halo Ayu, dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
5: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
5: Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
5: Selamat siang.
0: Siang.
5: Dan juga buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
5: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
5: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Itu sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
0: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
6: Langsung berangkat nih.
5: Ya, Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
5: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
5: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Budijo dan juga untuk Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
5: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
6: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya. Iya,
6: karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
6: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, gitu ya. Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
6: Bener. KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah
0: sekarang. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
6: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
1: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Betul. untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya. Betul. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan cuma apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Eliminasi deh. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Liriknya aja gue lupa ya.
0: Ini. Yang
1: lupa ya. Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus.
1: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang enggak apa-apa.
1: Iya, kan? Bagian boleh. Rapnya aja.
2: Kita tulis dong, lupa gua.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan?
1: Rasain kan? Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Dulu
2: aja ke Fatin.
0: Nih. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet
0: boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa kan. Gitu ya penciptanya nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau ref, mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya, jadi ya.
1: Kau tahu. Ya, gitu.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang modulan siapa nih?
1: Kita tidak ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Mana?
4: Kakak.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas.
2: Salaman dulu udah
0: gas. Ya, gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue ke amal jariah. canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu. Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum sih? Apa? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur, salaman lagi. Nabur ya.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya.
1: Amin,
0: dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pro 1 RRI
1: Jakarta. Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
2: Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap. Rilis
2: semua,
1: mantap.
2: Nanti
1: mantap.
2: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Wow. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Thank you semua. Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarore juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Bye-bye. Bye. Thank you.
4: Ya pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi 100% Indonesia Nasional bersama Ihsan Tarore dan juga Selena Jamil dan juga Gema Asmara Rio Rinaldo selaku narasumbernya. Dan pendengar, kita balik lagi ke Prosator Palangkaraya dan udah saatnya juga saya Aminuddin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dengerin Palangkaraya siang hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja ataupun tadi sengaja saat main program di hari ini. Selamat siang menjelang sore dan semangat selalu pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam program Palangkaraya sore, saya Listi akan membersamai Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, dalam mengawali jumpa kita di program Palangkaraya sore, kami akan hadirkan untuk Anda dialog kantongan yang mana topik kita kali ini adalah Palangkaraya Siaga Darurat Karhutla. Anda dapat saksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya Official. Anda juga dapat dengarkan di aplikasi RRI Digital.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Baik, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Gajah Bijaksana, dalam program dialog interaktif, dialog kentongan, di mana kita akan membahas situasi kebencanaan ataupun yang berhubungan dengan sosial lainnya ataupun kebencanaan. Dan topik kali ini kita akan membahas Palangkaraya siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kita menghadirkan dua narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing terkait dengan topik kita pada hari ini, edisi penyiaran Selasa 21 Juli 2026. Selama setengah jam kita akan membahas topik ini. Dan saya sapa dulu dua narasumber kita. Yang pertama tidak asing lagi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Bang Heri Pauji. Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore Mas Aga, selamat sore pemirsa RRI.
0: Baik, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat, masih ada sedikit batuk-batuk.
0: Oh iya, karena
1: asap.
0: Kondisi ya.
1: Asap sudah mulai. Asap.
0: Betul, dan yang kedua ada narasumber kita Pak Iul, Pak ya, Ketua Kelurahan Tangguh Bencana. Betul Pak?
2: Betul ya.
0: Kaltana ya?
2: Ya.
0: Apa kabar juga Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, tidak serak suara enggak?
2: Memang kata beliau tadi memang ada sedikit batuk-batuk.
0: Iya baik, kita tadi sesuai topik yang sudah saya sampaikan, Palangkaraya siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Saya ke Bang Heri Pauji dulu nih dari BPBD Kota Palangkaraya. Nah, apa yang menjadi dasar penetapan status siaga darurat karhutla di Kota Palangkaraya ini, Bang, bisa dijelaskan?
1: Ya, yang pertama memang kita lihat kondisi hotspot ya. Beberapa bulan sebelumnya memang ada peningkatan gitu kan. Makanya kita sejak tanggal 1 Juni kemarin kita sudah menetapkan status siaga. Dan tentu kita harapkan dengan adanya status siaga ini kita akan bisa lebih maksimal lagi melakukan upaya-upaya penanganan. Jangan sampai status siaga yang sudah kita tetapkan ini nanti naik menjadi tanggap. Tambah repot,
0: betul.
1: Sudah tanggap itu jadi semua sumber daya itu harus dikerahkan semua, tapi pada saat tanggap kita masih bisa melibatkan teman-teman kelurahan, teman-teman relawan juga untuk kita bersama-sama di samping memitigasi, mengedukasi masyarakat juga langsung memadamkan api-api yang masih kecil-kecil itu. Okay. Yang masih ada di lapangan yang beberapa hari ini memang intensitasnya juga sudah makin meningkat.
0: Masih agak. Ya, nah, bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan wilayah mana yang paling banyak mungkin terpantau?
1: Ya, terhitung dari tanggal 1 Juni kemarin kita sudah ada kejadian sekitar 66 kali kejadian. Dengan luasan yang terbakar itu 21,37 hektar. Okay. Dan ini yang menjadi tertinggi ini ada di Kecamatan Jekan Raya. Selanjutnya ada di Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu. Untuk Rakumpit masih nol, belum ada laporan sampai sekarang.
0: Tapi sudah ada terlihat atau tercium bau asap nih, Bang ya?
1: Iya, karena memang di Jekan dan Pahandut karena wilayah perkotaan. Jadi kalau pagi hari ya biasa agak terasa ya.
0: Terasa,
1: agak bau-bau asap sudah. Tapi mudah-mudahan kita akan berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya pemadaman ini. Dan tidak hanya BPBD Kota, kita juga melibatkan teman-teman relawan dan juga dari provinsi juga alhamdulillah membantu juga untuk melakukan penanganan di wilayah kota ini.
0: Baik, kita ke Pak Iul, Kelurahan Tangguh Tangguh Bencana ya, Kaltana begitu. Nah, mungkin apa peran dari Kelurahan Tangguh Bencana atau Kaltana ini, Pak Iul, mendukung upaya pencegahan atau penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat terkecil ya, begitu, kelurahan begitu ya?
2: Ya baik, terima kasih. Kami sebagai anggota Kaltana ya, Kelurahan Tangguh Bencana, jika ada titik api ini, titik api yang kecil. Terutama yang kayak pinggir jalan ya kemarin. Ya, kita Kaltana walaupun personil kita ada yang kerja juga jauh, ya memakai personil yang seadanya. Nah, dan juga dibantu dengan teman-teman BBBD juga untuk memadamkan. Kemarin di kilometer 12,5 itu ada kejadian kebakaran yang namanya gambut kan. Memang dulunya sebelumnya itu kan sudah sudah ada pemadaman oleh teman-teman dari BPBD, Pak ya. Nah, yang namanya gambut kan, api makan gambut, otomatis ada ini asapnya. Karena angin kencang, itu
0: hidup
2: bikin,
0: lagi.
2: Bikin api lagi. Nah, itu.
0: Oke, secara keseluruhan anggota dari Kaltana ini siapa saja, Pak?
2: Kita anggota Kaltana ini ada 10 orang.
0: Siapa-siapa saja itu? Dari kelurahan kah atau gabungan dari mana? Relawan pemadam kebakaran atau bagaimana?
2: Memang di Kelurahan Ketimbun itu ada 3 organisasi ya.
0: Okay.
2: Ada 3 organisasi, ada TESAKA, Tim Seribu Api Kelurahan. Terus MPA, Masyarakat Peduli Api. Nah, kalau kita memegang Kaltana, Kelurahan Tangguh Bencana. Itu. Karena Kaltana ini kan bukannya hanya menanggulangi kebakaran, banjir, tapi bencana-bencana ya, lain. Karena kita Kalimantan Tengah ini kan identik dengan bencana banjir, tanah lungsur. Nah, itu kami biasanya ya banjir ya, yang di Ketimbun itu banjir. Kita walaupun tidak ada komando, kami tetap bergerak, Pak. Pak Kabit, kami tetap bergerak walaupun tidak ada komando, karena panggilan hati nurani, karena sosial, karena saya di samping Kaltana, kita direkrut oleh Dinas Sosial PSM, PSM Pekerja Sosial Masyarakat.
0: Okay.
2: Lalu kita kan di bidang sosial itu

0: aktivitas kita kayak bagaimana itu?
1: Ya, terima kasih. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini secepat mungkin gitu. Artinya ketika ada laporan awal masuk, kita berupaya langsung menuju ke lokasi. Tujuannya supaya api ini tidak cepat membesar gitu kan.
0: Itu dulu. Jadi yang penting tidak membesar dulu gitu ya.
1: Karena kalau kita semakin lambat kita menuju ke lokasi, potensi untuk membesar itu makin makin tinggi gitu kan, makin tinggi. Dan tentu kita berharap kawasan-kawasan yang terbakar ini juga bisa kita tuntaskan sehingga besoknya tidak ada lagi kebakaran di situ gitu. Yang jadi kendala kami di lapangan itu pada saat kejadian titik apinya itu jauh dari pinggir jalan, sehingga kita harus memobilisasi alat kita ke dalam hutan yang belum ada jalannya. Nah, itu yang agak kita kesulitan. Di samping juga mungkin sumber airnya juga ya, agak kering.
2: Kenapa sumber air?
1: Sumber airnya kering sehingga kita juga kesulitan. Sementara mobil tangki kita kan mungkin hanya bisa di pinggir jalan gitu kan. Dan itu juga memerlukan selang-selang yang bermeter-meter bisa kita tarik ke dalam sana untuk melakukan upaya pemadaman di dalam sana.
0: Oke Bang, ini kan ada helikopter dari BNPB kan, apa itu sudah dikerahkan di Kota Palangkaraya? Kita ketahui kemarin kan baru disampit yang ini kan, apakah di sini sudah 100% dikerahkan atau bagaimana Bang?
1: Ya, untuk helikopter memang sudah beberapa kali dikerahkan di Palangkaraya. Kemarin sempat di Danau Rangas, kalau nggak salah di hari ini ada di kilometer Cilikriwut lah, 33 kalau nggak salah ya.
0: Oh iya, daerah Tangkiling.
1: Sudah ada hari ini tadi. Dan kemarin kalau nggak salah di daerah Kalampangan ada turun. Helikopternya juga ikut memadamkan di sana. Dan pemadaman menggunakan helikopter ini juga melihat potensi kebakarannya seberapa luas gitu kan. Kalau masih bisa kira-kira ditangani oleh tim darat, mungkin helikopter masih belum bisa kita minta bantuan untuk melakukan penanganan. Cuman ini juga prosedurnya kan harus lewat provinsi, jadi tidak bisa kita langsung BPBD kota
0: bersurat ya gitu ya.
1: Ya, ada jalur komunikasinya yang bisa langsung ke BPBD ke provinsi untuk minta bantuan helikopter ini.
0: Baik. Pak Yul, ini sejauh mana seberapa aktif keterlibatan masyarakat mungkin di kelurahan dan juga petugas untuk mensosialisasikan dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Baik. Ya, kami sebagai anggota Kaltana untuk menghimbau sama warga untuk sementara ini musim kemarau ini jangan, kalau ada membuka lahan jangan dulu membakar lahan. Nah, kami memang bersosialisasi dengan tatap muka langsung dengan
0: langsung
2: ya dengan warga ya. Karena kami sebagai anggota Kaltana sudah kami petakan di mana wilayah-wilayah yang rawan terbakar sudah kami sudah tahu titik-titik api itu ya, di mana tempatnya rawan yang sering terbakar karhut lainnya.
0: Di mana itu Pak?
2: Contohnya Pak Heri ya, contohnya kayak kilometer 12,5 itu kan di Jalan Ketimpun Parmai, kilometer 13.
0: Kayaknya setiap tahun itu ya ada di situ.
2: Iya, kayaknya ya. Kilometer 13 Pak ya. Karya Hapakat. Di situ. Terus di Rapesia juga, di situ yang sering kebakaran. Makanya kami tahun kemarin, alhamdulillah tahun kemarin ya tahun 2025 kemarin kami direkrut oleh BPBD provinsi untuk Satgas Karhutla. Alhamdulillah 4 bulan lebih Pak kemarin ikut. Alhamdulillah kemarin tuh ya kemarau basah Pak ya.
0: Tidak tahun seperti tahun ini ya.
2: Tidak kayak seperti tahun ini. Ini kan hampir satu bulan nih nggak ada turun hujan. Nah, itu penyebabnya sering ada kebakaran.
0: Baik. Nah. Ada kendala nggak Pak selama di lapangan begitu?
2: Ya kendalanya memang sih ada. Nah, kami di lapangan itu ya kata Pak Heri tadi jika ada titik api itu jauh dari jalan itu agak susah juga.
0: Sumber air
2: juga. Parit-parit juga kering Pak ya, Pak Heri. Yeah. Nah, kebetulan kemarin tahun 2025 kemarin kami ada pembersihan anu Pak. Kami sebagai anggota Kaltana disuruh juga atasan dari provinsi kemarin Pak Alpius. Kita di parit itu kita bersihkan Pak.

0: ke dalam kan. Nah, karena itu kan gambut kan kita angkat apa akar-akarnya itu. Nah, supaya nanti seandainya kebakaran di situ enak, artinya teman-teman untuk narik selang untuk naruh mesin di situ. Nah, gitu kemarin tuh.
1: Oke, sudah ada strategi gitu ya. Baik. Baik, Bang Heri, mungkin bagaimana koordinasi Pak dengan TNI Polri, Manggalakni, Damkar, BKSDA, dan relawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini? Kita ketahui kan lebih baik kita dari sekarang begitu ya, sudah kompak begitu, daripada nanti di lapangan sudah ada kebakaran baru kompak begitu.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang dalam melakukan penanganan ini juga kita akui ya, BPBD tidak bisa kerja sendiri, tentu kita juga melibatkan teman-teman relawan, teman-teman dari Damkar juga, termasuk TNI Polri ya, Babinsa, Babinkam Tipmas. Dan per hari ini juga kita lagi menyusun SK Posko untuk melakukan upaya penanganan, karena statusnya sudah ada, tinggal kita bentuk nanti personil untuk mengisi yang ada di posko-posko itu. Dan memang nanti kita juga sudah libatkan teman-teman dari TNI Polri, karena kita sudah koordinasi juga dan meminta mereka untuk mengirimkan personilnya, data-data personilnya untuk mengisi posko-posko itu. Cuman memang untuk tahun ini kita poskonya lebih fleksibel gitu, artinya pada saat kejadian mereka on call gitu kan, tidak stay di BPBD misalnya. Kalau tahun kemarin mungkin mereka berposko di BPBD, tapi tahun ini kita minta mereka stay di tempat mereka, minimal mereka bisa menjaga wilayahnya
0: ya, kayak, menjaga wilayah
2: kayak Pak Iyul di Ketimpun. Pada saat ada kejadian kebakaran mungkin Pak Yul bisa
0: cepat
2: melakukan penanganan di situ. Kalau harus berposko di BPBD perlu waktu kan,
0: perlu waktu
2: mencapai lokasi seperti itu. Jadi untuk koordinasi saya pikir kami juga sudah karena penanganan kebakaran ini kan bukan hanya sekali kan. Jadi kita sudah sering melakukan koordinasi-koordinasi, tidak hanya pada saat kebakaran, mungkin saat banjir pun kita selalu koordinasi dengan instansi di luar BPBD seperti itu.
1: Mungkin ada pemanfaatan teknologi begitu Bang Heri, terkait pemantauan hotspot atau sistem peringatan dalam upaya pencegahan atau patroli juga bisa.
2: Saat ini kami memanfaatkan teknologi ya, artinya kita bisa gunakan drone. Kita juga ada drone.
1: Salah satu yang efektif itu ya.
2: Iya, bisa memantau titik-titik api. Di samping juga kita dapat informasi itu dari Pusdalop Provinsi, karena mereka punya CCTV yang ditaruh di ketinggian tertentu, sehingga bisa memantau kawasan-kawasan yang potensi karutla. Kayak hari ini tadi ada di, mereka dapat dari laporan dari CCTV Pusdalop Provinsi itu terjadi di wilayah Jalan Banteng kalau nggak salah tadi, ada barusan masuk, dan itu terpantau tuh karena asapnya kan naik dia. Jadi bisa dipantau. Dengan informasi seperti itu, tim kita maupun tim relawan bisa langsung bergerak ke sana gitu, ke lokasi itu.
1: Bang, sejauh ini berdasarkan pemantauan dari BPBD, kebakaran lahan yang terjadi selama ini apakah itu faktor disengaja atau bagaimana, Bang?
2: Ya, saya tidak bisa apa namanya menjustis itu sengaja atau tidak, tapi berdasarkan
1: dugaan,
2: pantauan gitu di lapangan gitu kan, potensi sengaja dibakar itu cukup tinggi gitu. Karena memang rata-rata yang terbakar ini rahannya sudah dibuka. Bekas tebas-tebang gitu.
1: Jadi
2: bekas
1: tebasan. Ada ini, ada pantauan di lapangan langsung ya.
2: Karena kalau terbakar dengan rumput-rumput yang masih hijau, rasanya untuk potensi api membesar itu agak kecil gitu peluangnya, meskipun angin kencang.
1: Sekering-kering apapun begitu masih bisa dibedakan mana yang dari alam, mana yang sengaja ya. Dugaan masih jam gitu. Ya, baik Pak Yul. Di Kaltana sendiri apakah tersedia banyak relawan dan juga peralatannya Pak untuk penanganan awal jika diketahui bahwa ada warga yang melapor ke Kaltana begitu penanganan karutla?
0: Nah, ini kendalanya Pak, kebetulan di sini ada Pak Kabit juga ya. Nah, kebetulan kami di Kaltana ini ada kendala. Kendala tentang sarpas Pak ya, peralatan. Nah, kami cuman hanya bermodalkan mesin satu ya, selang itu ada bantuan teman-teman juga yang dari ransel buku Pak, anu selang selang yang tiga apa, yang dua in ya, dua in. Nah, Itu armada pun kami pakai tusa. Itu okay. Tusa milik pribadi, Pak. Mm-hmm. Nah, itu milik pribadi. Nah, itu yang kami pakai selama menangani karhutla. Mm-hmm. Nah, kalau banjir kita punya armada ces klotok.
1: Okay.
0: Itu ngangkut misalnya logistik yang bantuan dari instansi dari pemerintah untuk bantuan sembako untuk warga gitu ya. Kita punya armada klotok ya, bisa ngangkut karena akses jalan itu yang di ketimpun itu kan tergenang air, nggak bisa bisa dilewatin roda 2 maupun roda 4 putus. Artinya kita warga itu menggunakan, kalau mau ke kota harus menggunakan itu perahu klotok itu, perahu bermesin gitu.
1: Oke, baik. Nah, di tempat Bapak sendiri, Pak, di Kelurahan Ketimpun ya, begitu. Bapak melihatnya saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Apakah banyak titik api atau aman-aman saja di tempat lain, tapi dampaknya ke Ketimpun atau bagaimana, Pak?
0: Ya, memang kayaknya titik api ini kayaknya sana sini ya, memang ada titik api. Nah, contohnya kemarin masih titik api masih kecil, Pak ya. Nah, di jalan aspal Ketimpun tuh
1: pinggir jalan
0: ya, gitu. Pinggir jalan. Nah, kayaknya mungkin dibilang Pak Heri tadi dibilang kita ulah manusia enggak berani juga kan. Apalagi sambil lewat, Pak, sambil ini puntung rokok ini
1: jalan ya.
0: Ya, sambil dilemparin puntung rokok itu pasti
1: jadi.
0: Pasti jadi itu api itu ya. Nah, gitu.
1: Oke, itu yang perlu diedukasi juga ke masyarakat.
0: Iya, nah, karena di Ketimpun ini kan saat sekarang ini kan ini viral nih. Pasar dadakannya, Pak, pasar dadakan di ujung pinggir sungai di dekat dermaga itu kan ada pasar ikan. Yang jual
1: karena ikan. Karena air surut ya, jadi orang jual ikan.
0: Karena situ. yang dari kota ini datangkan beli ikan. Dari paginya sampai sore ini.
1: Jadi masyarakat ke situ semua ya?
0: Masyarakat khususnya yang dari kota ini berbondong-bondong sana beli ikan.
1: Jadi itu tidak hanya mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, tapi permukiman juga, Pak.
0: Ya pasti. Makanya kami sebagai Kaltana ya, terutama Pak ya, Pak Heri, kami menjaga lingkungan kami.
1: Betul.
0: Ya, apalagi kalau titik api itu dekat pemukiman kami.
1: Oke.
0: Siap. Dan juga dibantu dengan teman-teman juga, makanya komunikasi kita ya dengan mereka
1: jalan terus ya.
0: Gitu.
1: Oke. Bang Heri, adakah informasi terakhir dari pihak BMKG terkait dengan kondisi kita saat ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mungkin agar masyarakat itu berhati-hati, waspada?
2: Ya, memang prediksi dari BMKG ya, diperkirakan kemarau ini masih akan terus berlangsung gitu, mungkin sekitar September mungkin baru ada.
1: Ya, lumayan.
2: Tapi
1: lama.
2: Tentu kita berharap karena namanya prediksi kan, kita betul, berharap ya, bisa lebih cepat gitu kan.
1: Okay.
2: Bisa lebih cepat sehingga kejadian karhutla dan statusnya jangan sampai naik, itu bisa kita hindari gitu kan. Karena berita hari ini di Kalimantan Selatan, provinsi tetangga itu ada beberapa penerbangan yang sudah tidak bisa turun
1: betul.
2: Di sana.
1: Iya.
2: Nah, itu juga harus kita waspadai betul. Jangan sampai kejadian itu menimpa wilayah kita gitu. Mungkin itu.
1: Betul, saya juga mendapat informasi bahwa Kalimantan Selatan khususnya Banjarmaru itu sudah asap berapa puluh meter
2: jarak pandang sudah
1: dalam kota
0: ya,
1: sudah.
0: Bahkan ini kalau di pinggir sungai, Pak ya, bahkan kalau pagi hari itu jarak pandang itu paling minimal itu 100 meter itu kabutnya. Nah, itu apakah kabut tapi bau, memang bau asap
1: begitu ya. Saya juga merasakan kondisinya seperti itu, walaupun sebagian lagi ada embun gitu ya. Tapi bau asapnya tercium.
0: Memang ada tercium ya bau asap.
1: Begitu. Nah, dari Kaltana, Pak Yul mungkin bisa belajar dari kondisi tetangga kita Kalimantan Selatan begitu kan sekarang. Saya juga melihat berita itu sudah puluhan meter itu tidak bisa sudah jarak pandang di Banjarbaru kalau nggak salah ya. Nah, mungkin belajar dari situ apa sih yang hendak disampaikan pada masyarakat begitu. Jangan sampailah kita begitu lagi gitu.
0: Makanya kita belajar di tahun 2015, Pak ya,
1: yang termasuk parah yang 2015.
0: Parah. Makanya kita sekarang ini kami menghayu-hayukan saya sebagai tokoh masyarakat juga ya, tokoh masyarakat dan juga anggota Kaltana, kita menghimbau dengan warga jangan sampai kalau membuka lahan itu jangan dulu membakar. Itu aja himbauan saya itu.
1: Kalau
0: saya sebagai tokoh masyarakat gitu loh.
1: Kalau bisa dipotong aja begitu ya. Enggak usah diapa-apain begitu.
0: Iya, bersihkan disimpuk dan artinya disimpuk jangan dibakar ya, gitu.
1: Nah, ini menarik nih, bagaimana mengubah pola pikir masyarakat begitu, Pak? Karena orang-orang ini kan pemilik-pemilik, maaf nih, oknum-oknum pemilik tanah ini kan membersihkan lahan itu setelah ditumpuk, setelah sudah bersih itu pola pikirnya supaya cepat bersih ya dibakar begitu. Iya. Ada enggak gitu dari Kaltana sendiri begitu memberikan himbauan kepada pemilik tanah begitu. Ini pola pikir, sudah pola pikir kayaknya ya. Murah meriah begitu.
0: Itu susah kita artinya susah kita mengubah pola pikir orang-orang. Karena identik sekarang kan kalau bersih lahan kebun atau lahan pasti pikirannya wah nanti dibakar. Makanya bilang Pak Heri tadi nggak berani juga kita. Tapi penglihatan saya ya, saya sebagai orang awam, orang masyarakat biasa, itu yang kebanyakan kebakaran itu ulah manusia. Jelas Pak. Saya berani ulah manusia, banyak ulah manusianya daripada yang artinya yang alam.
1: Oke.
0: Kejahilan tangannya.
1: Oke. Jahil ya begitu ya.
0: Ya
1: tadi yang saya katakan tadi pola pikir begitu.
0: Susah kita mengubah pola pikir.
1: Karena itu kan selain membakar itu segala lain murah meriah cepat begitu, cepat, daripada iya. Mereka menyewa eksavator kan untuk membersihkan berjuta-juta. Baik, mungkin ini saya sebelum saya tutup dialog kita karena setengah jam sebenarnya menarik sih, banyak sekali pertanyaan yang saya ingin ajukan berhubung ini sudah di ujung dialog kita. Dari Bang Heri, apa yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran yang dipicu oleh aktivitas manusia dan berimbas kepada asap, kabut asap, kita tidak mau tahun 2015 terjadi lagi dan Kota Palangkaraya sama sekali tidak terlihat, aktivitas kita terbatas, banyak yang jatuh sakit begitu. Silahkan Bang Heri.
2: Ya, terima kasih Mas Ega. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dengan melihat kondisi cuaca kita yang makin terkini, supaya menahan diri lah untuk tidak melakukan upaya pembukaan lahan apalagi membakarnya ya, karena ini sangat berpotensi membuat udara kita tidak sehat ya di pagi hari. Dan kita pun harus menyadari dan harus kasihan dengan orang-orang tua kita yang mungkin punya penyakit asma, terus tuh anak-anak balita juga yang perlu menghirup udara segar, termasuk juga binatang-binatang mungkin kan. Nah, jadi mari kita sama-sama menjaga supaya udara kita, lingkungan kita tetap bersih. Jangan melakukan upaya pembakaran lahan, pembukaan lahan. Yang terakhir, menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai, karena saat ini lagi ramai gosong
1: ya, mandi, berenang.
2: Jadi harus waspada, jangan sampai sembarangan bercebur, karena ada pengalaman tahun lalu ya, ada yang anak tenggelam itu ya, nah, ini juga orang, harus diwaspadai ya. Teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
1: Oke.
2: Okay. Demikian.
1: Baik Pak Yul, itu tadi sudah kebakaran hutan dan lahan, tapi disinggung jangan berani-berani berenang walaupun air surut ya, sekarang ada gosong. Jadi kan itu mengundang mereka untuk berenang begitu karena ada gosong gitu. Nah, mungkin himbauannya untuk masyarakat.
0: Ya. Nah, itu kami sebagai anggota Kaltana bekerja sama juga dengan Babing Kamtibmas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk himbauan himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak yang sering itu mandi-mandi itu. Kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa. Kami menghayu-hayukan jangan artinya bisa mandi tapi yang bisa berenang waspada artinya yang membawa anaknya harus dijaga gitu.
1: Yang bisa berenang pun belum tentu.
0: Nah, belum tentu.
1: Bisa juga. Iya. Ya. Baik, Pak Yul, terima kasih ya Bang Heri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Bang Heri Pauji, dan Pak Yul, Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kaltana ya. Menarik Kaltana ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber, atas waktunya. Menarik sekali bincang-bincang hari ini, dan itu tadi pendengar dan pemirsa, Dialog Kentongan edisi penyiaran 21 Selasa 21 Juli 2026, dan dengan topik tadi Palangkaraya siaga darurat karhutla. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dialog kami pada sore hari ini. Sampai berjumpa dalam program Dialog Kentongan selanjutnya.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kentongan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Janji Sumpah dari Marcelo Tahito. Menemani kita 55 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di pukul 16. Sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Ria. Selamat sore Mbak Ria. Oke, belum terdengar suaranya Mbak Ria nih. Bersama Mbak Ria di Samarinda.
1: Rekan Listi ya.
0: Oke, baru terdengar suaranya Mbak Ria, apa kabar?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, luar biasa suasana sore hari ini rekan Listi ya.
0: Alhamdulillah, cuaca kita masih sama nggak nih, panas-panas gimana gitu?
1: Ini lagi mendung sendu aja nih.
0: Aduh, semoga segera hujan biar
1: bikin dingin.
0: Ya. Oke, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda hari ini?
1: Dari Samarinda, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kutai Barat, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Listia. Pendengar, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mengupayakan pembangunan lapas di Kutai Barat untuk mengatasi overkapasitas hunian di Kalimantan Timur yang mencapai sekitar 500%. Kita simak laporannya.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan itu diperlukan karena seluruh lapas dan rumah tahanan di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara mengalami kelebihan kapasitas. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Menurutnya, Kutai Barat menjadi salah satu daerah yang membutuhkan lapas karena belum memiliki fasilitas pemasyarakatan. Selama ini, warga binaan dari Kutai Barat harus dipindahkan ke Lapas Tenggarong dengan waktu tempuh hingga 10 jam.
3: Lapas dan rutan di Kaltim Tara itu semuanya over kapasitas atau over crowded sudah luar biasa, sampai 400-500%. Kita lihat Kubar ini terlalu jauh jaraknya ke Tenggarong. Itu menempuh waktu sampai 9-10 jam. Kita juga ke sana kemarin, jalannya memang sangat rawan sekali, dan kita khawatir kalau pengiriman dari Kubar ke Tenggarong membahayakan baik oleh petugas sendiri maupun membahayakan kepada warga binaannya.
2: Endang mengatakan, Ditjenpas telah membahas rencana tersebut bersama Bupati Kutai Barat, DPRD, dan Forkopimda. Pemerintah daerah pun mendukung penuh pembangunan lapas di Kutai Barat. Namun, ia mengakui pembangunan lapas memerlukan anggaran besar dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk membangun lapas kelas 2A dengan kapasitas 500 orang saja, pihaknya harus mengeluarkan dana hingga Rp330 miliar. Sementara, anggaran Ditjenpas untuk membangun lapas baru saat ini terbatas. Karena itu, pembangunan lapas di Kutai Barat nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dihibahkan kepada Ditjenpas Kalimantan Timur. Endang mengungkapkan, pembangunan tersebut ditargetkan akan berjalan pada tahun ini. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi, saya kembalikan ke Anda, Listia, Anda yang ada di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, sudah ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, rekan Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini?
1: Sore hari ini Tarakan cukup terik nih, Listia.
0: Waduh, kita sama beberapa hari ini harapannya sama hujan
1: Iya.
0: sebenarnya ya.
1: Iya, sebelumnya juga sudah hujan sih,
0: Wah,
1: cuman
0: kalau di
1: dini
0: sini
1: hari.
0: belum nih. Mungkin nanti bisa dikirim-kirim ke sini gitu ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Ada informasi apa
1: Iya.
0: dari sana, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Wali Kota Tarakan minta Ketua RT aktif bantu penanganan stunting, Listia.
0: Wah, ini benar juga nih ya, karena peran keluarga tingkat RT RW sangat berpengaruh begitu kan, Bayu ya.
1: Ya, siap.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul meminta seluruh Ketua RT ikut aktif menangani stunting di wilayahnya. Arahan itu disampaikan saat penyerahan SK Ketua RT di kantor Kecamatan Tarakan Barat.
2: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, masih memberi perhatian serius terhadap stunting, meskipun angkanya sudah turun drastis berkat upaya yang dilakukan. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja, membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi.
2: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional. Wih, malu juga kita, padahal angka kemiskinan kita rendah sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kita jauh di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan kita sekarang di bawah 5%. Nasional aja masih 15%. Tapi kok stunting kita tinggi? Nah, ternyata memang, mohon maaf Bapak Ibu, uang karena ini Tarakan kota terbuka, banyak orang keluar masuk. Orang pendatang, ya kita juga pendatang sebenarnya, tapi maksud saya pada saat survei itu banyak orang yang datang ke sini mencari kerjaan. Pada saat dia cari kerjaan, dia bawa anaknya. Anak dari sana itu kurang gizi, tercatat lagi kita gizinya tinggi, terutama daerah-daerah tertentu. Saya waktu itu saya datang-datangnya daerah Amal, daerah-daerah pantai terutama. Kebetulan Bapak ada daerah pantai.
3: Karena itu, Wali Kota meminta Ketua Rukun Tetangga terlibat aktif dalam penanganan stunting. Ketua RT dapat melaporkan kepada pemerintah melalui dinas terkait jika ada warganya yang menderita stunting. Tanpa laporan dari Ketua RT, pemerintah sulit mendeteksi kasus stunting. Pendataan stunting kini tidak lagi lewat survei, tapi by name, by address, rumah per rumah.
2: Kalau tidak ada laporan, kita dari pemerintah, petugas di kesehatan, tapi tidak tahu. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sekarang ini kita sudah mendatanya tidak lagi pakai survei, tapi by name, by address, rumah per rumah. Dan sekarang kalau dari survei EPPBGM itu, kita tinggal 8% nasional, jauh di bawah nasional, dari 25.
3: Wali Kota menambahkan hasil survei elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM terbaru, stunting Tarakan kini turun jadi 8% dari sebelumnya 25%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pangutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda di Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana Nunukan sore hari ini?
1: Nunukan sore hari ini mendung ya.
0: Waduh, enak nih kalau sudah
1: Listia.
0: Mendung. Harapannya hujan. Kapan ya Palangkaraya?
1: Bagaimana di Palangkaraya?
0: Masih sama dengan cuacanya yang panas cetar.
1: Masih sama, baiklah, menyala ya Listia.
0: Menyala Palangkarayaku gitu ya.
1: Ya.
0: Ada informasi apa Rekan Wina dari Nunukan sore hari ini?
1: Baik, informasi ini terkait bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah Kabupaten Nunukan, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Terima kasih Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Dalam 8 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan terus meningkat sekitar 8.000 jiwa setiap tahun seiring bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan

0: yang tadinya tinggal menetap lama menetap di Malaysia kembali ke Indonesia. Ini juga ikut mempengaruhi jumlah penduduk kita itu. Posisinya sekarang itu nunukan 235 ribu jiwa, sekian sekian.
1: Wilson menjelaskan tingginya arus perpindahan penduduk menunjukkan bahwa Nunukan kini tidak lagi hanya menjadi pintu masuk menuju Malaysia. Daerah perbatasan ini justru mulai menjadi tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan, terutama di sektor budidaya rumput laut.
0: Kalau dulu Nunukan, ending pointnya bukan Nunukan, orang kepingin ke Malaysia ya. Biasanya mungkin terdampar di Nunukan atau ada bermasalah terkait dengan dokumen akhirnya harus di Nunukan atau sudah berubah niatnya karena ada kesulitan-kesulitan. Kalau sekarang juga Nunukan bedanya ternyata ada sebagian orang yang juga Nunukan itu menjadi ending pointnya karena tertarik dengan rumput laut ini.
1: Lebih lanjut, Wilson menjelaskan sebagai daerah perbatasan, kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dinamis. Setiap pendatang yang memilih menetap dan mengurus dokumen kependudukan di Nunukan menambah jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya, Padli. Selamat sore, rekan Padli.
1: Selamat sore, Listia. Sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita semua sehat dengan cuaca yang sangat cetar membahana ini. Banjarmasin,
1: Banjarmasin
0: gimana?
1: Sama juga loh.
0: Oh.
1: Ini lagi panas juga ini. Tadi sempat terjadi karhutla di dekat RRI, cuma di ya sekitar 1 kilo lah dari RRI.
0: Ini menambah kita untuk tetap menjaga kesehatan harus dengan ekstra artinya ya.
1: Betul, hati-hati juga dengan kabut asapnya juga Listia ya. Mudah-mudahan nggak terkirim ke Palangkaraya dari Banjarmasin nih.
0: Mudahan tidak, tapi memang di Palangkaraya beberapa hari ini sudah tercium aroma-aroma dari kebakaran hutan dan lahan. Itu kan asapnya berbeda begitu ya. Ini yang dikhawatirkan mengganggu kita beraktivitas. Jadi harus pakai masker nih, masyarakat juga diingatkan.
1: Betul Listia ya.
0: Ada informasi apa hari ini, rekan Madli?
1: Ya Listia, ini ada informasi terkait dengan penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Listia.
0: Kenapa ini? Silakan informasinya.
1: Ini informasinya ya. Pendengar dan pemirsa, penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin memicu lonjakan antrian kendaraan di sejumlah titik SPBU lain. Nah, menyikapi hal tersebut, Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU yang padat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Berdasarkan data Pertamina, di wilayah Kalimantan Selatan, sepanjang tahun 2026, setidaknya tercatat 67 titik SPBU yang kini dijatuhi sanksi pembinaan, mulai dari sanksi peringatan hingga penghentian suplai. Sales Branch Manager 1 Kalsel Fuel Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugroho, menyebut pihaknya telah mengantisipasi dampak tersebut dengan melakukan penebalan suplai di SPBU yang rawan terjadi kepadatan.
3: Kita sudah melakukan penebalan suplai di sekitar SPBU yang disanksi ya, kena sanksi ya pemberhentian suplai. Itu sih antisipasi kami ya, penambahan suplai kalau pada saat kebutuhan dari SPBU yang kena sanksi, misal nih berapa KL dalam tiap hari kita pindahkan nih di SPBU terdekat suplainya. Jadi harapannya masyarakat kita pastikan untuk pasokannya atau kebutuhannya tetap terpenuhi.
2: Dari total puluhan sanksi tersebut di Kota Banjarmasin, penghentian operasional salah satunya terjadi pada SPBU Pramuka yang kini tutup total. Sementara SPBU Ahmad Yani kilometer 5 kini harus menutup jalur pengisian Pertalite. Terhentinya pelayanan bahan bakar ini sempat memicu kebingungan di tengah masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda

0: Roda 4 terpaksa balik kanan karena tidak bisa mengisi BBM. Salah seorang pengendara, Siti, merasakan langsung dampak tersebut.
1: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu terjadi, Mbak. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu terjadi. Saya nggak tahu, Mbak, baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh? Baru yang misi tadi tuh. Terjadi misi lalu berbulik nih. Nggak okay. Melihat ke Pertamina lain-lain juga.
0: Sementara itu, terkait proses distribusi, pihak Pertamina memastikan pasokan BBM masih dalam kondisi stabil dan lancar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Ya Listia, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Baik, terima kasih Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya untuk mengurangi permasalahan sampah dan semakin menumpuk, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menekankan pentingnya pengelolaan terpadu sejak dari rumah memilah sampah yang bernilai ekonomis. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah diatur melalui peraturan wali kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Ia meminta seluruh warga membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan agar lingkungan tetap bersih dan tertata.
1: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah. Ya kemudian kalau memang bisa kan ada TPS 3R di beberapa titik itu bisa nanti dengan RT-nya ataupun pada masyarakat. Ada kan sebenarnya perwal kita untuk jam buang sampah itu ada. Kan ada sudah berlaku. Tapi sekali lagi kalau yang kadang ya saya tidak ingin maksudnya tadi yang banyak dikeluhkan juga sampah yang sudah dibuang berserakan. Tapi sekali lagi saya juga kepada ya saudara kita lah yang melakukan pekerjaan itu ya mohon juga di apa ya dipantau sama masyarakat sama-sama. Saya tidak menutup masyarakat mengais rezeki gitu lah. Ya tetapi ya mohon pada saat mungkin memilah apa membuka ya jangan diberantakin lah seperti itu mungkin dibereskan ataupun juga bersama masyarakat RT lah terutama kan RT kepanjangan tangan RT RW. Ya mohon dipantau dan diedukasi lah seperti itu.
2: Di sisi lain Fairit menilai pemilahan sampah sebenarnya dapat memberikan nilai ekonomi seperti plastik maupun material lain yang masih memiliki nilai jual dapat dipisahkan dan dikumpulkan tanpa harus merusak atau menghamburkan sampah di sekitar lokasi pembuangan. Sementara itu, petugas kebersihan Palangkaraya Imron berharap masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Di mana aja, tidak di Bondol aja, di mana-mana. Ya bisa, kayak kita itu memilah-milah lah. Jadi kalau misalnya besinya sedikit itu dikumpulkan kita jual itu bisa kita untuk nambah-nambah rezeki lah gitu ya nganu apa namanya plastik besi-besi miringan itu biasanya yang enggak itu kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tempatnya lah biasanya kalau nganu itu langsung buang aja tidak langsung di tempat nganu apa umpama di depo truknya itu bak truk tidak di tempatnya itu malah di bawah-bawah itu kasihan
4: tercecer gitu ya.
3: Iya, tercecer dalam.
2: Ia mengaku masih sering menemukan sampah yang tercecer di sekitar depo maupun di luar bak penampungan sehingga menyulitkan proses pengangkutan. Pihaknya juga menyesalkan ulah masyarakat yang mengacak tumpukan sampah saat mencari barang bekas. Menurutnya aktivitas tersebut tidak dilarang selama dilakukan dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah berserakan. Edi Suroso melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Pendengar pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi Selasa 21 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Memuja bulan yang indah permai.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan dalam Gema Nuansa Senja hari ini waktu maghrib pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan pendengar sajian lagu religi islami. Kali ini ada Ita Purnamasari, Kepadamu Ya Allah.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Yunus ayat 1 hingga 4 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Hajah Kustiah.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit. Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas, dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ciri orang bertakwa yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya, jangan lewatkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita daerah Kalimantan Tengah. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada. Ayo.

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 21 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
4: Tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan.
5: Kami sebagai panitia banggar akan kami sampaikan lagi nanti ke pemerintah ya, supaya diperhatikan lagi fasilitas umumnya.
3: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Palangkaraya terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik bagi kelompok rentan. Bukan hanya itu, kompetensi SDM juga terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan.
6: Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan melalui Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, setiap pelayanan publik harus diselenggarakan dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangkaraya, Vicky Agung mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Selain meningkatkan fasilitas yang ramah bagi seluruh pengguna layanan, Balai Besar POM di Palangkaraya juga terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia agar pelayanan semakin mudah, nyaman, dan inklusif.
4: Jadi, inovasi ini lahir atas dasar itu, Mbak. Kita ingin memberikan akses. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Okay. Kemudian kelompok rentan tidak lagi kesusahan dalam mengakses ingin naik kelas dari usaha yang dia miliki.
6: Lebih lanjut, Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Kalimantan Tengah, Samsiah mengatakan, hadirnya berbagai aturan tersebut membuat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak lagi didasarkan pada rasa belas kasihan, melainkan pemenuhan hak yang setara. Menurutnya, perubahan cara pandang ini menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.
7: Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini mengubah itu total menjadi hukum right based model berbasis hak asasi manusia. Artinya pemenuhan fasilitas aksesibel di kantor pemerintah itu bukan lagi kebaikan hati atau hadiah dari pejabat, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi hak kami.
6: Penerapan pelayanan publik yang inklusif juga memberikan kepastian bahwa setiap warga negara, termasuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pemerintah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta petugas yang memiliki kompetensi, hambatan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dapat diminimalisir. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program bantuan sosial dan pemenuhan layanan dasar. Namun kalangan legislatif menilai masih diperlukan peningkatan aksesibilitas pada fasilitas umum agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas dengan lebih aman, nyaman, dan mandiri. Berikut Sabela Indesari melaporkan.
5: Kami sebagai panitia banggar akan kami sampaikan lagi nanti ke pemerintah ya, supaya diperhatikan lagi fasilitas-fasilitas umumnya.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya konsisten dalam memprioritaskan perhatian terhadap penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Hatir Satatarigan mengatakan, pemerintah perlu terus menghadirkan fasilitas umum yang ramah disabilitas, mulai dari jalur perindustrian, akses menuju gedung pelayanan, hingga sarana pendukung lainnya yang memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Di sisi lain, DPRD Kota mengapresiasi keberlanjutan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dialokasikan pemerintah Kota Palangkaraya. Bantuan ini merupakan bagian dari pemenuhan layanan dasar masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang nilainya mencapai sekitar 400 juta rupiah dan dilaksanakan sebagai program rutin pemerintah.
5: Kita dukung pemerintah kota untuk lebih memperhatikan mereka, terutama juga untuk cara belajarnya dan lain-lain.
9: Nah, ini disabilitas merasa untuk akses umumnya ini masih kurang. Kayak gimana tanggapan dewan, Pak? Supaya
5: nah, itu yang mungkin nanti kami sebagai panitia banggar akan kami sampaikan lagi nanti ke pemerintah ya, supaya diperhatikan lagi fasilitas-fasilitas umumnya.
8: Selain infrastruktur, DPRD Kota juga mendorong peningkatan perhatian terhadap layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dukungan terhadap proses belajar mengajar dinilai penting agar anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi serta meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan pemerintah Kota Palangkaraya juga terus konsisten dalam berbagai program yang telah dijalankan, di antaranya penanganan disabilitas, stunting, dan lainnya sesuai kebutuhan yang diperlukan.
10: Stunting, disabilitas itu juga tidak luput dari perhatian kita gitu loh. Termasuk ya kita melihat memantau ya apa kebutuhannya lah seperti itu.
8: Dengan peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan serta keberlanjutan bantuan sosial, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sabela Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga teknis Dinas Perhubungan melalui penerimaan mahasiswa atau taruna Kementerian Perhubungan dengan mekanisme pola pembibitan atau Polbit. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat lanjutan kesiapan pelaksanaan penerimaan Polbit yang dipimpin staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kapuas, Budi Kurniawan di Kuala Kapuas. Budi Kurniawan mengatakan program Polbit merupakan langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang perhubungan sekaligus memenuhi kebutuhan aparatur teknis daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar program berjalan lancar dan memberikan kesempatan bagi putra-putri Kapuas menempuh pendidikan kedinasan. Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan administrasi dan teknis meliputi penyusunan perjanjian kerjasama atau PKS, sosialisasi, pemenuhan persyaratan, pembagian tugas perangkat daerah, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar seluruh tahapan pelaksanaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Lang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
12: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas, Ahmad Roni Anwar, kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
11: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
12: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
13: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan, supaya betul-betul tepat sasaran.
12: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard, menekankan peran strategis posyandu dalam melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Penguatan posyandu dilakukan melalui koordinasi lintas sektor untuk menangani berbagai persoalan kesehatan, seperti stunting, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis tim pembina posyandu bidang kesehatan di Kuala Kurun. Kegiatan yang diikuti 84 peserta ini bertujuan meningkatkan kapasitas layanan primer dan pencapaian 6 standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Gunung Mas, Mimi Mariati Jaya S. Monong, menyampaikan Gunung Mas meraih peringkat pertama penilaian penurunan stunting se-Kalimantan Tengah pada 2025. Kedepan, posyandu akan didorong bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya belum mengeluarkan surat edaran berkaitan kabut tipis yang mulai dirasakan masyarakat akibat karhutlah. Kendati demikian, peserta didik disarankan membawa masker saat berangkat sekolah. Berikut Edi Suroso melaporkan.
14: Teman-teman teknik yang membidangi ini nanti hasilnya kita jadikan sebagai acuan untuk mengambil langkah dalam hal pengaturan jam sekolah, Mas.
15: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup terkait kondisi kabut tipis yang mulai terlihat pada pagi hari. Hingga saat ini aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah masih berlangsung dengan jam normal karena kondisi asap dinilai belum mengganggu secara signifikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya Pikoranan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk memperoleh petunjuk sebagai dasar dalam menentukan kebijakan apabila kualitas udara

0: proses belajar mengajar.
1: Menurut Piko, berdasarkan pengamatan sementara, kondisi kabut asap saat ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, proses pembelajaran masih dapat dilaksanakan seperti biasa tanpa perubahan jam sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rija Syahputra, menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila asap maupun debu mulai meningkat. Menurutnya, saat ini Kalimantan Tengah telah memasuki musim kemarau dan kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah kabupaten sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan.
2: Paling kalau kami dari Dinkes menghimbau ya, kalau memang udah banyak asap atau debu ya pakai masker. Ya, kalau untuk rencana rapat mungkin ada Pak ya, karena memang ini udah masuk musim kemarau dan memang udah mulai terjadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten. Kalau saya sih anak-anak sekolah bisa beraktivitas seperti biasa dulu, tapi ya kalau memang sudah pada kondisi yang kurang bagus atau kurang sehat dalam catatan dari alat monitor lingkungan itu ya bolehlah pakai masker, memakai masker apabila keluar dari rumah.
1: Rija menambahkan apabila hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang tidak sehat, terutama berdasarkan alat pemantau lingkungan, maka penggunaan masker bagi siswa saat beraktivitas di luar ruangan menjadi langkah pencegahan yang disarankan demi mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, fenomena pengemis, pengamen, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masih kerap dijumpai di sejumlah ruas jalan Kota Palangkaraya. Kondisi ini menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan terpadu, tidak hanya melalui penertiban tetapi juga pemberdayaan dan penyelesaian akar persoalan. Vina Rahmawati melaporkan.
4: Kalau dia asli Kota Palangkaraya, nah kita lakukan edukasi. Kemudian kita akan kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja.
5: Fenomena pengemis, pengamen, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang masih kerap dijumpai di sejumlah ruas jalan Kota Palangkaraya menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan terpadu. Pemerintah daerah dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberdayakan dan menyelesaikan akar persoalan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Damkar, serta Kepolisian. Setelah dilakukan perjangkauan dan asesmen, warga luar daerah akan dikoordinasikan untuk dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan warga asli Palangkaraya diarahkan pada edukasi, peluang kerja, dan pelatihan keterampilan.
4: Kalau dia asli Kota Palangkaraya, nah kita lakukan edukasi. Kemudian kita akan kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Mana tahu di Dinas Tenaga Kerja ada peluang-peluang pekerjaan untuk mereka sehingga mereka tidak melakukan meminta atau menjadi gelandangan di sepanjang jalan di Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, Akademisi UMPR Farid Zaki Yopianur menilai kebijakan penanganan perlu direformasi agar tidak hanya mengandalkan razia dan penertiban. Pemerintah dinilai perlu memperkuat pendekatan struktural dengan memetakan akar persoalan, memberikan pelatihan dan pemberdayaan, serta membedakan persoalan kemiskinan struktural dengan kemungkinan adanya jaringan atau sindikat.
6: Ya, saya kira perlu keroyokan ya. Jadi perlu keroyokan ya. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri, tetapi pemerintah harus melibatkan unsur-unsur masyarakat gitu loh. Nah itu yang pertama, kolaborasi pendekatannya ya. Kemudian yang kedua, perlu ada misalnya pos-pos di titik-titiknya itu perlu ada dinas sosial yang terhubung nih ya, yang concern terhadap isu ini gitu ya, kerjasama mungkin dengan dinas kesehatan gitu ya. Ada pos-posnya tuh. Jadi posnya inilah ketika mereka dirazia itu ya misalnya dimasukkan ke situ. Nah, diberikan edukasi, pemberdayaan, dan sebagainya gitu ya. Jadi pendekatan humanis lah gitu kan ya.
5: Penanganan pengemis, pengamen, dan ODGJ di Palangkaraya diharapkan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah,

0: masyarakat, dan organisasi perangkat daerah terkait. Pendekatan humanis melalui edukasi, pemberdayaan, pelatihan, keterampilan, dan penyediaan peluang kerja dinilai penting agar penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyentuh akar persoalan secara berkelanjutan. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Dan pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminatnya. Ya, menurutnya persoalan ini sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Jadi evaluasi itu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kemudian juga kualitas pendidikannya, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Ya, sementara itu pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menilai bahwa fenomena tersebut banyak terjadi, terutama di sekolah dasar negeri. Jadi kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Kondisi itu pun memang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Yang menegaskan Komisi 10 DPR RI ini akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Dan pendengar, informasi terkait ini tentu juga bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post-holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post-holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tapi Bukan Aku dari Chris Patti menemani kita hingga pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan program Palangkaraya Malam Pendengar di pukul 19:30 dalam Mimbar Agama Buddha.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kita lihat tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, dia menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan. Ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut

0: pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
1: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
4: betul. Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan.
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1 BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan? Yeah. Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
4: Uang.
5: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
4: Oh,
5: sesuai
4: BC1,
5: dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M.
5: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
4: 2M.
5: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
6: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelaskan

0: dalam sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
1: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
0: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
1: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya sudah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar dalam program Palangkaraya Malam, kami kembali hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, tentu juga kami akan hadirkan mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Dan Anda juga dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di tentu di audio streaming rri.co.id ya pendengar. Dalam program Mimbar Agama Buddha kali ini dengan judul Menggali Makna Perlindungan Sejati dalam Buddha, Dhamma dan Sangha. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pendengar dalam program Palangkaraya Malam kembali bersama kami Mimbar Agama Buddha, yang mana kita akan sama-sama memperdalam pemahaman Dhamma serta menumbuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Dharma, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan spiritual kita, yaitu menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tema ini mengajak kita untuk merenungkan kembali arti perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Apakah perlindungan itu hanya bersifat ritual ataukah memiliki makna yang lebih dalam sebagai landasan hidup yang membebaskan dari penderitaan, begitu ya. Untuk membahas topik ini secara lebih dalam telah hadir bersama kita ada Romo Supriyono. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Listia.
0: Sehat selalu Romo,
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu, sehat ya.
0: Baik Romo, untuk Mimbar Agama Buddha kali ini tema kita menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma dan Sangha. Romo, silakan.
1: Betul, ya. Baik, terima kasih Ibu Listia. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebelum kita memulai mimbar pada malam hari ini, seperti biasa, mari kita mengagungkan guru kita, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi sudah disampaikan rekan saya, bahwa kita akan membawakan tema tentang menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentu akan mencari perlindungan. Perlindungan dari rasa takut, penderitaan, ketidakpastian, dan berbagai masalah kehidupan. Dalam ajaran Buddha, perlindungan sejati tidak ditemukan pada hal-hal duniawi, melainkan pada tiga permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Buddha itu apa? Buddha adalah yang tercerahkan. Buddha bukan sekedar sosok yang diagungkan, tetapi merupakan teladan sempurna tentang kebijaksanaan, tentang moralitas, dan tentang pembebasan dari penderitaan. Jadi Buddha adalah simbol, simbol kesadaran sempurna atau contoh hidup yang penuh dengan welas asih. Juga merupakan inspirasi untuk mengembangkan potensi diri. Sedangkan kalau kita melihat dari Dhamma, Dhamma adalah ajaran, ajaran kebenaran. Dhamma ini tentang ajaran universal yang mengarah kepada pembebasan dari penderitaan. Nah, Buddha itu ada atau tidak ada, Dhamma ini tetap ada. Nah, Buddha hanya menemukan Dhamma. menemukan tentang kebenaran. Kemudian kebenaran ini yang diajarkan oleh Sang Buddha sampai dengan kita mengenal hari ini. Karena tanpa seorang Buddha, maka dhamma ini tidak akan pernah diketahui oleh kita. Walaupun dhamma itu tetap ada tanpa kita ketahui. Artinya Buddha hanya menemukan kebenaran, bukan membuat kebenaran. Jadi dhamma ini sebagai pedoman, pedoman hidup yang benar. Sebagai hukum sebab akibat. Sebagai jalan praktek menuju kebahagiaan sejati. Kemudian yang ketiga adalah sangga. Sangga ini adalah komunitas, komunitas suci, perkumpulan. Perkumpulan dari para bhikkhu atau biksu atau bante atau para rohaniawan di dalam agama Buddha. Mereka masuk menjadi komunitas yang disebut dengan sangga. Nah, sangga ini punya aturan, punya winaya, apa yang harus dijalankan untuk menjadi anggota sangga. Nah, sangga ini adalah meneruskan, meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha untuk disampaikan kepada para umat, kepada para manusia. Jadi bisa diibaratkan bahwa Buddha ini adalah dokter. Dia yang menemukan dhamma, dia yang menemukan obat. Obat dari apa? Obat dari penderitaan. Kemudian dhamma. Dhamma ini adalah obatnya. Dhamma ini kebenarannya. Kemudian sangga itu sebagai perawat. Dia yang mengingatkan kita tentang apa yang sudah diajarkan oleh Buddha. Selalu mengingatkan, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha bagaikan seorang dokter, obat, dan Sangha. Dan Sangha ini sebagai perawatnya. Nah, sekarang kalau dokter sudah menemukan penyakit kita, kemudian obatnya sudah dikasih, resepnya sudah dikasih, tinggal bagaimana kita mau tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh dokter kita. Mau sembuh dari penyakit itu, tentu kita harus mengikuti anjurannya. Baik menghindari apa yang tidak boleh dimakan, kemudian minum atau makan obat yang sudah diberikan. Nah, sangga ini dia fungsinya sebagai pengingat, mengingatkan kepada kita yang lalai akan kebenaran, lalai akan jalan kehidupan. Contoh, sering mengingatkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti makhluk lain, tidak boleh melakukan pekerjaan atau yang penghasilan yang tidak benar, begitu dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan sembuh dari penyakit ini. Walaupun obat itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak mau minumnya, kita tidak mau mempraktekannya, maka kita tidak akan mendapatkan kesehatan. Atau dalam hal ini, kita tidak akan lepas dari penderitaan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Jadi mengambil perlindungan. Tisarana. Tiga perlindungan. Bukan sekedar ritual. Nah, makna perlindungan terhadap Buddha itu berarti berlindung dari duka. Duka atau penderitaan, kelahiran kembali yang tidak menguntungkan atau kekuatan batin. Jadi duka di sini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semua berubah, tidak kekal, tidak pasti. Itulah yang disebut penderitaan. Sekarang mungkin kita sehat, besok bisa sakit. Sekarang kita bahagia, besok kita bisa menderita. Besok kita bisa sedih. Begitulah hidup. Sehingga itulah yang disebut dengan duka. Karena kita tidak bisa mengontrol kemauan kita. Tidak bisa mengontrol kehidupan ini. Sesuai kemauan kita. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, itu juga penderitaan. Dan kita selalu mengalami hal itu. Kehilangan barang yang kita sayangi, juga penderitaan. Tidak tercapai keinginan, juga penderitaan. Kalau kita kutip di dalam Dhammapada, Atta hi attano natu, artinya bahwa diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Jadi artinya kita ini sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Karma itu akan menemukan jalannya. Karma itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Artinya kalau kita sering menyakiti makhluk lain, maka kita akan ada rasa khawatir apabila orang nanti balas dendam dan segala macam. Ada rasa takut, was-was. Artinya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan kembali ke kita. Kalau kita sering membohongi orang, maka pasti kita juga akan dibohongi orang. Atau paling enggak kita akan dianiaya orang, akan dimaki-maki orang. Karena tidak bisa dipercaya. Nah kalau kita ingin hidup tenang, selalu terlindung, maka kita harus menyayangi semua makhluk. Apabila keberadaan kita dibutuhkan orang lain, keberadaan kita membuat lingkungan kita, teman kita bahagia, membuat teman kita dan lingkungan kita nyaman, maka kita pasti akan dirindukan oleh mereka. Banyak akan melindungi kita. Apabila rumah kita tinggalkan, pasti banyak orang yang akan, itu siapa yang masuk ke rumah Pak B misalnya. Saya tidak pernah tahu. Pasti akan memberitahu kita. Karena memang kita dikenal orang baik. Jadi kita sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, kalau kita selalu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali ke kita. Nah, Buddha mengajarkan bahwa perlindungan sejati bukan datang dari luar. Kita tidak perlu minta-minta perlindungan. Tetapi dari usaha kita sendiri di dalam mengembangkan kebijaksanaan dan kemoralan. Jaga tutur kata kita, jangan sampai menyinggung orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai membuat orang membenci kita. Kemudian kita jaga moralitas kita. Jaga tingkah laku kita. Maka kita tidak akan khawatir dimanapun kita berada. Semua akan melindungi kita bila kita juga selalu melindungi orang lain. Contoh misalnya seorang yang rajin bermeditasi dan menjaga sila, itu dia akan lebih tenang. Tenang di dalam menghadapi masalah. Dibanding orang yang hanya mengandalkan keberuntungan. Artinya, dia hanya mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan bantuan orang lain. Nanti kalau dia tidak beruntung pada hari itu, dia pasti akan menyalahkan orang lain. Nah, prinsip di dalam agama Buddha tidak seperti itu. Jadi kitalah yang menjadi pelindung bagi diri kita, bukan pihak luar. Jadi Buddha adalah guru yang telah mencapai kesempurnaan. Maka berlindung kepada Buddha menjadikan Buddha sebagai teladan hidup. Jadi kita harus menjadikannya Buddha itu sebagai teladan. Apa yang sudah disampaikan oleh Buddha itu adalah apa yang telah dilakukan atau dipraktekkan oleh Buddha sendiri. Sehingga ketika kita menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Buddha, maka tentu kita akan mendapatkan manfaat sama seperti Buddha mendapatkan pelindungan dari dirinya sendiri. Kemudian kita akan meneladani kebijaksanaan dan welas asihnya. Berkali-kali Buddha menyampaikan dalam sutta, kebijaksanaan dan welas asih itu adalah hal yang harus kita laksanakan, harus kita praktekkan. Karena kalau tidak pernah dipraktekkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Kalau kita kutip di dalam Samyutta Nikaya, yudamang pasati sumang pasati. Jadi artinya barang siapa melihat dhamma, ia melihat aku. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun hari ini kita tidak melihat sosok Buddha yang sudah parinibbana, tetapi kita masih melihat nasihatnya, masih melihat dhamma, masih bisa mendengarkan dhamma. Maka Sang Buddha mengatakan barang siapa masih melihat dhamma, ia sama saja masih melihat aku. Karena kita akan menjadi sosok yang sama. Karma baik kita juga akan sama mencapai nibbana bila kita menjalankan dhamma ini. Kalau kita lihat di dalam Shinchappasutta, Buddha pernah berkata kepada para bhikkhu, wahai para bhikkhu, segenggam daun yang ada di tanganku ini lebih banyak mana dibanding dengan dedaunan yang ada di hutan belantara sana. Maka para bhikkhu itu mengatakan, tentu Bante, lebih banyak daun yang ada di hutan belantara sana. Kemudian Buddha mengatakan, ini yang akan saya sampaikan, bahwa dhamma yang telah saya ajarkan kepadamu itu hanya segenggam daun ini yang ada di tangan saya. Tetapi masih banyak dhamma atau kebenaran yang ada di luar sana. Tetapi kalau kamu melaksanakan dhamma yang telah saya ajarkan saja, maka kamu akan dapat mengatasi penderitaan atau mencapai nibbana. Itu. Jadi yang disampaikan Buddha itu hanya segenggam saja. Segenggam kebenaran saja. Kebenaran lainnya masih banyak yang tidak diajarkan Buddha. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa jalan kepada berhentinya penderitaan. Makanya banyak pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak diajarkan, tetapi ada di sisi lain hanya disinggung saja. Itu artinya bahwa kebenaran itu memang sudah ada. Ditemukan apa tidak ditemukan itu memang ada. Hanya Sang Buddha itu mengambil yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Terbebas dari penderitaan itu saja. Itu yang diambil, obat itu saja. Obat-obat yang lain tidak diambil. Tetapi kalian bisa menemukannya sendiri. Nah, makanya ada namanya ajaran Ehipasiku. Datang, lihat, dan buktikan. Silakan, di sana masih banyak pengetahuan yang lain, dhamma yang lain. Jadi makanya di dalam agama Buddha tidak pernah memonopoli kebenaran. Bahwa kebenaran ini adalah milik Buddha, milik ajaran Buddha. Tidak. Karena kebenaran itu universal. Siapapun bisa menemukan. Hanya kita mengambil dhamma yang dapat menuntaskan kita, mengantarkan kita ke pantai seberang atau ke nibbana. Nah, perlindungan kepada Buddha berarti memahami ajarannya dan mempraktekannya. Tanpa kita mempraktekannya, tentu kita tidak akan dapat menyeberang. Jadi ketika kita mau nyebrang ke nibbana, ke pantai seberang, kita memerlukan sampan atau perahu. Ini adalah sarana saja untuk sampai ke pantai seberang. Setelah sampai ke pantai seberang, maka perahu ini tidak perlu dibawa lagi, ditinggal saja. Kan fungsinya untuk mencapai pantai seberang. Ya tinggal saja, kalau kita bawa, kita panggul, kita bawa sampannya, justru akan menjadi beban bagi kita. Jadi biarkan saja, fungsinya hanya untuk menyeberangkan. Setelah kita sampai di pantai seberang, ya sudah, tidak usah melekat. Itulah dhamma. Jadi dhamma kita, kita praktekkan untuk mencapai pantai seberang, nibbana. Setelah itu, ya sudah, dhamma itu siapa saja bisa memakai, bisa mempraktekkan untuk mencapai pantai seberang tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita meneladani sikap sabar dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Contoh hari ini yang terjadi. Di timur tengah sana ada perang. Sekarang kalau kita bertanya dengan hati, yang menang itu siapa? Sebenarnya tidak ada yang menang. Karena itu hanya ambisi saja. Yang menang, yang kalah, sama-sama hancur. Sama-sama menderita, sama-sama ada kurbannya. Sama-sama bangunannya, rumahnya, jalannya, segala macam pada hancur. Jadi di mana kemenangannya itu di mana? Sama-sama kalah sebenarnya. Karena kalah apa? Kalah dengan egonya. Sehingga saling menghancurkan. Coba kalau kita hidup damai, berdampingan. Itu sebenarnya kemenangan sejati. Sama-sama menang. Pembangunan tetap berjalan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Keluarga bisa berkumpul, tidak ada yang kehilangan sanak saudara. Itulah kemenangan sebenarnya. Jadi dhamma mengajarkan itu. Jadi tidak ada perdamaian, tidak ada yang perdamaian yang dicapai dengan kebencian, dengan peperangan. Tidak ada. Makanya balas kebencian dengan cinta kasih. Itulah ajaran yang Buddha. Kalau kita masih membalas dengan kebencian, berarti sama saja tidak ada bedanya kita dengan orang yang membenci kita. Kita tidak pernah mempraktekkan dhamma. Kita hanya tahu tentang dhamma, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan. Kita telah diberikan obatnya, tetapi kita tidak pernah meminum obatnya. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia. Kemudian berlindung kepada dhamma. Dhamma ini tentu mengarah kepada pembebasan. Maknanya adalah mempraktekkan tentu. Mempraktekkan ajaran Buddha tadi. Kemudian menjadikan dhamma sebagai pedoman hidup. Ini adalah kuncinya. Jadi setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, harus berpedoman kepada dhamma ini. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang membawa keburukan, mana yang membawa kebaikan. Semua bergantung kepada kita. Kalau pikiran kita tidak baik, maka bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau tindakan kita tidak baik, maka juga bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau ucapan kita tidak baik, sama juga akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita kutip di dalam Dhammapada, Dhamma hawe rakati dhammacari. Dhamma melindungi mereka yang menjalankannya. Jadi dhamma akan, karma akan kembali kepada pemiliknya. Tidak akan tertukar, tidak akan salah orang. Kalau kita selalu berbuat baik, maka tentu kita akan dilindungi oleh perbuatan kita sendiri. Itu adalah dhamma. Jadi kita membuat perlindungan bagi diri kita sendiri. Dhamma bukan sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu harus menjadi pedoman hidup. Contohnya misalnya tidak berbohong, tidak mencuri, dan hidup jujur, maka ini akan membawa kedamaian batin secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah pelindungan kepada Sangga. Bahwa makna dari pelindungan ini adalah mendapatkan dukungan spiritual. Kita tahu bahwa komunitas biku atau sangga ini adalah kumpulan dari orang-orang yang melakukan praktek winaya atau praktek moral, praktek kebijaksanaan, dan praktek cinta kasih. Bila kita sering mendatangi mereka, mengunjungi mereka, maka kita akan mendapat dukungan spiritualnya. Kemudian belajar dari orang-orang yang menjalankan kebenaran. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat perumah tangga atau umat awam. Kalau kita melihat kutipannya Sanggang Saranang Gejami, saya berlindung sebagai kepada sangga. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa sangga itu adalah perawat. Orang yang selalu mengingatkan kita. Memutar roda dhamma yang sudah disampaikan oleh Buddha. Bila kita lupa maka selalu diingatkan. Yang belum mendengar maka disampaikan, kita menjadi tahu. Itulah fungsinya sangga. Selalu mengingatkan maka jangan bosan-bosan untuk mengunjungi para pertapa ini. Para sangga ini. Misalnya mengikuti kegiatan di wihara. Mendengarkan ceramah. Kemudian ikut diskusi dhamma. Ini akan membawa kemajuan batin kita. Praktek nyata di dalam kehidupan tentu kita harus menjaga 5 sila. Kita sebagai perumah tangga punya 5 sila yang harus kita kerjakan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tidak mencuri. Dan 4 lainnya seperti misalnya tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Kemudian tidak melakukan hubungan sama itu yang bukan sahnya. Kemudian juga kita tidak boleh membunuh makhluk lain. Ini adalah yang harus kita praktekkan sebagai perumah tangga. Kemudian bermeditasi secara rutin. Kemudian mengembangkan cinta kasih atau metta. Kemudian bergaul dengan teman yang baik. Seperti tadi mengunjungi sangga. Maka menghadapi konflik kita memilih diam dan merenung daripada marah. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sebagai kesimpulan bahwa perlindungan sejati bukanlah perlindungan fisik. Tetapi perlindungan batin dari penderitaan. Dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan yang baik ini, saya akhiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
0: Baik, terima kasih Romo sudah menyampaikan hari ini terkait tema kita menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati bukan hanya sekedar ucapan, melainkan sebuah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani Buddha, menjalankan Dhamma, dan menjadikan Sangha sebagai panutan dalam melangkah di jalan kebaikan. Dan sampai jumpa dalam mimbar agama Buddha selanjutnya. Saya Listia juga undur pamit dari ruang dengar Anda dalam program Palangkaraya sore hingga malam ini. Setelah ini akan ada rekan saya Diputra hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat, Kak.
0: Alhamdulillah masih bersemangat. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih, Kak, untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, Kota Palangkaraya bagian selatan, dan Kabupaten Katingan bagian tengah. Kemudian pada malam hari, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan juga wilayah Barito Timur. Kemudian saat dini hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, serta Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur bagian utara, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan juga Kota Palangkaraya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalan ada Pangkal Ambut di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan akan kami lanjutkan dengan mini drama radio dengan judul Tenaga Yang Tak Pernah Habis. Dan jangan lewatkan podcast Huma Ita. Dan malam hari ini cukup seru ya, karena kita akan membahas sebuah tarian khas dari Kalimantan Tengah. Dan yang selalu ditunggu-tunggu di setiap malamnya, yakni Melody Memory. Dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Dan Melody Memory malam hari ini, yakni Melody Memory Mancanegara. Sudah siapkah Anda dengan tembang kenangan mancanegara Anda? Dan pastinya jangan dilewatkan. Ya mendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mini Drama Radio. Dan kali ini dengan judul Tenaga Yang Tak Pernah Habis. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi.

0: sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, Rani dan Dika tengah mempersiapkan proyek sains tahunan. Rani membawa sebuah ide besar, ide yang tidak semua orang siap menerimanya.
1: Dik, coba lihat rancangan ini. Kita bisa bikin kincir angin mini untuk mengaliri lampu taman sekolah. Jadi energi bersih, murah, dan pasti bikin kita menang lomba.
2: Rani, kincir angin. Sekolah kita, angin aja malu-malu muncul. Kalau alatnya tidak berputar, kita bisa jadi bahan ketawaan.
1: Justru itu, kita akan pasang di atap gedung lab. Di sana anginnya kenceng.
2: Kamu selalu yakin banget. Tapi ingat ya, tahun lalu proyekmu soal sel surya gagal total. Waktu mendung sepanjang minggu.
1: Itu sih bukan salah ideku. Itu cuaca.
2: Iya, tapi tetap aja. Kalau sekarang kincir angin ini gak berhasil, kita bisa gagal 2 tahun berturut-turut, Lani.
1: Makanya, kita harus uji coba dulu. Jangan cuma takut sebelum nyoba.
2: Aku bukan takut, aku cuma realistis. Kamu tahu sendiri alat buatan kita kadang suka ngampe kalau dipasang di luar ruangan.
1: Dik, dengar. Kita bisa belajar dari kegagalan kemarin. Kalau kita terus berhenti di tengah jalan, kapan kita majunya?
3: Ada apa ini? Kok dari luar sudah terdengar debat panas?
1: Pak, saya ingin membuat proyek energi terbarukan lagi. Kincir angin mini. Tapi Dika tuh ragu.
2: Saya cuma takut kami gagal lagi, Pak. Kami mau proyek yang realistis.
3: Proyek yang realistis itu penting. Tapi mimpi besar juga tidak kalah penting. Yang perlu kalian lakukan adalah perhitungan yang tepat. Bukan hanya percaya atau takut.
1: Jadi, Bapak setuju?
3: Saya setuju kalau kalian kompak. Tanpa itu, angin yang paling kencang pun tidak akan membuat kincir bergerak.
2: Baiklah. Tapi kita harus pastikan alat ini benar-benar berfungsi, Ran.
1: Deal, kita lakukan perhitungannya bareng.
3: Bagus. Ingat, proyek ini bukan cuma soal menang lomba, tapi juga memahami cara kerja energi terbarukan dan kemampuan kalian bekerja sama.
2: Kalau kita mulai dari pengecekan arah dan kecepatan angin, mungkin kita bisa menentukan ukuran baling-baling yang pas.
1: Iya, dan aku udah buat sketsa awalnya. Kita bisa revisi bareng sesuai data nantinya.
3: Nah, itu baru ilmiah. Diskusi, data, dan kerja tim, kalian punya semuanya. Tinggal dijalankan aja.
2: Baiklah, tapi jangan langsung bikin 3 versi sekaligus seperti tahun lalu ya.
1: Tenang, kali ini satu dulu, tapi yang terbaik.
3: Kalau begitu saya tunggu laporan perkembangan kalian minggu depan ya. Semoga angin berpihak pada tim kalian.
0: Sore itu, langit tiba-tiba menggelap. Awan tebal bergerak cepat, seolah menandai ujian terbesar proyek kecil mereka. Rani dan Dika berdiri di atap, menatap kincir angin yang baru saja mereka rakit. Angin mulai berhembus kencang, lebih kencang dari yang mereka pikirkan. Di tengah hembusan yang semakin liar, baling-baling kincir berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Bautnya berderit, rangka bergoyang, Rani terbelalak. Dika melototkan mata dan panik.
2: Ran, ini terlalu kencang, baling-balingnya bisa lepas.
1: Tidak, kita bisa perbaiki. Pegang tiangnya, aku cek pengunci baling-balingnya.
2: Ran, lepasin aja. Kita turun, ini bahaya.
1: Kalau kita turun sekarang, semua kerja kita sia-sia, Dik. Dik, bareng kita matikan sistemnya. Sekarang.
0: Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, mereka bergerak bersamaan. Rani meraih saklar pemutus arus sementara. Dika menahan rangka hingga seimbang. Dan ketika saklar itu ditekan, semua suara mendadak reda. Baling-baling melambat, lalu berhenti. Rani dan Dika terhuyung, terduduk, napas mereka tersengal, mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan, kelegaan, dan sesuatu yang baru, saling percaya.
2: Kita hampir jadi berita utama besok.
1: Tapi kita selamat, dan proyek ini juga. Ya, kita harus pasang kembali baut baling-balingnya supaya bisa bergerak maksimal. Dan kita mulai hidupkan kembali sistemnya.
2: Oke, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu anginnya.
1: Semoga...
2: Ran, Lihat itu, kincirnya berputar.
1: Berputar dan menghasilkan listrik. Kita berhasil, Dik.
0: Keesokan harinya, proyek mereka dipresentasikan dan seluruh kelas dibuat terpukau. Kincir angin mini itu berputar stabil, menyalakan lampu taman kecil yang memancarkan cahaya hangat. Rani dan Dika memaparkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Rani dengan semangatnya, Dika dengan penjelasan teknis yang mantap, para murid berbisik kagum. Guru-guru mengangguk bangga, dan Pak Herman menatap keduanya dengan senyum penuh kebanggaan. Tepuk tangan memenuhi ruangan, menandai keberhasilan bukan hanya proyeknya, tetapi juga kerjasama mereka.
3: Bravo, bravo. Kalian bukan hanya membuat kincir angin yang berfungsi, tapi juga kalian menunjukkan bahwa energi terbarukan itu bukan soal alat saja. Ini soal kerjasama, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
1: Terima kasih, Pak.
2: Jadi, proyek selanjutnya apa?
1: Sabar, nikmati kemenangan dulu dong.
3: Betul itu, Rani. Kemenangan terasa lebih berarti kalau kalian tahu apa itu artinya perjuangan.
2: Dan ternyata angin bisa jadi sahabat kita juga ya.
1: Asal kita nggak nyerah duluan.
3: Saya harap semangat ini tetap kalian bawa ya. Apapun proyek berikutnya, dunia butuh anak-anak muda yang mau mencoba, gagal, lalu mencoba lagi.
2: Tapi serius, kita pasti bikin sesuatu lagi kan?
1: Tenang aja, ideku banyak. Tinggal siap gak kamu ngikutin kecepatan aku?
2: Siap, asal tidak dikejar angin kencang lagi.
3: Yang penting kalian tetap satu tim. Dengan begitu, proyek sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan yang besar.
0: Dan begitu, dua sahabat ini belajar satu hal yang penting. Dalam energi terbarukan, seperti juga dalam hidup, ada kalanya angin tidak selalu bertiup. Tapi selama ada kemauan, semangat, dan sedikit keberanian, energi untuk maju akan selalu ada.

0: 1-2-3. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tapi salaman linguna late, salam sahujud ka random malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Pendengar dan pahari samandiyai, dimana kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, podcast Huma Itah. Dan spesial malam hari ini, kita akan mendengarkan sebuah storytelling dengan tema tarian yang lahir dari langit hutan Kalimantan Tengah.

Ya tapi selamat linggu nelatai, salam sahujud karen de malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus arus arus. Selamat. Hai sobat humaitah semuanya, apa kabar nih hari ini? Dan semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, semangat, dan tentunya rasa ingin tahu yang gak pernah habis. Senang sekali bisa kembali lagi menemani kalian semua dalam perjalanan budaya kita ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol santai nih tentang sesuatu yang mungkin sering kita lihat tapi jarang dan benar-benar kita pikirkan apa sih sebenarnya maknanya, yaitu tarian. Jadi kalau dengar kata tarian, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Mungkin ada yang langsung kepikiran nih pertunjukan di festival budaya, atau ada juga yang ingat dengan penampilan-penampilan saat acara sekolah, atau mungkin ada yang membayangkan konten dance viral yang ada di media sosial. Tapi pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa sih manusia itu menari? Dan apakah menari cuma soal gerakan yang indah, atau sebenarnya ada cerita yang jauh lebih dalam di balik setiap langkah dan juga setiap ayunan tangannya? Nah, di episode kali ini kita bakal cari tahu jawabannya bersama-sama. Dan perjalanan kita dimulai dari sebuah tempat yang sangat luar biasa, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, tempat yang dipenuhi hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, serta ribuan jenis tumbuhan dan juga satwa yang hidup berdampingan sejak ratusan, bahkan bisa dibilang ribuan tahun lalu. Bagi sebagian orang, hutan mungkin cuma dianggap sebagai tempat yang penuh dengan pepohonan. Tapi bagi masyarakat Dayak, hutan bukan sekedar tempat tinggal. Hutan adalah sekolah, hutan adalah guru, dan di sanalah mereka belajar tentang kehidupan. Belajar menghormati alam, belajar hidup bersama, dan bahkan belajar memahami siapa diri mereka sendiri. Dan menariknya, banyak pelajaran itu gak datang dari buku, melainkan dari alam. Dari suara sungai yang terus mengalir, dari pepohonan yang tumbuh menjulang, dan juga dari burung-burung yang setiap hari terbang bebas di langit Kalimantan. Masyarakat Dayak percaya bahwa alam selalu memberi pelajaran, asalkan manusia mau memperhatikan. Karena itu, setiap gerakan yang ada di alam punya maknanya sendiri. Cara pohon bertahan menghadapi angin, cara sungai terus mengalir tanpa henti, sampai cara seekor burung mengepakkan sayapnya. Semuanya bisa menjadi sumber inspirasi.

terinspirasi. Dan dari situlah lahir berbagai karya budaya. Salah satunya adalah tari. Kalau kita melihat penari Dayak di atas panggung, mungkin yang pertama kali kita kagumi adalah kostumnya yang penuh dengan warna, hiasan manik-maniknya, gerakan yang anggun, atau iringan musik tradisional yang terdengar begitu khas. Tapi sebenarnya, di balik itu semua, ada filosofi yang sangat-sangat mendalam. Setiap gerakan bukan dibuat secara asal-asalan. Semuanya punya cerita, punya pesannya sendiri. Bahkan menjadi cara masyarakat Dayak menyampaikan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, sekaligus penghormatan kepada alam. Nah, ada dua sosok yang punya peran besar dalam lahirnya banyak gerakan dalam tarian Dayak. Dia bukan tokoh kerajaan, bukan juga seorang panglima, tapi melainkan dua ekor burung. Ya, yang pertama adalah burung tingang atau lebih dikenal sebagai burung enggang. Burung yang gagah, terbang tinggi di atas hutan dan menjadi simbol kehormatan serta kepemimpinan. Lalu yang kedua ada burung ruai. Burung yang mungkin tidak sebesar tingang, tapi hidup berkelompok dan mengajarkan arti kebersamaan, saling menjaga dan gotong royong. Menarik ya? Dan dua burung dengan karakter yang berbeda tapi sama-sama memberikan pelajaran hidup. Dan yang lebih menarik lagi, pelajaran itu kemudian diwujudkan dalam gerakan tari yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Jadi, ketika kita melihat seorang penari Dayak mengembangkan kedua tangannya seperti sayap, itu bukan sekedar gerakan agar terlihat lebih indah ya. Ada nilai yang sedang disampaikan, ada cerita yang sedang diteruskan, dan ada kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di episode kali ini, kita nggak cuma akan membahas soal tarian. Kita juga akan mengenal cara pandang masyarakat Dayak terhadap alam. Bagaimana mereka belajar dari hutan, mengapa burung bisa menjadi simbol kehidupan, dan kenapa nilai-nilai itu ternyata masih sangat relevan buat kita yang hidup di era digital seperti sekarang. Karena boleh jadi, teknologi terus berkembang, zaman terus berubah. Tapi nilai tentang menghormati alam, saling menjaga, dan hidup berdampingan akan selalu dibutuhkan. Jadi, siapkan imajinasi kalian. Bayangkan kita sedang berjalan menyusuri hutan Kalimantan di pagi hari. Udaranya masih sejuk. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan dari kejauhan terdengar suara burung bersaut-sautan. Dan dari tempat itulah sebuah kisah tentang tarian, kehidupan, dan kebijaksanaan mulai diceritakan. Kali ini bareng aku Lintang Wisesa, kita akan membahas bagaimana sih hutan Kalimantan bisa menjadi kelas pertama bagi masyarakat Dayak untuk belajar tentang kehidupan. Dan percaya deh, mungkin setelah mendengarkan cerita ini, cara kalian memandang sebuah tarian akan berubah selamanya. Kalau tadi kita sempat ngobrolin soal bagaimana masyarakat Dayak memandang sebuah tarian, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang gak kalah menariknya. Sebenarnya, kenapa sih banyak sekali unsur alam yang muncul dalam budaya Dayak? Kenapa bukan bangunan megah? Kenapa bukan benda-benda buatan manusia? Dan jawabannya tuh sederhana. Karena sejak dulu, alam adalah ruang belajar pertama bagi masyarakat Dayak. Kalau kita lahir dan besar di kota, mungkin kita belajar banyak dari sekolah, internet, atau media sosial. Tapi bagi masyarakat Dayak, mereka sudah belajar jauh sebelum itu ada. Mereka belajar langsung dari kehidupan yang ada di sekitar mereka. Dari hutan, dari sungai, dari langit, dan dari setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Buat masyarakat Dayak, hutan bukan cuma tempat mencari makan atau mengambil hasil alamnya. Hutan adalah sahabat, tempat yang harus dihormati, dijaga, dan juga dirawat. Mereka percaya, kalau manusia menjaga alam, maka alam juga akan menjaga manusia. Makanya, ketika membuka ladang, ada doa yang dipanjatkan. Saat masuk ke hutan, ada aturan adat yang harus dihormati.
Begitu juga ketika panen tiba, rasa syukur diwujudkan lewat berbagai upacara adat. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa manusia dan alam bukan dua pihak yang saling menguasai. Mereka adalah pasangan yang harus saling menjaga keseimbangannya. Nah, cara pandang seperti inilah yang kemudian membentuk banyak tradisi Dayak, termasuk seni tari. Kalau hari ini kita sering menganggap tari sebagai hiburan dan pertunjukan, bagi masyarakat Dayak maknanya jauh lebih luas. Tari adalah cara bercerita, cara berdoa, cara mengucapkan terima kasih, bahkan menjadi cara untuk mengingat pesan-pesan leluhur. Makanya, hampir nggak ada gerakan yang dibuat tanpa alasan. Misalnya, gerakan tangan yang perlahan terangkat, itu bisa melambangkan rasa hormat. Langkah kaki yang mantap menggambarkan keteguhan hati. Sedangkan, putaran tubuh sering dimaknai sebagai perjalanan hidup yang terus berputar, penuh perubahan, tapi tetap harus seimbang. Menariknya lagi, banyak gerakan dari tari Dayak lahir karena masyarakatnya sangat jeli mengamati alam. Mereka melihat bagaimana pohon tetap kokoh meski diterpa angin. Mereka melihat sungai yang terus mengalir tanpa pernah berhenti. Dan mereka juga memperhatikan kehidupan satwa yang hidup bebas di hutan. Salah satu yang paling sering mereka amati adalah burung. Kenapa burung? Kenapa bukan hewan yang lain? Karena burung dianggap sebagai makhluk yang bisa menjelajah dua dunia. Ia hidup di dekat pepohonan, tapi juga bebas terbang tinggi di atas langit. Dari cara burung mencari makan, masyarakat Dayak belajar tentang kerja keras. Dari cara burung menjaga anak-anaknya, mereka belajar tentang kasih sayang. Dan dari cara burung berterbangan bersama kelompoknya, mereka belajar arti kebersamaan. Bahkan, perubahan perilaku burung seringkali dijadikan tanda untuk membaca kondisi alam. Ini artinya, masyarakat Dayak bukan hanya melihat burung sebagai satwa. Mereka melihatnya sebagai guru. Dan dari situlah lahir banyak simbol budaya. Kalau kita perhatikan pakaian adat Dayak, banyak sekali motif-motif yang terinspirasi dari daun, akar, sungai, dan juga burung. Rumah betang juga dipenuhi ukiran yang menggambarkan kehidupan alam. Begitu pula dengan tarian. Gerakannya mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya merupakan hasil dari ratusan tahun pengamatan terhadap kehidupan di hutan. Jadi, ketika seorang penari Dayak mengembangkan kedua tangannya menyerupai sayap, itu bukan berarti ia sedang berpura-pura menjadi burung, melainkan sedang menyampaikan filosofi yang dipelajari dari alam. Dan mungkin disitulah letak indahnya budaya. Budaya bukan sekedar sesuatu yang diciptakan, tetapi sesuatu yang tumbuh bersama kehidupan masyarakatnya. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya pesan ini tuh masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Di era digital, kita sering sibuk mengejar banyak hal. Mengejar target, karir, popularitas, follower, sampai kadang kita itu lupa meluangkan waktu untuk benar-benar memperhatikan lingkungan di sekitar. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar ya, alam itu masih terus mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, tentang keseimbangan, tentang hidup berdampingan, dan masyarakat Dayak sudah mempraktikkan nilai-nilai itu sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, dari sekian banyak makhluk yang hidup di hutan Kalimantan, ada dua burung yang akhirnya menjadi simbol paling kuat dalam budaya Dayak. Yang satu dikenal gagah, berwibawa, dan terbang tinggi di atas pepohonan. Yang satunya lagi hidup sederhana, selalu bersama kelompoknya dan mengajarkan arti kebersamaan. Dua burung, dua karakter, dua perjalanan hidup. Lalu, kenapa justru dua burung inilah yang dipilih menjadi inspirasi dalam berbagai tarian Dayak? Dan pelajaran apa yang sebenarnya ingin diwariskan kepada generasi setelahnya? Kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan sosok yang sangat dihormati masyarakat Dayak. Seekor burung yang hingga hari ini masih menjadi lambang kehormatan, kepemimpinan, dan juga kebijaksanaan. Ya, kita akan membahas tentang burung tingang.
sang penguasa langit hutan Kalimantan. Kalau kita pernah berkunjung ke Kalimantan, terutama ke daerah pedalaman, ada satu burung yang hampir pasti akan kalian temui dalam berbagai simbol budaya. Ada di ukiran rumah adat, ada di pakaian tradisional, ada di perisai, ada di hiasan kepala penari, bahkan menjadi ikon berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Burung itu adalah burung tingang, atau yang lebih dikenal dengan nama burung enggang. Kalau dilihat sekilas, burung ini memang punya penampilan yang luar biasa. Paruhnya besar, sayapnya lebar, terbang tinggi di atas pepohonan hutan hujan. Dan ketika mengepakkan sayapnya, suaranya bisa terdengar dari kejauhan. Gak heran kalau sejak dulu masyarakat Dayak begitu mengagumi burung ini. Tapi menariknya, yang mereka kagumi bukan cuma penampilannya, melainkan juga sifat-sifat yang dimiliki burung tingang. Nah, di sini kita mulai melihat nih bagaimana masyarakat Dayak belajar dari alam. Mereka nggak sekedar melihat seekor burung, mereka mengamati cara hidupnya juga. Salah satu fakta yang paling menarik adalah soal kesetiaan burung tingang. Kalian tahu nggak? Saat musim berkembang biak tiba, burung betina akan masuk ke dalam lubang pohon besar untuk mengerami telurnya. Dan yang unik, pintu masuk ke lubang itu hampir ditutup rapat menggunakan campuran lumpur dan juga bahan alami. Hanya tersisa sedikit celah. Selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, si betina tetap berada di dalam sarang. Lalu muncullah pertanyaan kita kan, kalau begitu siapa yang mencari makan? Dan jawabannya adalah burung jantan. Setiap hari ia terbang mencari buah-buahan dan makanan, lalu membawanya kembali ke sarang. Semua makanan itu diberikan kepada pasangannya melalui celah kecil tadi. Bayangkan, di tengah hutan yang sangat luas, seekor burung rela bekerja keras setiap hari demi memastikan keluarganya tetap hidup. Bagi masyarakat Dayak, ini bukan sekedar perilaku hewan. Ini adalah pelajaran tentang tanggung jawab, tentang kesetiaan, tentang arti menjaga orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kalau dipikir-pikir ya, nilai seperti ini juga masih relevan banget buat kehidupan kita sekarang. Kadang orang menganggap pemimpin itu tuh harus paling kuat kan, paling berani, paling berkuasa. Tapi masyarakat Dayak justru melihatnya dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Menurut mereka, pemimpin yang hebat adalah orang yang mampu melindungi, yang bertanggung jawab, yang hadir ketika dibutuhkan, bukan sekedar memberi perintah. Nah, itulah sebabnya burung tingang menjadi simbol kepemimpinan. Bukan karena ia terbang paling tinggi, tetapi karena ia menunjukkan tanggung jawab dalam hidupnya. Selain itu, burung tingang juga dianggap sebagai simbol hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Karena ia terbang tinggi melintas langit, masyarakat Dayak memaknainya sebagai penghubung antara bumi dan juga langit. Makanya, kita sering menemui motif burung tingang pada rumah adat, pakaian tradisional hingga berbagai perlengkapan upacara adat. Bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai pengingat. Pengingat agar manusia hidup dengan kehormatan, dengan kebijaksanaan, dengan rasa tanggung jawab. Menariknya lagi, semua filosofi itu kemudian diterjemahkan ke dalam gerakan tari. Coba bayangkan, seorang penari Dayak berdiri tegak di tengah panggung. Kedua tangannya perlahan terbuka, jari-jarinya direntangkan, tatapannya lurus ke depan. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa. Sekilas mungkin terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya setiap gerakan itu punya arti. Saat tangan dibentangkan seperti sayap, itu melambangkan keluasan hati dan keberanian. Saat langkah diambil perlahan, itu mengajarkan bahwa setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang-matang. Sedangkan kepala yang tetap tegak melambangkan rasa percaya diri tanpa harus merendahkan orang lain. Indah dan sangat filosofis ya. Jadi, tari bukan hanya soal estetika aja,
tetapi juga tentang karakter. Tentang bagaimana seorang mampu membawa dirinya dalam kehidupan. Dan ada satu hal lagi yang menurutku tuh sangat-sangat menarik. Burung tingang memang bisa terbang sangat-sangat tinggi, tetapi ia tidak pernah meninggalkan hutannya. Ia seperti pengingat buat kita semua, setinggi apapun cita-cita kita, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Mau sekolah setinggi mungkin, mau karir yang hebat, bekerja di kota besar atau di kantor-kantor yang luar biasa besarnya, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, tetap ingat akar kita. Tetap hormat dengan keluarga, tetap bangga dengan budaya kita sendiri. Karena orang yang benar-benar besar bukanlah orang yang melupakan asal-usulnya. Melainkan orang yang mampu membawa nilai-nilai baik ke tempat asalnya dan kemanapun ia pergi. Mungkin itulah alasan mengapa filosofi burung tingang tuh masih terasa relevan ya sampai saat ini. Dan ia mengajarkan bahwa keberanian tuh harus berjalan bersama kebijaksanaan. Kekuatan harus diiringi dengan tanggung jawab. Dan kepemimpinan selalu dimulai dari kemampuan menjaga, bukan menguasai. Tetapi dengan kehidupan cukup hanya dengan menjadi kuat. Dan apakah seorang bisa menjalani hidup sendirian tanpa bantuan orang lain? Ternyata tidak ya. Karena masyarakat Dayak percaya, sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan orang lain. Dan pelajaran itu bukan datang dari burung tingang, melainkan dari seekor burung yang ukurannya jauh lebih kecil. Burung yang selalu hidup berkelompok, yang saling menjaga, yang mengajarkan bahwa kebersamaan seringkali lebih kuat daripada kemampuan satu individu. Namanya burung ruai. Nah, seperti apa sih sebenarnya filosofi burung ruai kan? Dan kenapa sih burung kecil ini justru menjadi simbol gotong royong dalam budaya Dayak? Menarik ya. Ayo kita bahas bareng-bareng. Kalau tadi kita banyak belajar tentang burung tingang, sekarang kita akan berkelana dengan guru berikutnya dari hutan Kalimantan. Dan menariknya, burung yang satu ini ukurannya jauh-jauh lebih kecil. Nggak segagah burung tingang. Gak punya paruh yang besar. Dan mungkin kalau dilihat sekilas, banyak orang yang menganggapnya itu biasa aja gitu. Namanya adalah burung ruai. Tapi justru dari burung kecil inilah masyarakat Dayak belajar satu nilai yang sangat penting, yaitu kebersamaan. Pernah gak sih kalian itu memperhatikan ya, burung-burung kecil yang terbang bergerombol? Mereka tuh jarang terbang sendirian kan. Kalau mencari makan, bareng-bareng. Kalau mau pindah tempat, bareng-bareng. Kalau ada bahaya, mereka saling memberi tanda. Seolah-olah tuh mereka sudah punya kesepakatan. Kayak, aku gak akan ninggalin kamu, gitu. Nah, pemandangan seperti ini tuh sudah lama diamati oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, burung ruai bukan cuma burung kecil yang hidup di hutan, tetapi simbol bahwa hidup akan terasa lebih ringan kalau dijalani bersama. Dan kalau dipikir-pikir, pesan ini tuh sebenarnya sederhana ya, tapi justru sering banget kita lupakan. Sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi yang paling hebat, paling sukses, paling terkenal, dan juga paling viral. Kadang tanpa sadar, kita jadi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, melihat burung ruai, kita diingatkan bahwa hidup tuh bukan sebuah perlombaan. Hidup adalah perjalanan yang terasa lebih menyenangkan kalau ada orang yang berjalan bersama kita. Masyarakat Dayak memahami hal itu sejak lama. Mereka mengenal kehidupan komunal. Salah satu contoh adalah rumah betang. Rumah panjang yang dihuni banyak keluarga dalam satu atap. Kalau dibayangkan dengan kehidupan sekarang, mungkin seperti satu komplek kecil kali ya. Bedanya hubungan antar warganya tuh sangat-sangat dekat.
Mereka berbagi halaman, berbagi cerita, saling membantu ketika ada kesulitan, dan semuanya ikut membantu. Kalaupun ada tetangga yang sedang membangun rumah, mereka tidak segan untuk membantu dengan tenaganya. Kalau ada yang panen, semua orang ikut bersyukur. Dan kalau ada yang punya masalah, diselesaikan lewat musyawarah. Gak heran sih kalau nilai gotong royong begitu kuat dalam budaya Dayak. Dan semua itu tercermin dalam filosofi burung ruai. Nah, nilai ini juga terlihat jelas dalam tarian Dayak nih. Coba bayangkan, ada sekelompok penari memasuki panggung. Tidak ada yang berusaha tampil paling depan. Tidak ada juga yang ingin mencuri perhatian. Mereka bergerak bersama. Kadang ada yang sedikit lebih cepat, kadang ada yang sedikit lebih lambat. Tapi perlahan, semua gerakan itu menyatu. Seperti potongan puzzle yang saling melengkapi, disitulah letak keindahannya. Bukan karena satu penari lebih hebat dari yang lain ya, tapi karena semuanya itu saling mendukung. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga harusnya seperti itu? Nggak mungkin kita bisa menjalani semuanya itu sendiri. Sejak lahir kita dibantu dengan orang tua. Sejak sekolah kita dibimbing oleh guru. Saat bekerja kita punya teman dan juga rekan kerja. Bahkan secanggih apapun teknologi pada hari ini, tetap ada manusia lain yang bekerja di baliknya. Itu artinya tidak ada keberhasilan yang benar-benar diraih sendirian. Selalu ada orang lain yang ikut berperan. Nah, itulah yang diajarkan burung ruai. Bahwa kekuasaan dan kekuatan terbesar bukan selalu milik individu yang paling hebat, tetapi milik mereka yang memang mampu bekerja sama, yang saling menguatkan, yang mau mendengar, yang mau rela berbagi, yang gak meninggalkan temannya saat sedang kesulitan. Kalau burung tingang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka burung ruai mengajarkan bagaimana caranya hidup berdampingan dengan orang lain. Keduanya ternyata saling melengkapi ya. Dan karena apa yang terjadi, seorang pemimpin kalau nggak peduli sama orang-orang yang dipimpinnya. Dan sebaliknya, apa jadinya sebuah kelompok kalau tidak punya arah dan juga tujuan? Di situ indahnya filosofi masyarakat Dayak ya. Mereka tidak pernah melihat salah satunya. Mereka justru menyatukan keduanya. Keberanian dan kebersamaan, kepemimpinan dan kerendahan hati, martabat dan gotong royong. Semua berjalan berdampingan dan tahu gak sih? Nilai-nilai itu bukan cuma hidup dalam cerita, bukan cuma ada dalam petuah para tetua adat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap gerakan tari Dayak. Makanya, saat kita melihat para penari bergerak serempak di atas panggung, sebenarnya kita sedang menyaksikan sebuah filosofi kehidupan. Sebuah pengingat bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Bahwa sehebat apapun kita tetap akan membutuhkan orang lain. Dan mungkin di tengah dunia yang sekarang semakin individual ya, semakin sibuk dengan urusan masing-masing, pelajaran dari burung ruai justru terasa sangat-sangat penting. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya soal seberapa tinggi kita bisa terbang, tetapi juga tentang siapa saja yang kita rangkul selama perjalanan itu. Nah, setelah mengenal dua guru dari hutan Kalimantan ini, muncul satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana masyarakat Dayak menyatukan filosofi burung tingang dan burung ruai ke dalam satu tarian? Dan mengapa gerakan yang terlihat begitu anggun ternyata menyimpan pesan tentang kepemimpinan, kebersamaan, bahkan kepedulian terhadap alam? Kalau dari awal tadi kita sudah mengenal burung tingang dengan segala nilai kepemimpinannya, lalu burung ruai dengan semangat kebersamaannya, sekarang muncul satu pertanyaan besar. Kenapa dua filosofi ini justru dipadukan dalam sebuah tarian? Jawabannya itu sederhana. Karena menurut masyarakat Dayak, hidup yang baik bukan soal memilih salah satunya,
tetapi tentang bagaimana keduanya berjalan berdampingan. Coba bayangkan sebuah pertunjukan tari Dayak. Seorang penari memasuki panggung dengan langkah yang tenang. Tangannya terbuka perlahan, menyerupai sayap burung tingang. Tatapannya lurus ke depan, penuh dengan keyakinan. Lalu, satu persatu penari lain mulai masuk. Mereka bergerak mengikuti irama, tidak saling berebut tempat, tidak berusaha menjadi yang paling menonjol. Justru, mereka saling memberi ruang, saling menyesuaikan, dan saling melengkapi. Kalau diperhatikan baik-baik, disitulah sebenarnya filosofi itu hidup. Satu penari menggambarkan keberanian, yang lain menggambarkan kebersamaan. Dan ketika semuanya bergerak menjadi satu, lahirlah sebuah harmoni. Itulah mengapa tari Dayak bukan hanya indah untuk ditonton, tetapi juga indah untuk dipahami. Karena setiap gerakannya membawa pesan tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, menjadi pribadi yang benar-benar mengambil keputusan, tetapi tetap mau mendengarkan pendapat orang lain. Berani memimpin, tetapi tidak merasa paling hebat. Mampu berdiri sendiri, tetapi tidak lupa berjalan bersama. Dan kalau dipikir-pikir ya, pesan ini tuh terasa sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Hari ini kita hidup di zaman yang semuanya tuh serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Media sosial sering membuat kita sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kadang kita merasa harus selalu terlihat sukses, harus selalu menang, harus selalu menjadi nomor satu. Padahal, alam justru mengajarkan hal yang sangat-sangat berbeda. Di hutan, tidak ada pohon yang tumbuh sendirian. Akar-akar mereka saling terhubung. Pepohonan saling memberikan perlindungan. Begitu juga dengan sungai. Ia tidak pernah mengalir karena satu mata air saja. Ada banyak aliran kecil yang bergabung hingga akhirnya menjadi sungai yang besar. Manusia pun juga begitu. Tidak ada yang benar-benar berhasil sendirian. Selalu ada keluarga yang mendukung, selalu ada guru yang membimbing, ada sahabat yang menguatkan, ada orang-orang yang mungkin tidak terlihat, tetapi ikut menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dan itulah yang diajarkan oleh burung ruai. Sementara burung tingang mengingatkan bahwa ketika suatu saat kita dipercayai untuk menjadi pemimpin, sekecil apapun peran itu, jangan pernah lupa bahwa pemimpin bukan orang yang paling banyak dilayani, tetapi orang yang paling siap melayani. Nah, ada satu hal lagi nih yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita pernah pakai peran penari Dayak ya, seringkali ada hiasan yang menyerupai burung tingang. Dulu, beberapa perlengkapan adat memang menggunakan unsur-unsur yang berasal dari alam. Namun sekarang, masyarakat adat bersama para pelaku budaya semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian satwa. Karena burung enggang merupakan satwa yang dilindungi, banyak perlengkapan tari kini menggunakan replika atau bahkan buatan yang tetap menghormati nilai budayanya. Dan menurutku ini adalah contoh yang luar biasa ya. Budaya ternyata bisa terus hidup tanpa harus merusak alam. Justru ketika alam dijaga, budaya akan tetap punya rumah untuk berkembang. Karena coba kita bayangkan, kalau suatu hari hutan Kalimantan benar-benar hilang, apa yang akan terjadi? Burung tingang kehilangan tempat hidupnya, dan burung ruai juga kehilangan rumahnya. Lalu perlahan, cerita-cerita yang lahir dari hutan itu pun bisa ikut menghilang. Itulah mengapa menjaga budaya dan menjaga alam sebenarnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hutannya lestari, maka kisahnya juga akan tetap hidup. Kalau hutannya hilang,
lama-lama kita mungkin masih bisa menarikkan gerakannya, tetapi makna di balik gerakan itu akan semakin sulit untuk dipahami. Nah, buat teman-teman muda yang lagi mendengarkan podcast ini nih, mungkin kita nggak semuanya bisa menari. Nggak semuanya juga bisa memainkan alat musik tradisional. Atau belum pernah datang langsung ke pedalaman Kalimantan. Tapi, kita tetap bisa kok ikut menjaga budayanya. Caranya sederhana, mulai dengan mengenalnya. Mau mendengarkan ceritanya, mau menghargai perbedaannya, mau belajar dari nilai-nilai yang diwariskan para leluhur, karena budaya bukan cuma milik masa lalu, budaya adalah bekal untuk masa depan. Semakin kita mengenalnya, semakin kita tahu siapa diri kita, dan semakin kita menghargai keberagaman Indonesia. Kalau suatu hari nanti kalian berkesempatan datang ke Kalimantan, coba deh bangun lebih pagi. Dengarkan suara hutannya. Rasakan udara yang masih segar. Perhatikan burung-burung yang melintas di antara pepohonan. Mungkin saat itu kalian akan sadar bahwa alam sebenarnya tidak pernah berhenti berbicara. Kitalah yang seringkali terlalu sibuk sampai lupa untuk mendengarkan. Pendengar, perjalanan kita hari ini memang sudah sampai di penghujung ya. Tapi semoga cerita tentang burung tingang dan juga burung ruai tidak berhenti sampai di sini aja. Semoga setelah mendengarkan episode ini, setiap kali kalian melihat tarian Dayak, kalian tidak hanya melihat gerakan yang indah, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di balik setiap langkahnya. Tentang keberanian, tentang tanggung jawab, tentang gotong royong, tentang rasa hormat kepada alam. Dan tentang bagaimana menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Terima kasih sudah menemani perjalanan budaya hari ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekedar warisan yang kita simpan. Budaya adalah sesuatu yang kita hidupkan. Lewat sikap, lewat tindakan, dan lewat kemauan kita untuk terus belajar. Saya Lintang Wisesa, pamit undur diri, sampai bertemu lagi di episode podcast Huma Itah berikutnya. Karena masih banyak sekali cerita dari Kalimantan yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Salam budaya, salam lestari, dan setiap budaya punya cerita. Setiap cerita selalu punya pelajaran. Tinggal kita mau mendengarkannya atau enggak. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori Mancanegara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara malam hari ini ya. Wah, ini tembang kenangan mancanegara nih, sudah siap apa belum? Oke. Baik, sebelum kita menerima telepon, ada satu pesan yang sudah masuk dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori Mancanegara. Cuaca malam ini cerah dengan kelap-kelip bintang nan jauh di sana. Malam ini request lagu darinya Green Day, judulnya Basket Case. Oke, sudah disiapkan ya bangku. Titip salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Susi, Sasa,

0: Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Amin abangku. Ada pantun nih, cakep. Musim kemarau, panasnya menyengat, cakep. Minum es kelapa, segar rasanya, cakep. Buat Uta tetap semangat walaupun tanggal tua lagi melanda. Bener banget ya, ini udah tanggal 21. Aduh, ikut kering nih kayak cuaca. Pohon bambu, pohon asam, cakep. Sekian dulu, selamat malam. Terima kasih banyak Bang Umay, sehat selalu ya. Semoga lancar rezekinya juga buat Bang Umay, sehat-sehat selalu di sana. Dan dari Bang Umay yang ada di Sampit, kita ke Set Aji nih. Udah ada Bang Tony yang sudah mengantre. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Malam, di Malaysia negara.
0: Siap. Gimana sehat. Nih? Salam sehat juga nih Bang Tony. Waduh.
1: Ya, udaranya panas ini, tapi sudah mulai asap-asap ini.
0: Iya, tadi juga dikabarin sama Mas Robi operator kalau sudah mulai bau asap nih.
1: Iya, mulai sudah.
0: Iya. Itu memang khasnya kah Bang kalau ketika musim kemarau bau asap itu?
1: Asap ini dari pembakaran lahan ini, gambut itu.
0: Aduh, semoga tidak.
1: Kalau kita ini kan dari Nusa itu kan mulai sudah kebakaran itu, cuma Nusa. Berarti ya, asapnya. Bukan raya juga ada kemarin.
0: Asapnya bisa tercium sejauh ini ya Bang ya?
1: Betul, kalau pagi kan udaranya kan ke otak, jarak.
0: Waduh, ya semoga
1: Bunguta tidak sehat, ya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat abangku. Walaupun cuacanya memang harus sering-sering minum air mineral ya.
1: Argentina kalah ya.
0: Aduh.
1: Uang menipis air bulan.
0: Uang menipis, Argentina kalah, musimnya kemarau, semuanya surut.
1: Yang penting ini ada sponsor yang penting jolo. Asal jangan makan mie doang.
0: Iya, aduh, iya nih kayaknya saya harus nyetok mie nih satu minggu ke depan.
1: Kan ada itu iklannya kan ada itu Bung Uta.
0: Iya.
1: Bung Uta kan ada iklan itu nanti ada
0: di iklan ini
1: beli
0: kan.
1: Atau beli apa segala kan.
0: Iya, terus. Yang penting akhir bulan, akhir bulannya makan mie gitu ya. Ya ampun, parah banget nih. Yang penting gaya dulu lah makan belakangan.
1: Uang di dompet sisa 12.000.
0: Akhirnya beli mie doang. Beli mie goreng sama air mineral air dingin udah. Aduh aduh aduh.
1: Oke, lagu, okay, ini lagu apa nih? Mungkin ada yang mau masuk lagi.
0: Siap.
1: Fernando ya.
0: Fernando ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. AB.
1: Kita salam-salam dulu ya.
0: Oke. Okay. Salamnya silakan. Untuk
1: Omay tadi sampai salam sehat keluarga di sana.
0: Amin.
1: Mama Yuda juga. Heeh. Mas Sasa, Mbak Susi, Bang Agal. Terpangkalambun, Terpanaparo, Bung Jepri yang selayat Jepri ya, Bung Erwin juga di Sampit ya, daerah Begendang ini, salam selamat malam, Bung Karim juga, Bung Predi sama keluarga di Merauke, selamat malam, salam sehat juga, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dimanapun juga sekeluarga. Yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Ota, selamat ditugas, semangat terus, sehat terus.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Walaupun akhir bulan. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya Bang Tony. Waduh, memang momok sekali ya kalau akhir bulan ini. Antara mie goreng, mie kuah, atau kukusan ya mungkin. Baik, terima kasih Bang Tony. Sehat selalu buat Bang Tony. Baik, dari Bang Tony kita langsung ke pendengar berikutnya nih. Halo, selamat malam. Baik, terputus ya ternyata. Baik, mendengar itu tadi. Wah, ini ada benturan ya antara Mbak Sasa sama siapa nih? Waduh, teleponnya bertabrak-tabrakan. Halo, selamat malam Melodi Memory.
2: Halo.
0: Iya, Melodi Memory Mancanegara.
2: Halo, Melodi Memory.
0: Iya, dengan
2: selamat
0: abang.
2: Malam.
0: Iya, dengan abang siapa malam hari ini?
2: Padahal saya ini penggemar lama juga Pro Satu Pelangkan, cuma lama enggak nongol.
0: Wah, siapa nih abangku? Karena suaranya.
2: Dari Raja Rimba, Raja Rimba.
0: Raja Rimba, salam kenal nih abang Raja Rimba.
2: Ya, salam kenal juga sama siapa ini?
0: Uta, Bang.
2: Uta.
0: Iya.

0: Siap.
1: Oh, salam kenal ya.
0: Baik, gimana nih
1: Bang,
0: abang?
1: lo masih masih siaran ya Bang Ano?
0: Abang siapa?
1: Sunario Kennedy, masih masih kah?
0: Pak Sunario sudah pensiun, puji Tuhan. Beliau
1: Ini
0: sebelumnya
1: baru
0: ada di
1: baru.
0: Perempat.
1: Iya, baru baru anu nih baru nongol. Saya lama juga dulu tuh, cuma kan apa
0: Iya.
1: namanya kemana-mana.
0: Selang,
1: Untung ada radionya nih Bang.
0: untungnya ya. Selamat bergabung lagi
1: Iya.
0: nih Abang Raja Rimba di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Apakah ini masih masih masih yang pendengar-pendengarnya masih kenal kah sama saya ini? Kayaknya ini saya ini orang terkenal juga di Pro 1 nih.
0: Semoga ya, nanti akan kita tes ombaknya nih. Apa-apa.
1: Iya.
0: Kita teskan
1: Ini
0: ombak nih buat
1: lagunya
0: Abang.
1: sama sama sama Abang siapa nih tadi?
0: Uta, Uta.
1: Abang Uta ya.
0: Iya, siap.
1: Kalau posisiku ini di Kapuas Bang Uta.
0: Oh, ada di Kapuas.
1: Nah, di Kapuas.
0: Iya,
1: Tahu
0: gimana
1: aja
0: nih?
1: mereka tuh kalau yang masih masih ada yang masih mendengar tuh
0: Monitor
1: pasti
0: lama
1: kenal
0: ya.
1: sama aku.
0: Siap.
1: Iya.
0: Ya, semoga sering bergabung ya Bang Raja Rimba biar Uta nanti juga hafal nih lama-lama.
1: Tapi Raja Rimba ini mudah aja dikenal gitu namanya kan. Nggak sulit namanya. Iya
0: Siap,
1: kan?
0: bener banget. Gimana nih kabar di Kapuas nih hari ini?
1: Baik aja Bang Uta.
0: Baik aja ya. Cuaca ikut
1: Apa
0: panas juga
1: namanya?
0: ya.
1: Kalau siang panas ya.
0: Tapi kalau malam
1: Ya
0: masih
1: ini
0: ada
1: kan.
0: angin sepoi.
1: Ini kan berangin tidak, cuma kan kalau sudah malam itu ya lumayan dingin gitu kan.
0: Betul, betul,
1: Tapi ini kan
0: betul.
1: sudah musim kemarau nih Bang Uta. Jadi cuacanya dingin kalau malam.
0: Iya, tapi di sini kadang tetap panas nih, Bang.
1: Iyalah.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Ya
0: Hausnya
1: namanya
0: nggak
1: cuaca itu
0: ketolong
1: sudah
0: ya.
1: kan susah di apa namanya susah
0: Iya.
1: dihindari gitu. Kalau sudah cuaca itu kan kita susah menghindarinya gitu Bang Uta.
0: Betul, betul, setuju.
1: Jadi kan tergantung kita aja kan mengendalikan gitu kan bagaimana caranya supaya suasana tubuh kita enak gitu kan.
0: Iya betul, masih tetap aman gitu
1: Ya.
0: ya. Oke,
1: Yang
0: Abang
1: penting
0: malam,
1: aman aja.
0: aman.
1: Hati bahagia kan.
0: Iya, walaupun akhir bulan katanya Bang Tony tadi.
1: Aku dalam 1 bulan nih apa menonton sepak bola itu nah Bang Uta.
0: Iya, Piala Dunia nih ya.
1: Aku ini pendukung Argentina sebenarnya cuma kan Argentina ini kalah kayaknya.
0: Waduh, bersedih nih. Nanti saya mau bersedih-sedih juga nih sama Bang Agau,
1: Enggak.
0: sama Pak Meme.
1: Enggak sebenarnya sih enggak sedih juga gitu ya. Soalnya kan kalau final ini kan termasuk bagus juga sudah.
0: Iya, performanya oke. Okay.
1: Artinya tuh aku kalau kalau Messi ini main aku senang Bang Uta.
0: Kenapa tuh?
1: Anu seru gitu nah kalau ada dia kalau main itu seru rasanya tegangnya ada gitu kan. Jadi kan kita nih rasa rasa enak menonton kayak gitu.
0: Iya, ada
1: Iya.
0: adrenalinnya gitu ya.
1: Itu aku kalau Argentina tampil ya aku senang banget gitu. Jam 2 kan biasa itu nah.
0: Iya,
1: Finalnya
0: pagi.
1: kan. Iya jam 2 pagi itu.
0: Begadang lah di
1: Tapi
0: hari
1: ya.
0: Senin.
1: Tapi kalau kulihat Bang Uta ya Argentina di final ini tidak seperti biasanya.
0: Iya, kayak
1: Iya.
0: penyerangannya kayak kurang gitu ya rasanya greget.
1: Ini bukan ini begini Bang Uta ya kalau aku melihat ya. Kayak ini final tahun 2006 ini seperti ada kejanggalan kayaknya. Iya.
0: Waduh, kejanggalan apa nih? Kita kita dengarkan
1: Benar kalau
0: pendapat nih.
1: ya kan kalau kalau kalau kita mendengar itu ya ini kan sekedar pemikiran aku gitu ya kan ada juga orang bilang-bilang kayak gitu nah kan waktu itu kan waktu Argentina melawan Inggris kemarin kan semifinal ya
0: Iya.
1: itu kan Argentina ini apa memasang spanduk gitu kan jadi kan ada sportingnya itu Bang Uta. Nah jadi kalau kita benar-benar memperhatikan sepak bola itu sedikit banyaknya bisa mengerti. Itu kan kita kan skorsing itu kan nggak tahu itu masalah masalah peraturan sepak bola kan tidak mau mereka apa namanya membuka aib kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat pertandingan itu ada skorsingnya entah apa kayak gitu kan. Apakah Argentina ini artinya itu tidak boleh juara gitu skorsingnya gitu.
0: Kayak kena soalnya regulasi kan gitu ya.
1: Iya. Soalnya kan kenapa? Ada dua kemungkinan gitu ya. Argentina kan 2030 kan jadi tuan rumah gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu antara dua aja gitu ya kalau pemikiran kita-kita ya. Kalau misalnya skorsnya itu tetapan Argentina ini kan mati-matian berkeras mau juara dunia kan, misalnya kan kayak gitu ya. Artinya dia kena skorsing itu enggak apa namanya? Enggak jadi tuan rumah gitu, dibatalkan dia tuan rumah. Itu bisa juga itu Bang Ota. Nah,
0: semoga.
1: Soalnya kan kalau jadi tuan, ya.
0: Semoga tidak. Soalnya ya.
1: Kan kalau enggak, kalau itu kan sudah beres kan di Piala Dunia ini kan skorsing itu antara dua aja. Artinya begini Bang Ota, kalau menurut kita ya, artinya Argentina ini tidak boleh, artinya ditarik, tidak boleh full main gitu. Nah, coba kalau kamu lihat itu permain Argentina tidak seperti biasanya gitu. Iya, tidak seperti biasanya. Kalau kita berpikir kayak gitu kan.
0: Ya biasanya perlawanannya kuat ya.
1: Iya perlawan, kan kalau biasanya kalau final itu ya sekuat-kuatnya musuh Argentina itu tetap mereka tuh mati-matian gitu. Coba kamu lihat kan, tembakan aja nggak terlalu ada kan gitu, kosong kan.
0: Iya serangan balik.
1: Nah, oke. Okay. Serangan balik.
0: Oke, okay. Abang ya, ini ya. Menghemat waktu ya, kita mau lagu apa nih mancanegaranya.
1: Sorry ya Bang Ota ya,
0: nih siap.
1: Kasihkan
0: bercerita nih ya kita. Nanti akan ada sesi lagi deh.
1: Soalnya kan nggak ada curhat gitu kan, jadi pas kamu kebetulan gitu.
0: Ada temennya bisa ngobrol ya. Oke, okay. Mau lagu apa nih Bang mancanegaranya Bang?
1: Oh, lagu mancanegara ya Ota. Ini lagunya dari Anaja, Brian Adam ada nggak?
0: Brian Adam.
1: Ya,
0: Brian yang Adam. Judulnya apa nih?
1: Aduh, lupa namanya nih. Apa-apa dari situ?
0: Di sini ada Everything I Do, ada Heaven.
1: Nah, Everything I Do itu.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Ini salamnya kalau aku masih ada dia gitulah sama ini nih. Ayu di Mas Kohe kalau enggak salah Ayu. Ayu itu masih ada enggak?
0: Ada, biasanya kemarin saya dengar sama Kak Listia tuh.
1: Ini aku sama Ayu ya, aku kenal juga sama dia Dudara. Kira dia masih ingat sama saya nih, Bang Raja Rimba.
0: Semoga.
1: Iya. Terus ini sama ini, telepon Panam Paro juga ya. Terus buatnya Karim di Sebangau juga Bang Ota.
0: Masih.
1: Nah, kalau nyada tuh tahu dia sama saya tuh. Bang Karim juga ya. Yang pasti buat semuanya aja pengertian ya.
0: Oke, siap-siap abangku.
1: Mohon maaf nih waktunya nih terlalu aman. Banyak saja ya.
0: Kawan-kawan kita mohon bercerita maaf. Lagi nanti di sesi yang lain.
1: Iya.
0: Oke, siap abang.
1: Buatnya pengertian, terima kasih banyak ya. Semoga bahagia, semoga sukses saja. Semoga sehat selalu pengertian.
0: Baik.
1: Langsung aja pengertian ya.
0: Oke, okay, abang. Malam. Selamat malam. Terima kasih ya Bang Raja Rimba. Selamat bergabung kembali ya. Waduh, mereka kangen banget ya. Akhirnya kita bercerita banyak nih di udara jadinya. Oke, okay, dari Abang Rimba kita langsung menuju ke Mbak Sasa nih yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini Mbakku?
2: Kabarnya baik,
0: puji Tuhan. Gimana nih cuacanya? Cuacanya nggak usah dibahas karena kita selalu kepanasan ya akhir-akhir ini.
2: Panas, debu, aduh.
0: Bahkan sehari ini tadi udah sapu-sapu 3 kali nih saya. Bahkan sampai pel juga nih lantainya.
2: Nyiram-nyiram lagi tanaman itu loh.
0: Iya, tapi beberapa tanaman juga mati.
2: Banyak yang mati itu, itu kan nggak ada hujan. Kalau nggak disiram sehari aja sudah mati.
0: Udah langsung, betul sekali nih Mbak. Ini kemarin gimana tuh? Lomboknya masih, cabainya masih bertahan nggak?
2: Itu baru hidup aja lombokku tuh. Yang dulu udah mati.
0: Berarti ini baru lagi nih cabainya?
2: Iya, coba-coba nanam gitu aja, biji-biji.
0: Hari ini masak apa, Mbak?
2: Bisa untuk makan.
0: Hari ini tadi masak apa?
2: Masak ayam sama mie aja.
0: Waduh, jeng-jeng gak ikut tanggal tua kayak kata Bang Tony ke aku tadi, Kak. Tapi emang harusnya saya nyetok mie instan ya kalau udah tanggal tua gini.
2: Instan, telur.
0: Nah ya betul, mie instan, telur. Yang penting telurnya gak dikremasi kayak kemarin ya, yang gosong.
2: Gosong tuh bahaya tuh.
0: Iya sampai dua
2: kalau
0: kali
2: merebus
0: loh.
2: telur tuh paling itu diutah 40 menit ya, sedikit airnya.
0: Kemarin dikasih saran kasih garam itu sama Mbak Sasa kan ya?
2: Iya,
0: kasih garam dikit
2: katanya ada
0: ya.
2: juga yang dikasih garam. Malah
0: Iya.
2: enak buka katanya.
0: Iya, kemarin aku praktekkan, enak.
2: Airnya dikit gitu.
0: Betul. Terima kasih loh Mbak Sasa sarannya kemarin.
2: Kita kan coba lihat-lihat Dianu juga, dengar-dengar.
0: Yang belum saya coba itu yang masak apa kemarin sayur tuh belum.
2: Sayur singkah kah?
0: Itu masih belum sempat. Ya ampun, pengen juga lo coba.
2: Lama juga aku nggak masak kayak sayuran itu apa santan.
0: Iya.
2: Habis kolesterol
0: aduh,
2: kemarin.
0: Aduh, aduh, aduh, jangan bahaya. Oke, okay. Mbak, malam hari ini mau ditemanin mancanegara sama siapa nih?
2: Lagunya nggak tahu, penyanyinya I don't like to sleep alone.
0: I don't like to sleep alone. Oke, okay. Penyanyinya Paul Anka.
2: Ya, nggak tahu penyanyi cuma suka lagunya itu ya.
0: Oke, okay, disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Pak Tuni, Susi ya. Terus sama Demi, Putra CR, Mas Dede Pengkalan Bun, Putra Pengkalan Bun, Bapak Meme, Mama Yuda Bang Junnya, terus sama Sri, Mbak Weni, Mas Pandu kayaknya buat semua aja dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Buat Delta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
2: Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah.
0: Selamat malam, dadah, bye-bye. Terima kasih juga ya Mbak Sasa. Apalagi doa terakhir itu tadi ya, yang saya aminin paling kenceng. Ya semoga lancar, sehat selalu buat Mbak Sasa ya tentunya. Baik, langsung sebelum kita putarkan, kita terima satu penelpon dulu ya pendengar ya. Halo, selamat malam. Terputus ternyata. Baik pendengar, langsung saja ya kita putarkan antrian lagunya. Yang pertama ada Basket Case dari Green Day. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasannya ada kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya di mana operasi SAR kondisi membahayakan manusia satu orang tenggelam di Sungai Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang anak tenggelam atas nama Muhammad Said. Berjenis kelamin laki-laki, berusia 6 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Jarak dari LKP sekitar 2 km ke arah hilir sungai, korban dievakuasi ke rumah duka. Dan dihimbau untuk pendengar dan masyarakat yang sering beraktivitas di air agar selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan pelampung atau life jacket. Jika memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call di nomor 0811-5205-511. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor emergency call 0811-5205-511. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara ya. Masih bersama saya Uta. Dan buat pendengar yang mau bergabung dengan lagu-lagu tembang kenangan internasional, waduh, mancanegara, Anda bisa langsung telepon di nomor WhatsApp di 0811523. Kita ulangi lagi. Di 081. Kok jadi lupa nih saya, waduh. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon juga ya di 0536 3221 779 atau bisa juga di

0: Sama
1: Iya,
0: Tumson.
1: lagu nasional saya tunggu. Waduh, lama sekali.
0: Waduh, gimana nih
1: Oke,
0: kabarnya,
1: Bang
0: Bang?
1: Utama. Baik kabar, alhamdulillah kami sehat. Memang ini kayaknya merata sudah masuk kemarau kan.
0: Iya, betul
1: Tadi
0: sekali.
1: kata Mbak Sasa panas debu di mana-mana. Di Merauke juga sekali-sekali ada gerimis cuma sekedar singgah-singgah gitu. Yang jelas itu kalau malam hawanya dingin. Menjelang maghrib itu pokoknya ya dari pukul 16 itu jam 4 sore itu sudah mulai dingin. Apalagi malam-malam begini dingin.
0: Dingin ya kalau udah malam-malam
1: Iya
0: begini ya.
1: dingin.
0: Tapi kalau
1: Sudah malam
0: siang,
1: dingin.
0: waduh, teriknya,
1: Ya,
0: minta ampun.
1: siang panas, malam dingin. Biasanya itu seperti itu cuaca ketika kemarau. Kalau kami di Merauke biasanya begitu. Kalau bulan Juli, Agustus itu puncaknya dingin itu. Jadi sudah memasuki kemarau, kemudian siang hari panas, jadi banyak debu. Malam harinya dingin, jadi mulai sore itu sudah dingin.
0: Baik. Tapi kalau
1: Gitu,
0: hujan
1: ya.
0: itu masih ada intensitas hujan sedikit atau benar-benar tidak ada hujan nih?
1: Sekali-sekali ada numpang lewat gitu ya, durasinya cuma singkat, hujannya juga tidak deras-deras amat gitu. Nah, itu pun sekali-sekali nggak setiap hari. Ini sudah hampir seminggu lebih ini tidak sempat hujan. Minggu yang lalu sempat ada hujan sedikit, itu cuma numpang lewat. Bulan-bulan begini di Merauke itu pohon-pohon mangga pada berbunga. Jadi kata bahasa orang Merauke sini bilang kalau ada hujan dikit itu katanya hujan mangga gitu.
0: Hujan
1: Hujan
0: mangga.
1: bunga mangga.
0: Cuma untuk membasahi
1: Hujan bunga
0: mangga.
1: mangga. Iya, jadi apa memang kalau pernah terjadi beberapa tahun itu ketika mangga berbunga, tidak ada hujan sama sekali, biasanya rontok gitu. Jadi akhirnya biasanya gagal, jadi yang jadi cuma sedikit gitu yang jadi buah gitu.
0: Betul.
1: Memang biasanya ada hujan sedikit-sedikit gitu.
0: Tapi berarti musim mangganya biasanya berapa bulan nih? Atau di
1: Iya,
0: bulan apa
1: nanti
0: nih?
1: biasanya bulan November, akhir
0: Wah.
1: Desember sampai Januari itu banyak itu mangga.
0: Musim mangga ya.
1: Itu ya musim mangga sudah itu. Jadi di bulan-bulan akhir Juni, Juli itu mulai berbunga gitu.
0: Oke, ya semoga
1: Jadi
0: yang
1: nanti yang jadi gitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Kayaknya ini agak panas tahun ini. Mungkin mangga kalau jadi juga jumlahnya tidak banyak.
0: Tidak
1: Gitu.
0: banyak, apalagi
1: Misalnya
0: yang
1: kalau iya kalau
0: muda-muda udah diambil buat rujak nih.
1: Iya biasanya di awal-awal itu ya terutama kaum Hawa
0: Betul
1: di
0: sekali.
1: rujak gitu, jadi rujak gitu ya. Kalau musim mangga di Merauke itu ya sampai murah sekali di ditumpuk-tumpuk jadi satu tumpukan atau
0: Iya.
1: ditimbang kilo gitu. Ya gitu. Tapi kalau nanti di awal ketika mangga baru sedikit itu harganya lumayan. Itu
0: Lumayan.
1: bisa ya satu buah bisa 5 sampai 7 ribu per buah gitu. Atau kalau sudah di akhir jadi mangga sudah sedikit ya harga
0: Iya.
1: biasanya naik juga gitu. Ya
0: Semakin
1: biasalah
0: naik.
1: itu hukum dagang tuh.
0: Betul, benar sekali.
1: Iya,
0: Oke.
1: demand dan supply ya. Jadi kalau barangnya banyak banjir ya harga turun
0: Harga
1: gitu.
0: turun, benar.
1: Oke,
0: Baik. Abang mau
1: Bang
0: lagu
1: Uta,
0: apa
1: saya
0: nih?
1: malam ya malam hari ini saya mau minta lagu dari biar agak meriah sedikit lagu dari Jack Jersey.
0: Jack Jersey.
1: Iya.
0: Oke. Yang apa nih
1: judulnya?
0: judulnya?
1: Blue Brown Eyes Lady.
0: Blue Brown Eyes Lady. Oke,
1: Iya,
0: siap.
1: Jack Jersey judulnya ya Blue Brown Eyed Ladies.
0: Oke, sudah disiapkan lagunya dan salam-salamnya mau buat siapa nih, Abangku?
1: Iya, salamnya ya untuk Bang Agau, Pak Umay juga Mama Yuda bersama Bang John, Mama Sri, Mama Denny juga, ada Mbak Weni, Mbak Sasa tadi ya, Mbak Elisa juga lama nggak dengar suara Mbak Elisa ya.

0: Iya, juga ada Bang Lanius, Bang Karim, Bang Made, juga ada Mbak Diona yang ada di Kupang sana ya, di Oisapa ya, daerah di NTT Kupang sana. Kemudian juga ada Mbak Ayu Dimasohi, ada Ibu Farida yang di Parigi Motong ya, Palu sana. Kemudian juga ada Teteh Dinda, lama nggak dengar suara Teteh Dinda di Palangkaraya ya, yang di Bogor. Dan saya kira semuanya saja tanpa kecuali ya.
1: Baik.
0: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Lagunya ketemu Bang.
1: Siap, sudah disiapkan.
0: Sudah siap.
1: Oke.
0: Oke, makasih ya Bang Uta.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas. Sampai selesai, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Dan doa terbaik pokoknya buat Bang
1: Amin.
0: Uta.
1: Baik.
0: Cepat-cepat dapat pendamping itu ya.
1: Amin.
0: Kita doakan. Oke, makasih Pak Guta. Selamat
1: Sama-sama.
0: malam.
1: Selamat
0: Assalamualaikum
1: malam.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Freddy dan keluarga di Merauke ya. Sehat selalu dan lancar rezekinya nih. Baik, kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memori Mancanegara.
2: Melody Memori Mancanegara.
1: Iya.
2: Malam.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mbakku yang satu ini yang jauh di sana?
2: Ya, selamat dini hari Bang Uta.
1: Iya, ini pukul sama ya kayak Bang Freddy nih ya. Udah tengah malam nih.
2: Ya, 0023.
1: Iya,
2: Ya,
1: udah 0023. Bagaimana nih kondisi cuacanya, sama kah? Apakah ada turun hujan atau benar-benar kering nih?
2: Kalau di Maluku Tengah ini sudah masuk musim panas, cuma disertai dengan angin kencang.
1: Sudah disertai dengan angin kencang ya.
2: Ya, setiap hari gitu ya. Kayak rumah ini kayak mau terlepas gitu.
1: Waduh.
2: Maksudnya gentengnya tuh gak mau lepas. Ini untuk kita di dataran rendah. Kalau waktu masih tinggal di puncak ya, namanya Puncak Sugiarto dulu itu. Wah, kalau musim angin itu ya Allah, kayak kita mau terbang-terbang gitu kan.
1: Betul, betul, betul.
2: Iya, tapi kita sekarang sudah di perumahan alhamdulillah sih, walaupun angin kencang. Ya, cuman ya gitulah, bunyi-bunyi juga sih.
1: Aman aja ya. Biasanya kalau di bulan-bulan kayak gini, yang musim di Maluku Tengah apa nih, Mbak?
2: Sekarang lagi musim buah ya, musim duku, musim langsat, musim manggis, apalagi ya, manggis banyak. Terus ada musim durian juga nih, lagi merasakan
1: Waduh.
2: Musim durian. Iya.
1: Ini kasihan nih buat yang nggak suka durian ini, pusing.
2: Ini memang lagi puncaknya di bulan Juli nih, musim durian di bulan Maluku. Ini sebenarnya sudah dua kali juga dari momen buah durian ini dari bulan puasa itu.
1: Wow, berarti udah lama ya kalau
2: Iya,
1: yang bulan puasa
2: dia
1: itu momen
2: berlanjut.
1: pertama.
2: Dan itu sempat berhenti, dan ini buah terakhirnya gitu kan. Dia kan dua kali berbuah. Kayak bilangnya itu kayak buah pertama sama buah belakang, orang di sini bilang.
1: Oke, waduh. Ini yang hobi makan durian bahagia nih di bulan-bulan ini ya.
2: Iya, tapi saya sudah lama tidak makan durian ya.
1: Iya.
2: Tapi saya lebih ke manggis sama biasa rambutan. Di sini paling banyak rambutan binjai.
1: Rambutan binjai ya, wah.
2: Iya, karena kalau rambutan Aceh kan sudah nggak ini lagi ya, nggak masalah ya. Kebanyakan
1: Oke.
2: rambutan binjai di Maluku Tengah.
1: Betul. Bayu, Bayu, ini dapat salam nih dari Abang Raja Rimba di Kapuas. Udah
2: Oh
1: kembali
2: iya,
1: lagi ke Pro 1.
2: oh iya, Bang Raja Rimba udah lama. Kayaknya saya nggak lama nggak gabung. Tapi emang dulu sering bergabung juga sih Renda Raja Rimba. Pendengar RRI Palangkaraya pasti tahu gitu.
1: Kalau saya sama Mbak Ayu kan mungkin udah agak lama ya tahunya. Ini bener-bener fresh nih sama Bang Raja Rimba.
2: Iya, jadi untuk Maluku Tengah atau Kota Ambon, biasa kan buah dari Pulau Seram nanti dipasok ke Kota Ambon, ke kota provinsi. Ibu banyak lah ya, karena untuk perdagangan dari Pulau Seram ini masuk ke Kota Ambon dan ke Seram bagian timur, kemudian juga ke luar Maluku tentunya di Fak-Fak, karena kalau kita lewat ke Seram bagian timur itu sudah dekat dengan Fak-Fak.
1: Wah, iya sih ya.
2: Sama Sorong udah dekat.
1: Wah, masih deketan itu.
2: Iya, ya, tapi lumayan lah. Sekarang musim angin, musim bawa rombak juga, Bang Ta.
1: Iya, waduh, ini enak sekali nih kalau udah musim buah nih, nggak pusing-pusing sekali nih.
2: Kalau saya sih lebih suka buah manggis kalau lagi agak pusing ya. Saya nggak minum obat, tapi hari ini saya
1: tapi
2: beli
1: pakai
2: manggis tuh
1: manggis
2: setiap hari gitu.
1: Iya, betul sekali.
2: Kan antioksidannya bagus tuh ya buat
1: iya,
2: tubuh.
1: Setuju banget nih sama ekstraknya
2: Iya, pokoknya
1: manggis
2: itu
1: nih.
2: apa namanya buah manggis.
1: Oke, malam hari ini Mbak Ayu mau ditemanin sama apa nih lagu mancanegaranya?
2: Saya pengen mendengarkan lagu dari Maria Carey.
1: Maria Carey.
2: One day, judulnya One day, iya One day, coba
1: One
2: nggak
1: day.
2: ada tema? Ada ya?
1: Ada. Ini sama Boyz II Men ya, kolaborasi.
2: Oh iya, Boyz II Men,
1: Oke,
2: betul.
1: disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Baik, tadi
1: Silakan.
2: saya udah dipanggil sama Pak Freddy yang di Merauke. Terima kasih. Salam buat Ibu Putri, semua warga, semua di Mombaku Kota Merauke. Juga untuk Bang Raja Rima, terima kasih ya, masih ingat dengan saya. Kalau saya jarang bergabung ya, Bang Lanius, Mbak Yuda, Pak Yuda, Mas Ri, atau ya Mas Ri, kakak saya, Bang Rian. Mbak Sasa, Mbak Iya, Mbak Angel, sehat semuanya ada di Pangkraya, mendengarkan Pro 1 RI Pangkraya. Juga untuk Pak Widi mungkin di Tokyo lagi mantau Pro 1 RI Pangkraya, selamat malam, salam rahayu. Dan buat semuanya, Bu Harida juga, Pak Benijo, tanpa terkecuali ya.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan semua selalu sehat pada malam hari ini.
1: Amin.
2: Bang Uta kan?
1: Siap.
2: Bang Uta sehat juga ya, Mbak Yati-Yati, sabar, malu tinggal, tentunya tetap semangat, tetap ceria ya.
1: Siap.
2: Jaga kesehatan. Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Bayu. Dan wah, memang sih ya kalau udah musim buah itu saya juga nyaman nih kalau musim buah ya. Cuman kalau di sini kemarin baru kloter satu ya kalau durian ya. Dan kalau yang buah-buah lain ini saya masih belum menemukan karena kayaknya gongnya ini memang durian kasongan ya kalau di Palangkaraya. Baik, dari Maluku kita menuju ke Kalimantan Barat nih. Sudah ada Bang Lanius yang menunggu di ambang pintu. Halo, selamat malam Abang Ganteng.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Bu, kita yang paling ganteng sedunia.
1: Waduh, gak kalah gantengnya sama Bang Lani semalam hari ini.
3: Iya, terima kasih, karena kita kan cowok.
1: Betul sekali, kalau cewek kita cantik ya.
3: Iya, kayak kalau yang cewek tuh kayak Mbak Listia, kayak Mbak Dewi, kayak Dek Ayu tadi yang gabung. Nah, itu cantik dia, gitu.
1: Kayak adik Anissa
3: cantiknya.
1: Umami.
3: Iya, cantiknya mempesona, kita gantengnya mempesono.
1: Udah nggak pakai A ya, tapi udah kesono.
3: Iyalah.
1: Oke, gimana nih kondisinya?
3: Itu, cuacanya kondisi hari ini cukup cerah hari ini.
1: Oke.
3: Begitu.
1: Tapi kalau hujan masih ada lah, Bang.
3: Iya, dan ini informasi sedikit ini untuk soal BBM bensin ini agak susah kita cari sekarang di Subah nih. Begitu.
1: Oke.
3: Sana gimana?
1: Kalau di sini cuacanya masih belum ada tanda-tanda hujan yang turun untuk Palangkaraya. Kalau BBM masih aman untuk di sini sih, Bang.
3: Oh, begitu. Kalau di sini susah dicari nih. Kemarin tadi itu ya, kemarin itu susah benar dari mama bapak tuh cari bensin untuk kendaraan tuh enggak susah. Hanya sebagian mungkin ada tapi jauh stoknya terbatas begitu.
1: Oke. Tapi sempat berimbas ke antrian panjang nggak, Bang?
3: Kalau antrian panjang, iya. Karena adik saya kemarin tuh kesambas ya, itu ngantri benar itu. Sampai susah sekali bensin.
1: Iya.
3: Kalau di sini nih, lebih parah lagi dah. Kembali kayak dulu lagi. Begitu.
1: Iya, yang sebelumnya kan sempat ramai juga ya untuk antrian bensin bahkan sampai 3 jam baru dapat.
3: Iya. Semoga ini makanya saya bilang ini kenapa kok seperti itu gitu kan. Jadi kita sesuatu yang mau kita butuhkan, kita perlu semuanya gagal karena bensin ini begitu.
1: Iya, karena ini juga utama ya mau beraktivitas juga jadinya terbatas ya.
3: Iya jelas. Ya benar, karena tanpa apa bensin semua apalagi dalam perjalanan jauh apalagi dalam pekerjaan enggak mungkin lah kalau jalan kaki kan capek kalau dia jauh.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Kalau di Kalimantan Barat gini tempatnya Bang di bulan-bulan kayak gini lagi musim apa nih? Apakah juga musim buah nih?
3: Kalau sini sih ada buah duku langsat
1: duku,
3: sini.
1: Ya? Langsat kayak langsat ponti gitu ya?
3: Iya betul.
1: Wah.
3: Manis dia.
1: Betul sekali sih. Emang terkenal sih Lhasa Poti itu besar-besar dan manis.
3: Itulah.
1: Oke. Okay. Abang okay. Lagunya tadi udah dikirim ya?
3: Iya, betul. Okay, lagu barat ya agak lagunya Elephant itu nanti ada saya kirim linknya nanti biar kita dengar bersama. Saya ini belum tahu apa sih arti lagu ini dan bercerita tentang apa nih, saya belum melihatnya gitu. Karena saya belum cari, karena saya kalau biasa kalau saya berquest lagu cari-cari yang apa lagi itu bercerita tentang apa begitu. Biasanya seperti itu. Okay. Supaya lebih jelas gitu kan. Betul. Apa sih maknanya dari lagu itu begitu.
1: Okay. Salamnya buat siapa nih abangku?
3: Nah, tadi ada Ayu ya. Terima kasih tuh sapaannya. Itu mantep tuh logat bahasa dari Ayu tuh, Bung.
1: Kenapa tuh?
3: Kalau dia beliau bisa juga kalau biasanya kan yang setahu saya ya. Biasanya kalau kita lagi gridit kendaraan itu biasanya suara-suaranya itu seperti beliau itu. Logatnya bicara itu kayak kerja perkantoran gitu bah modelnya itu. Bahasanya itu pasti cewek yang ngomong itu pasti selamat ini gitu. Persis suaranya itu. Jadinya gitu.
1: Suara khas ya.
3: Iya memang okay. Gitu.
1: Salam siapa lagi? Siap.
3: Kita rangkul aja soalnya, okay, Bung ya.
1: Baik.
3: Maaf agak kelamaan kita ngomong nih, soalnya kita begitu lain soalnya. Jadi waktu kita tinggal waktu putarkan lagu. Baik. Terima kasih Bokta, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Lanius, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Dan mendengar terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di Melodi Mancanegara malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada telepon yang mungkin belum terangkat atau pesan yang belum terbaca. Mohon maaf juga jika ada salah kata, pengucapan atau yang membuat kurang nyaman pendengar ya oleh Uta. Dan tentunya kita putarkan ada 3 lagu yang sudah berderet. Dan setelah Melody Memory akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Jazz Music nih, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya. Dan kini kita dengarkan bersama lagu request dari Mbak Ayu nih ya, yaitu Blue Burn Eyes Lady dari Jack Jersey. Selamat mendengarkan.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Halo, berjumpa lagi dengan saya Edie S. Abdullah. Pada suatu masa hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id dan juga pemancar rela FM untuk Anda yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Pangkalan Bun Bun, Tok dan juga Kapuas. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 pendengar, kami akan hadir dengan rangkaian program Palangkaraya Pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kami akan awali dengan program Palangkaraya Pagi. Mutiara Pagi akan hadir dengan sajian ceramah agama Islam. Namun sebelumnya kita dengarkan kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan nikmat iman, nikmat banyak hal yang bisa kita syukuri di hari ini. Dan pada program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam, kali ini kita akan membahas satu hal menarik, yaitu bahagia menurut Islam. Yang mana di Mutiara Pagi hari ini sudah hadir bersama kita ada Ustazah Dr. Hajah Sanawiyah S.Ag. M.H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini berbicara soal bahagia ya, Ustazah ya. Memang kalau soal bahagia, ya, apapun kita usahakan untuk tetap bahagia begitu, Ustazah. Iya, ya. Betul. Agar kita juga tubuh kita sehat, kemudian juga untuk melakukan aktivitas apapun, ibadah sekalipun, kita tetap fokus begitu, Ustazah ya. Lalu bagaimana nih, Ustazah, Islam mengajarkan bahagia? Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta umur masih ada, diberi napas yang panjang, alhamdulillah gitu ya. Inilah salah satu rasa bahagia tersebut gitu, yang jarang kita mengingatnya gitu, kecuali sudah terasa sakit ada, baru terasa sehat. Itu sangat luar biasa membahagiakan gitu ya. Nah, sebelum sakit tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pagi hari ini kita diberikan tema tentang bahagia menurut Islam. Tentu Islam memberikan tuntunan kepada kita sebagai umatnya, yaitu umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad telah mengajarkan kita, dituntun oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis, beberapa banyak surah-surah Al-Quran, berapa banyak hadis yang berbicara tentang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Yang artinya yaitu

0: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 surah ke-13. Allah menuntun bagaimana cara kita untuk berbahagia. Di dalam Islam, rasa damai dan kecukupan di dalam hati yang bersumber dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta atau kesenangan dunia semata, melainkan tercapai melalui keseimbangan antara menjalankan ibadah hablu minallah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, atau yang biasanya disebut dengan hablu minannas. Dalam ajaran Islam, kebahagiaan mencakup dua aspek utama. Yang pertama yaitu rasa bersyukur, menerima ketetapan Allah, qadar, yang merasa cukup qanaah dengan apa yang dimiliki, tanpa mengukur kebahagiaan dengan kehidupan orang lain. Yang kedua, beramal soleh, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti mendirikan sholat, bayar zakat, kita sering melaksanakan ibadah haji apabila mampu, menjalankan amanah, dan bergemar berbagi dengan sesama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang bahagia. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-9, Quran Surah An-Nisa Surah ke-4 ayat 135, yang tadi saya bacakan sudah, Quran Ar-Ra'd ayat 13, Surah ke-13 ayat ke-28. Jika merujuk kepada Kitabullah atau Al-Quran, maka Allah membagi orang-orang yang bahagia menjadi 6 macam. Yaitu yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika sholat kita khusyuk, baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan jaminan Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Menggibah, suka buat gosip, nah itu tentu tidak akan merasa bahagia apabila suka menggibah, suka menceritakan kekurangan orang lain. Nah, tentu itu harus dijauhi gitu kalau ingin bahagia. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Tentu ketika kita memberi orang lain, rasa bahagia itu pasti sudah Allah beri gitu ya. Ketika kita bisa menunaikan zakat, bisa membersihkan harta-harta kita, atau Allah itu menyampaikan bahwa di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Ketika kita keluarkan, tentu rasa bahagia itu dipastikan sudah didapat. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah dan janji yang dipikulnya. Ketika dia diberikan jabatan misalnya, dia akan menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bukan malah mengambil hak orang lain, atau yang sering dikenal sekarang kan kata-kata korupsi gitu. Diberi amanah sebagai pimpinan, banyak kesempatan untuk ngambil hak masyarakat, tetapi kita tidak melakukan itu karena kita ingat bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang memelihara salatnya, yang juga telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun yang tadi saya sampaikan. Dalam Quran Surah An-Nisa Surah yang keempat ayat 135 juga Allah berpesan kepada kita yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Ketika kita menjadi amanah, diberi amanah sebagai seorang hakim, Nah, tentu sangat dekat dengan keputusan yang akan diberikan. Apakah ini adil atau tidak? Nah, tentunya Allah berpesan di dalam menegakkan suatu perkara, kita harus adil. Selain menjadi hakim, juga semua kita bisa menjadi saksi. Nah, tentu ketika bersaksi, sering disumpah gitu ya. Nah, harus benar, berkata benar. Karena ketika bersaksi, tentu berniat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terhadap diri sendiri, tidak hanya terhadap orang lain, kita juga bersaksi kepada diri kita sendiri. Kita harus jaga diri kita ini, karena diri kita ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga. Tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh kita gitu. Ya, karena Allah sudah titipkan kepada kita bahwa diri kita ini harus dijaga dengan baik. Begitu juga kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun berbeda akidah kita, selama beliau tidak membawa kita ke jalan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada kerabat, saudara yang terdekat terutama. Karena tidak sedikit saudara yang pecah atau putus hubungan saudara hanya karena kadang-kadang itu memperebutkan warisan. Nah, itu hati-hati itu ya Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, para pendengar di mana saja berada. Karena kebahagiaan sejati tidak dapat tumbuh di atas ketidakadilan. Ketika kita bersikap adil, termasuk kepada diri kita sendiri dengan tidak menipu nurani, kita membangun integritas yang menjadi sumber ketenangan batin. Orang yang hidup jujur dan adil tidak perlu takut pada bayang-bayang kebohongan atau rasa bersalah yang merongrong kebahagiaan dari dalam. Ayat ini menyebutkan tentu sumber kebahagiaan yang paling mendasar adalah di dalam Islam, yaitu ketenangan hati yang lahir dari mengingat Allah. Ketika kita menghadapi tekanan, kecemasan, atau kesedihan, karena semua orang yang diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mendapatkan tekanan, kecemasan, kesedihan. Cara yang terbaik, kata Allah, untuk menemukan kembali kebahagiaan ketika orang yang dicaci maki, disumpah, serapah, gitu, ditekan, apalagi sebagai pimpinan, ada orang yang terdekat ingin menjatuhkan. Tentu cara terbaik sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran untuk kembali bahagia dengan kembali kepada Allah, ingat lagi Allah. Semua ini adalah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, berzikir, beristighfar, tentu berdoa. Kita mendoakan mereka agar tidak melakukan apa-apa yang menjatuhkan kita gitu. Tentu berat, tetapi Allah itu menyampaikan bahwa kita saling mendoakan. Nah, tentu dengan menjadikan hati kita tenang, ingat lagi berzikir kepada Allah, beristighfar, dan membaca Al-Quran. Karena ketenangan itu bukan hanya bersifat emosional, tetapi menyentuh lapisan paling dalam, yaitu dari jiwa kita sendiri. Bagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zikrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan. Nah, tentu kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang sangat menyenangkan padahal kita tidak ada berdoa gitu. Allah beri saja. Nah, ini adalah karunia Allah yang tidak terduga-duga gitu. Apalagi orang yang janji Allah sudah orang yang bertakwa, maka akan Allah tambah rezeki yang tidak disangka-sangka, yang di luar kemampuan kita. Kadang Allah memberikan keturunan. Banyak orang yang minta keturunan belum diberi, tetapi Allah beri kita keturunan. Bahkan sudah beberapa anak gitu, Allah masih beri gitu. Bahkan banyak orang yang menginginkan anak tidak Allah beri. Nah, itu artinya rezeki Allah yang berikan kepada kita, rezeki yang tidak disangka-sangka, di luar kemampuan kita. Para pendengar di mana saja berada, ayat ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang kekayaan atau jabatan, melainkan tentang kehidupan yang baik. Allah janjikan bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, kehidupan yang baik, hayatun thayyiban, mencakup ketenangan jiwa, keberkahan dalam rezeki, dan kepuasan batin yang tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya harta. Ini adalah janji Allah yang berlaku untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang atau jenis kelaminnya. Para pendengar di mana saja berada yang berbahagia, dalam Al-Qur'an juga surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-63 Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini apabila sudah diberikan musibah yang sangat darurat gitu, lalu ingat kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlayar di lautan, ombak yang sangat besar ingin menggulung kita, bahkan sakaratul maut sudah dekat, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita naik pesawat terbang seumpamanya, ada turbulensi yang sangat besar, itu baru tuh terasa bahwa Allah lah tumpuan kita untuk kita minta pertolongan gitu ya. Nah, ayat ingin mengingatkan kita bahwa kebahagiaan juga dari lahir dari kesadaran akan perlindungan Allah. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah tempat berlindung yang sesungguhnya, kecemasan yang berlebihan akan berkurang. Tentu ketika kita terjadi musibah lalu kita ingat kepada Allah, maka terasa yang berat itu terasa berkurang gitu. Rasa bebannya, rasa enteng, itulah janjinya Allah memang. Keberikutnya, dengan doa rendah hati dan suara yang lembut menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat antara hamba dan Tuhannya, dan dalam hubungan yang sangat dekat itulah kebahagiaan hadir. Para pendengar yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan ini, tentu kebahagiaan itu atau ketenangan dapat diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan tidak bisa kita ciptakan sendiri. Ketenangan tidak bisa diciptakan sendiri, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bahagia itu bisa kita upayakan. Bisa belanja, bisa makan, bisa minum gitu ya. Bisa kita melihat apa yang kita senangin gitu. Nah, itu rasa bahagia gitu. Tetapi ketika kita mendapatkan ketenangan, itu memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tenang, kalau ketenangan itu hanya Allah yang bisa menurunkan kepada kita. Jadi antara ketenangan dengan kebahagiaan, kalau orang itu tenang, itu sudah dipastikan bahagia. Tetapi bahagia belum tentu hidup tenang gitu. Contoh kan ada beberapa di media sosial yang menikah, di resepsi pernikahan, ternyata dia dijemput oleh polisi karena dia adalah orang yang dicari gitu ya, karena bandar narkoba gitu, padahal sedang melaksanakan resepsi pernikahan. Nah, itu kan sering kita melihat terjadi di masyarakat itu ya, para pendengar di mana saja berada. Sedikit yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kan masih ada di antara kita atau bahkan dalam kehidupan kita gitu Ustazah. Kalau kita itu kehilangan sesuatu yang berarti begitu dalam kehidupan kita. Misalnya kita kehilangan sesuatu yang kita cintai misalnya, atau pekerjaan, atau kehilangan suatu harta. Bagaimana Islam mengajarkan kita tadi untuk tetap bahagia walaupun kita dalam situasi kita sedang kehilangan sesuatu gitu.
0: Iya betul. Contoh ya, orang yang sangat kita cintain sudah waktunya di bulan depan menikah, ternyata dalam perjalanan dia bersama perempuan lain gitu, tentu sangat sangat sedih lah, dan dipastikan secara manusiawi gitu ya. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur sebelum menjadi suami kita Allah sudah perlihatkan tingkah lakunya. Nah, jadi ada hikmahnya pasti di balik semua kesedihan atau anggaplah musibah gitu ya. Kok belum jadi suami, alhamdulillah kan jadinya bersyukur. Tidak jadi tuh memaki-maki, marah-marahin calon tadi ya. Karena Allah sudah perlihatkan, bersyukur Allah perlihatkan sebelum menjadi suami kita. Gitu.
1: Sama halnya juga dengan harta, pekerjaan, begitu Ustazah ya. Mungkin ada hikmahnya begitu Ustazah ya.
0: Banyak hikmahnya.
1: Baik. Nah, terutama ini terkait generasi muda nih Ustazah. Kan sekarang juga tidak sedikit banyak generasi muda yang overthinking, bahkan kehilangan arah sehingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya begitu Ustazah ya. Nah, apa pesan Ustazah nih agar para generasi muda ini lebih kuat menghadapi tantangan ke depan yang kayaknya lebih tidak bisa terduga-duga begitu Ustazah ya?
0: Betul. Kan ada istilah sekarang ya, anak muda itu zaman sekarang ini anak-anak stroberi katanya. Dilihat tuh sangat indah gitu, tetapi sangat lembik gitu, sangat lembik atau sangat mudah busuk gitu. Nah, tentu dengan sudah memang zaman gitu ya, dan tidak bisa kita menantangnya, kita harus menerimanya sebagai orang tua dipastikan. Karena yang terdekat adalah orang tua, orang tua harus membekali dirinya bagaimana mendidik anak di masa ini, karena berbeda mendidik anak masa lalu dengan mendidik anak masa sekarang. Jadi orang tua juga harus bertambah pengetahuannya cara mendidik anak, didoakan terutama, diarahkan, dan tuh jangan di maki-maki lah, jangan dimarah-marahin dulu, karena kesalahan. Kadang kesalahan orang tua juga, bukan hanya anak-anak, karena anak-anak kan tergantung dari orang tuanya.
1: Oke. Nah, kemudian Ustazah, ada satu titipan pertanyaan nih Ustazah. Ustazah, ketika saya sudah berusaha sholat tepat waktu, sudah berdoa, bercoba untuk terus bersyukur, namun terkadang hati ini kayak tetap merasa kosong gitu Ustazah. Tidak bahagia, tidak bisa menapik begitu Ustazah. Apakah hal ini wajar? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar merasakan ketenangan seperti yang dijanjikan Allah?
0: Iya, karena tadi ya manusia gitu ya, ada temannya, musuhnya, musuh yang sudah bersumpah kepada Allah akan selalu mengganggu anak cucu Adam, makhluk Allah yang tidak terlihat itu. Betul. Memang sengaja dia mencari-cari agar bisa dia terjerumus ikut kedingannya. Jangankan yang sholat, yang tidak sholat apalagi gitu ya, yang sholat saja sudah mau takbir itu sudah diganggu, sudah mulai itu terganggu jemuran lah gitu, hari mau hujan. Nah gitu, jadi caranya tentu selain kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan, tentu banyak doa. Berikutnya lagi diingat harta yang kita makan tentu akan berpengaruh dengan ibadah yang akan kita lakukan.
1: Oke, sebentar Ustazah tahan, seperti ada pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Pangkalan Bun, Mama Ya.
1: Putra Pangkalan Bun, hari ini ada Ustazah Sanawiyah. Kita dalam Mutiara Pagi Bahagia Menurut Islam topiknya. Silakan, Pak Putra.
2: Oke. Langsungnya ke Ibu Ustazah ya.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra.
2: Iya, dari Pangkalan Bun nih, Bu Ustazah.
0: Ya.
2: Tapi ini tema apa namanya, pertanyaannya lain, di luar tema nih, nggak apa-apa ya Bu Ustazah?
0: Ya boleh.
1: Iya, insyaallah.
2: Ini sholat berjamaah. Sah enggak sholat berjamaah, makmumnya itu belum balik gitu Bu Ustazah. Itu aja pertanyaannya Bu Ustazah. Imamnya kan udah balik, sedangkan makmumnya masih
1: belum balik.
2: Misalnya anak-anak itu masih belum balik. Nah, itu aja pertanyaan Bu Ustazah. Ya.
1: Apakah sah atau bagaimana nih?
2: Ya, dari berjamaah asal termasuk sholat berjamaah enggak gitu, apa
1: okay, namanya baik.
2: Sah menurut enggak, gitu, ya. Di hadapan Allah gitu.
1: Baik.
2: Itu aja pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Pak Putra Pangkalan Bun.
2: Oke, saya tunggu jawabannya. Terima kasih Mbak Manya, Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Putra.
1: Iya, betul.
0: Berbahagia. Pertanyaannya luar biasa gitu ya.
1: Bu Ustazah, silakan.
0: Tentu kalau jadi imam gitu ya, ada rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak masih
1: belum balik.
0: Apalagi belum bersunat, nah, tentu tidak sah gitu ya sholatnya. Tapi kalau sudah bersunat, bacaan sholatnya bagus, ayat-ayat Al-Qurannya bagus. Tapi ingat tadi ya, suci dari hadas kecil, hadas besar. Dia sudah disunat gitu Pak ya. Yang diimami sama mamanya, ibunya. Nah tentu dibolehkan gitu. Daripada orang tua, tetapi bacaan sholatnya kurang bagus, nah gitu, lebih baik. Usianya semuanya sudah 9 tahun, bacaan sholatnya bagus gitu ya, bacaan Al-Qurannya bagus, tapi sudah disunat ya Pak ya, ingat ya. Si imamnya sudah disunat,
1: okay.
0: Imam jadi, kan tentu laki-laki. Yang mengimami perempuan boleh, tapi perempuan jadi imam harus mengimami juga perempuan. Tidak boleh perempuan jadi menjadi mengimami laki-laki.
1: Oke. Tadi Pak Putra tadi bertanya apakah ketika sholat berjamaah itu Ustazah, tapi makmumnya ini usia anak-anak yang belum balik, apakah ini termasuk
0: makmum apa imam?
1: Makmumnya.
0: Oh, makmumnya iya, yang belum balik.
1: Iya, masih belum balik. Apakah ini termasuk sholat jemaah dan dikategorikan boleh gitu nah Ustazah atau sah gitu?
0: Iya, boleh lah kalau anak anak-anak kan tentu pahalanya untuk orang tuanya. Latihan kan kata Nabi Muhammad usia 7 tahun. Harus dipukul gitu kan, dipukulnya dengan bukan dipukul yang seperti menyakiti
1: gitu
0: bukan.
1: Ya.
0: Tapi kata-kata dipukul itu kata-kata yang baik lah untuk mendidik anaknya. Itu tidak semua anak umur 7 tahun kan disunat kayak gitu. Boleh walaupun dia masih belum balik, tentu dilatih anak-anak itu dari usia mulai 2 tahun, kadang-kadang dari TK 4 tahun, 7 tahun, itu dia sudah dilatih sholat duha berjamaah di sekolahnya. Untuk urusan diterima atau tidak, sah tidak sah, kalau jadi makmum pastilah Allah terima terima ibadahnya gitu, terutama pahala untuk orang tuanya. Kalau dia makmumnya belum balik, masa menunggu balik Pak?
1: Kan terlalu lama
0: latihan,
1: gitu ya.
0: Iya, latihan sholat. Nah itu tadi kalau jadi makmum, kalau jadi imam ya itu tadi Pak ya. Ada syarat-syaratnya.
1: Syarat-syaratnya harus balik, harus sesuai dengan syariat Islam begitu
0: iya,
1: Ustazah ya.
0: Bacaannya lah bagus.
1: Bacaannya gitu jelas ya. Begitu ya. Oke baik. Semoga menjawab untuk Pak Putra di Pangkalan Bun ya. Walaupun kita mengimami anak-anak yang masih belum balik, tapi tetap itu adalah satu hal yang baik karena mulai membiasakan anak-anak sejak dini untuk bisa ikut sholat berjamaah begitu Ustazah ya. Baik, terakhir Ustazah, pesan apa nih untuk pendengar kita terkait topik kita hari ini?
0: Iya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa gitu ya, karena ini sangat abstrak gitu, tidak bisa dilihat karena dilihat dari harta bendanya, karena banyak orang yang terkenal hartanya berlimpah tetapi dia bunuh diri gitu, terutama di luar negeri itu kebanyakan ya Pak ya, Bapak Ibu ya pendengar, Nah, tentu karena kebahagiaan, rasa senang, rasa tenang ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tentu kita kenalilah siapa yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Nah, karena Allah sudah berjanji kalau kita mendekatinya satu langkah, tentu Allah itu akan lebih dekat gitu ya. Kalau kita berjalan, Allah itu berlari, bahasa seperti itu kan, bahasa istilah gitu. Jadi karena sudah tambah pengetahuan kita bagaimana cara bahagia menurut Islam, nah tentu ikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Bismillah, niat karena Allah, menjauhi larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah dipastikan tidak insya Allah lagi ya, karena Allah yang berjanji bahwa Allah akan beri gitu. Allah akan berikan. Semakin hari kita bertambah ibadahnya diniatkan karena Allah. Nah, ibadah ada dua gitu ya. Ibadah mahdah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, ibadah ghairu mahdah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memasak, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada pasangan kita, karena Allah, pasti Allah sudah titipkan itu ketenangan dan kebahagiaan kepada kita. Insya Allah gitu ya.
1: Insya Allah.
0: Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk hari ini. Dan insya Allah apa yang tadinya hari ini lagi galau, sudah bisa mengontrol gitu ya, saya bisa kembali kepada Allah bahwa segala apapun yang kita rasakan, baik itu bahagia, sedih, kehilangan sekalipun, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk bisa memanajemennya dengan baik, begitu ya.
0: Kembali ke Allah itu kembali tentu kenal Allah. Kepada diri dulu, diri kita dulu dikenali. Kadang kan orang enggak tahu dirinya sendiri.
1: Iya.
0: Siapa sih dirinya ini?
1: Iya, betul.
0: Itu yang membuat dia tidak bahagia.
1: Oke, jadi kita harus mengenali diri kita, maka kita akan dekat kepada Allah.
0: Kita akan kenal dengan penciptanya.
1: Baik, terima kasih saja untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini akan menjadi pengingat bahwa syukur, sabar, ikhlas ini adalah jalan menuju hati yang tenang dan kehidupan yang penuh dengan berkah, begitu ya. Dan tentu juga menebar kebaikan, karena kebahagiaan yang hakiki itu tentu lahir dari hati yang penuh iman. Insya Allah kita akan sama-sama bahagia terus ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Sampai jumpa di program Mutiara Pagi. Kita akan hadir dengan topik-topik yang berbeda di setiap harinya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi tetap bersama kami. Jangan lewatkan di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ragam informasi dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Ragam informasi yang kami himpun untuk Anda diantaranya.
1: Memiliki program rutin setiap tahun yaitu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program.
2: Harapannya untuk teman-teman relawan dan juga pemadam yang ada di Kota Palangkaraya tetap solid, tetap kompak untuk menjaga kota cantik Palangkaraya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali warta berita daerah pagi ini. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah sebanyak 10 unit di kawasan padat penduduk, Jalan Mendawai, dan Pet Pelatuk pada 2026. Program ini hasil dukungan dari acara konser Amal Musik Klasik kolaborasi antara Pemko Palangkaraya dan Subut Center. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser Amal Musik Klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Jadi tadi sampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
3: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
4: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat Pemko jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
3: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau, kesiapsiagaan relawan pemadam kebakaran terus diperkuat. Salah satunya melalui uji ketangkasan yang digelar Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
2: Harapannya untuk teman-teman relawan dan juga pemadam yang ada di Kota Palangkaraya tetap solid, tetap kompak untuk menjaga kota cantik Palangkaraya.
5: Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan menggelar uji ketangkasan di Stadion Sanaman Mantike. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan teknis, kekompakan, dan kesiapan relawan dalam menghadapi situasi darurat, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Berbagai rintangan dalam perlombaan dirancang menyerupai tantangan di lapangan, sehingga peserta dituntut mampu mengoperasikan peralatan pemadam secara tepat, cepat, dan efektif.
6: Uji tangkasan yang diikuti beberapa relawan PPK yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi maksudnya adalah hari jadi, kebetulan kita memang lagi situasi dan kondisi musim panas ya, musim karhutlah. Artinya ya supaya inilah, supaya relawan-relawan kita di sini siap sedia dan siapa tahu bisa skillnya lebih meningkat aja.
5: Kegiatan uji ketangkasan ini diikuti 37 tim, terdiri dari 32 tim putra dan 5 tim putri, yang berasal dari relawan pemadam kebakaran, rescue, dan tim serbu api kelurahan sekota Palangkaraya. Kegiatan yang didukung BPBD dan Dinas Damkar Kota Palangkaraya ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari peningkatan kapasitas dan solidaritas relawan. Ketua Tim Damkar Dinas Kehutanan Kalteng, Bagus berharap, seluruh relawan dan komandan damkar tetap kompak dalam menjaga Kota Palangkaraya dari potensi kebakaran.
2: Harapannya untuk teman-teman relawan dan juga pemadam yang ada di Kota Palangkaraya tetap solid, tetap kompak untuk menjaga kota cantik Palangkaraya.
5: Uji ketangkasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan keterampilan relawan dalam menghadapi berbagai potensi kebakaran. Selain memperkuat kemampuan teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan juga relawan dalam memberikan perlindungan serta menjaga keselamatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam upaya meningkatkan mitigasi bencana, BPBD Kota Palangkaraya menggandeng RRI Palangkaraya untuk menyebarluaskan informasi. Dengan informasi yang cepat, diharapkan masyarakat bisa lebih waspada terhadap potensi berbagai bencana, termasuk karhutla. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Kolaborasi itu akan mempercepat, akan mempermudah kita dalam penanganan suatu kendala.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mitigasi bencana di tengah masyarakat. Terlebih memasuki musim kemarau, risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya terus meningkat, sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh pihak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan RRI Palangkaraya untuk menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan penanganan kebencanaan menjadi lebih efisien dan efektif karena didukung komunikasi yang lebih baik.
7: Tujuan kerjasama ini tentunya adalah salah satu menjalin suatu kerjasama di mana pada saat kita bekerja dengan dukungan suatu kolaborasi itu akan mempercepat, akan mempermudah kita dalam penanganan suatu kendala.
8: Sementara itu, Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, melalui kerjasama ini, relawan BPBD nantinya dapat memberikan laporan langsung dari lapangan terkait penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang diterima secara cepat diharapkan membantu masyarakat melakukan langkah antisipasi secara lebih baik dan optimal.
9: Jadi saya rasa karena kita ini wilayahnya memang wilayah yang rawan bencana, baik itu kabut asap atau mungkin kebakaran. Nah, saya kira ini sangat penting, termasuk nanti di ke depan relawan-relawan dari BPBD ini akan menyampaikan istilahnya pandangan mata mereka ketika ada di dalam suatu kejadian.
8: Kolaborasi antara BPBD Kota Palangkaraya dan RRI Palangkaraya menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Dengan sinergi yang baik, penyebaran informasi diharapkan semakin cepat sehingga dapat mendukung upaya perlindungan dan keselamatan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 2 DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan gerakan pangan murah on the road atau GePamor oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Desa Tambaba, Kecamatan Gunung Purei. Menurutnya, program ini membantu masyarakat pedalaman memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Taufik menilai kehadiran GePamor di wilayah pedalaman sangat tepat karena biaya distribusi pangan relatif lebih tinggi. Ia berharap sinergi pemerintah daerah, Perumbulok, dan pemangku kepentingan terus diperkuat agar program pangan murah dapat menjangkau lebih banyak desa di Barito Utara. Sebagai mitra kerja DKPP, Komisi 2 DPRD Barito Utara siap mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taufik berharap Kepamor terus diperluas sehingga masyarakat di berbagai wilayah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menindaklanjuti mulai terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur telah mempersiapkan masker dan obat-obatan untuk masyarakat. Reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Bisa mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh
12: Sebagai antisipasi dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur telah menyiapkan stok masker, obat-obatan hingga kesiapan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kadari mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan sejak jauh-jauh hari, mengingat saat ini mulai tampak kabut asap di Kota Sampit akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik wilayah. Hal tersebut menyusul adanya perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut musim kemarau tahun 2026 ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih panas.
11: Paskes kita juga sudah instruksikan agar bisa mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh karhutla atau musim panas ini.
12: Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto menyebut kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman penduduk. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengancam keselamatan warga apabila api tidak segera ditangani.
13: Oleh karena itu, waspadai dengan kebakaran hutan dan lahan, warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, perhatikan jangan sembarangan menghidupkan api atau membakar baik hutan, lahan sendiri di halaman rumah, menambah-nambah asap agar kita tidak menjadi beban selain harga barang, juga penyakit ISPA yang menimpa anak-anak kita, yang susah kita juga.
12: Menurutnya, relawan pemadam kebakaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan pemantauan di titik-titik rawan serta merespon cepat setiap laporan kebakaran yang masuk. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan kebakaran tidak meluas yang menyebabkan kabut asap pekat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, peringatan World Yacht Skill Day pada bulan Juli 2026 menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI. Kehadiran AI dinilai mampu membantu produktivitas, namun penggunaannya tetap harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan karakter yang kuat. Menurut Putra Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya tahun 2024, Gihon Asa Jagat, AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. Ia menilai generasi muda perlu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan proses belajar, kreativitas, dan kemauan untuk terus berkembang.
14: Jadi bagaimana hal yang paling penting kembali lagi menurut aku adalah dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap AI itu sendiri. Jadi kita harus punya prinsip, yaitu kita ini adalah tuan atas AI, bukan AI yang menjadi tuan atas diri kita.
0: Melalui peringatan World Youth Skill Day, generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi era digital dengan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Penguasaan teknologi yang dibarengi karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis diyakini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Radio Republik Indonesia Palangkaraya melalui program Pro2 Goes to School mengedukasi pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya tentang bahaya radikalisasi digital yang dapat menyebar melalui media sosial dan game online. Kegiatan ini mendorong pelajar untuk meningkatkan literasi digital, menyaring informasi secara kritis, dan memperkuat ketahanan mental agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
15: Kita ketahui bahwasanya media sosial sangat murah. Jadi bagi para perekrut itu.
16: Radio Republik Indonesia Palangkaraya melalui program Pro 2 Goes to School mendorong peningkatan literasi digital di kalangan pelajar. Salah satunya melalui kegiatan talk show di SMA Negeri 2 Palangkaraya tentang bahaya radikalisasi digital yang dapat menyebar melalui media sosial dan game online. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kemampuan pelajar dalam menyaring informasi sekaligus membangun ketahanan mental dan karakter agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Narasumber dari Densus 88 Anti-Teror Polri, Ibtu Ganjar Satriono mengatakan, perkembangan media sosial yang semakin masif turut dimanfaatkan kelompok radikal dan kelompok kekerasan untuk menyebarkan paham, serta merekrut anak dan remaja. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif bagi kelompok tersebut untuk menjangkau generasi muda.
15: Perkembangan media sosial ini sangat masif ya. Kita ketahui bahwasanya kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kekerasan mencoba masuk dan sudah masuk ke dalam platform semua media sosial dan game online. Kita ketahui bahwasanya media sosial sangat murah. Jadi bagi para perekrut itu sangat efektif ya untuk merekrut anak-anak masuk dalam kelompok-kelompok radikal maupun kelompok-kelompok kekerasan.
16: Sementara itu, narasumber lainnya, psikolog Rensi menjelaskan, remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar paham radikal karena masih berada dalam tahap perkembangan psikologis, termasuk dalam pengambilan keputusan dan melihat potensi resiko. Di sisi lain, remaja juga mencari identitas dan penerimaan, sehingga dapat lebih mudah tertarik pada kelompok atau paham yang memberikan rasa diterima dan dianggap memiliki tujuan.
17: Ya, kenapa remaja menjadi kelompok yang rentan? Tentunya karena dalam tahapan usia perkembangannya belum matang ya, belum sempurna perkembangannya, termasuk tadi dalam hal pengambilan keputusan, kemudian melihat potensi sebuah resiko. Kemudian pada masa ini di saat yang bersamaan mereka juga sedang mencari identitas, siapa saya, tujuannya apa, kemudian siapa yang menerima saya, sehingga ini ketika ada paham radikal yang dirasa bagi mereka itu benar menjadi sebuah tujuan dan menerima mereka, memenuhi semua kebutuhan secara emosional tadi dalam perkembangan psikologisnya, sehingga mereka rentan gitu untuk terlibat atau terpapar dengan paham radikalisme, intoleransi maupun kekerasan.
16: Dari lingkungan pendidikan, Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya, M. Rifani menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya radikalisme digital. Menurutnya, dunia pendidikan juga perlu menjadi lingkungan yang mampu membekali pelajar dengan pemahaman yang baik, sehingga mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah dan terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.
18: Kita harus memberikan pemahaman bahwasanya menggunakanlah media sosial itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab agar setiap segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar tidak langsung ditelan mentah-mentah, tetapi bagaimana bisa mereka menyaring dan menyikapinya dengan baik dan benar.
16: Melalui program Pro 2 Goes to School, RRI terus berupaya menghadirkan edukasi yang relevan bagi generasi muda, termasuk memperkuat literasi digital, ketahanan mental, dan peran sekolah dalam mencegah radikalisasi di era digital. Dengan kolaborasi antara media, sekolah, keluarga, dan berbagai pihak terkait, pelajar diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada radikalisme. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Cici Susilawati, berharap mahasiswa Universitas Palangkaraya yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sejumlah desa dan kelurahan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti dilansir kantor berita Antara Kalteng, mahasiswa diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan desa melalui berbagai program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi KKN. Menurut Cici, mahasiswa memiliki bekal ilmu, pengetahuan, inovasi, dan semangat pengabdian yang dapat menjadi nilai tambah dalam membantu pemerintah desa maupun masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Ia menilai program KKN sebaiknya difokuskan pada isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengembangan sektor pertanian, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga promosi potensi wisata desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima 225 siswa Universitas Palangkaraya yang akan melaksanakan KKN mulai 14 Juli hingga 18 Agustus 2026. Mahasiswa tersebut ditempatkan di 15 desa dan kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Dan pendengar, informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa saya dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan juga Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Pendengar, semangat pagi di hari ini, cuaca cerah menyapa kita di pagi ini. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang saat ini sudah mulai kita rasakan ketidaknyamanan dari kebakaran hutan dan lahan, asap yang kita hirup juga saat ini juga sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Untuk anak-anak yang beraktivitas, pendengar, tentu juga kita jaga kondisi kesehatannya, terutama anak-anak yang terus melakukan berbagai kegiatan di sekolah, belajar, mengajar, kemudian juga para orang tua, tentu garda terdepan adalah kesehatan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini. Hari ini tanggal 22 Juli 2026, pendengar, dilansir dari laman resmi Kejaksaan, tanggal 22 Juli ini diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa, dan ini menandai tanggal berdirinya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan mulai masuk dalam struktur pemerintahan saat Jaksa Agung pertama, yaitu Mr. Gatot Tarunamiharja, dilantik salah satu pejabat tinggi negara dalam kabinet presidensial pada 2 September tahun 1945. Pelantikan ini menjadi tonggak awal dikukuhkannya Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Jadi sejak saat itu, pendengar, peran dan eksistensi institusi kejaksaan terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian juga perubahan besar terjadi di tahun 1960 ketika struktur kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia resmi dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Kemudian pemisahan ini memang sudah tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 204 tahun 1960 tertanggal 1 Agustus 1960. Yang mana, pendengar, keputusan itu baru mulai berlaku efektif pada 22 Juli di tahun 1960. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Ulang Tahun Kejaksaan Agung. Ya, pendengar, tetap bersama kami Pro 1, pukul 7 pagi kami akan hadir juga dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Ada rekap informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Ini anak, pagi, siang, sampai malam, pakai kipas angin terus. Masuk angin baru tahu.
5: Panas, Bu. Keringat terus nih. Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
4: Walah, pantas ya, Nak. Cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
5: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
6: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
7: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tetap bersama kami pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kami akan kembali setelah Warta Berita Pro 3 dengan sajian program selanjutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.